0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Presentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara, sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, dalam setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Dan inilah jurnalis itu dilahirkan dan terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Menyampai avatar. Itulah seorang
5: individu. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatudah Ren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya. Dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang Mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter, DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRIS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil.

0: yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama. Betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Ya, pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mengikuti program Kabar Aceh untuk edisi hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: informasi perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Adapun potensi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang dan Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Barat Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan selatan Simelu. Dan informasi yang terakhir terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini kami memantau tidak terdapat titik panas di provinsi Aceh. Untuk selebihnya kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Kemudian masyarakat diimbau agar selalu mengupdate atau memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi seperti aplikasi info BMKG atau Instagram info BMKG Aceh atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Betsy, informasi cuaca pagi hari ini.
0: Baik, sama-sama.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan oleh Betsy, perakirawan BMKG Belang Bintang.
2: Info cuaca.
1: Ya, kita sapa rekan-rekan dari Korwil 17 di pagi hari ini sudah bergabung. Singkil belum bergabung ya? Ya, minus Singkil ya, satu. Kita mulai saja kabar Aceh di pagi hari ini. Ada Bang Joneru di Melabuh. Kita sapa Melabuh dulu ya. Assalamualaikum Bang John, apa kabar pagi hari ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
1: Sehat ya. Di pagi hari ini ada informasi apa nih dari Melabuh? Silakan Bang John.
3: Baik, dari Melabuh dapat kami informasikan yang mana Bupati Cebarat Termezi dan Wakil Bupati Said menemui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Andri Susanto untuk menyampaikan sejumlah usulan program bantuan pemerintah pusat bagi desa-desa di Aceh Barat. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Desa Andri Susanto menawarkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program sehat, swasembada hijau, ekonomi hijau, dan pangan terintegrasi. Bupati Termezi mengatakan program yang ditawarkan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong desa agar mampu mengembangkan potensi ekonomi masing-masing sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya masing-masing desa nantinya dapat memilih dan mengembangkan program sesuai dengan potensi serta kesiapan wilayah di Aceh Barat jika daerah telah siap. Pembahasan akan dilanjutkan secara teknis bersama jajaran Direktorat Jenderal di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain program berbasis desa, dalam pertemuan tersebut juga dibahas pengembangan skema bagian usaha milik desa bersama BUMDESMA. Bupati Termezi mencontohkan beberapa desa dalam satu kecamatan dapat menjalankan program secara bersama baik di sektor bersama baik sektor peternakan maupun pertanian. Dengan pola tersebut, pengelolaan usaha diharapkan lebih kuat dan memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Termezi melihat keberadaan museum tersebut di Aceh Barat usai pertemuan dengan Menteri Desa, agenda dengan menurut Direktur Jenderal Kementerian Kebudayaan untuk pembahasan usulan pembangunan museum Tuku Umar di Aceh Barat. Dinilai keberadaan museum penting sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan warisan perjuangan pahlawan nasional asal Aceh Barat Tuku Umar. Demikian informasi dari Melabuh.
1: Baik, Bang John, di Melabuh pagi hari ini ada informasi dialog apa nih?
3: Kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas penanganan pembangunan jalan, ya. Mengingat wilayah kita di Aceh Barat ini banyak sekali jalan provinsi ini yang sudah berlubang. Sepanjang jalan melebur ke Tumpang itu penuh dengan lubang.
1: Iya, baik. Informasi yang cukup menarik sekali ya. Jadi para pendengar kita jika mau mendengarkan informasi dari Melabuh mungkin bisa mantau di YouTube RRI Melabuh, Bang John ya.
3: Bisa mantau di YouTube RRI Melabuh.
1: Ya, atau mungkin ikut melalui rri.co.id atau streaming di RRI Digital ya. Baik, terima kasih Bang John.
3: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya, dari Melabuh kita menuju Takengon dulu. Ada Kak Nur ya. Apa kabar Kak Nur?
4: Alhamdulillah sehat Bang Arso.
1: Iya, di pagi hari ini ada informasi apa dari Takengon nih?
4: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini dataran tinggi Gayu diselimuti mendung.
1: Sama.
4: Awan. Ya, bahkan tadi juga sempat diprediksi ada hujan ringan hingga sedang, tapi disertai dengan angin kencang dan juga kilat. Dan bahkan BMKG juga menyampaikan himbauan terkait dengan status waspada terhadap bencana yang bisa terjadi karena potensi hujan di berbagai wilayah Aceh ya, khususnya dan termasuk wilayah Tengah Aceh. Terus untuk informasi lainnya dari Dataran Tinggi Gayo, ini berkaitan dengan destinasi wisata Arung Jeram Lukubada yang berada di jalur Atang Jungket Kayukul Kecamatan Bias Kabupaten Aceh Tengah yang tentunya terus menarik perhatian wisatawan. Jadi selain menawarkan pengalaman wisata yang memacu adrenalin, destinasi ini juga masuk dalam nominasi kategori wisata air Anugerah Pesona Indonesia API, sebuah ajang penghargaan pariwisata nasional. Dan setidaknya kalau mungkin ya abang-abang, kakak-kakak maupun di wilayah Tengah Aceh, memang kalau nggak menikmati salah satu wisata yang memicu adrenalin ini, Arung Jeram itu kayaknya rugi. Oke, jadi ada beberapa paket yang biasanya ditawarkan. Ada paket family, kemudian semi ekstrim dan juga ekstrim yang tentunya dengan biaya yang beragam. Dan yang pasti Arung Jeram Lukubada juga memberikan sensasi menyusuri aliran sungai yang masih alami dengan panorama pegunungan Gayo yang asri. Dan berkaitan dengan hal ini juga, ini hari ini karyawan-karyawati RRI Takengon ya, yang nggak dinas khususnya, nggak dinas operasional maksudnya, ini nanti akan melakukan kegiatan susur sungai dan pusat di lokasi Arung Jeram Lukubada ini sambil gotong royong penanaman pohon di sana juga dalam rangka bagian dari kegiatan RRI Fest dan peringatan hari ulang tahun RRI khususnya. Kemudian ada dialog juga nanti live dari lokasi tersebut untuk Takengon menyapa dengan topik merawat sungai Pesangan untuk menjaga alam dan wisata berkelanjutan. Nantinya akan dipandu rekan Budi dan sebagai narasumber itu ada Bang Hali Sudin, Ketua Koperasi Jasa Syariah Wisata Alam Gayo, serta Rembune, manajer Arung Jeram Lukubada. Dan untuk pendengar nanti bisa juga ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta ya melalui streaming Pro1 RRI Takengon dan juga aplikasi RRI Digital. Mungkin itu sih Bang Arso untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Nur. Dari Takengon kita ke Singkil, ada Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
5: Baik, alhamdulillah kabar baik Bang untuk pagi hari ini Bang.
1: Ya, cuaca di Singkil seperti apa pagi hari ini?
5: Ya, untuk cuaca di Singkil saat ini terpantau cerah ya, namun ya terlihat awan juga sedikit menyelimuti untuk wilayah Singkil seperti itu. Tapi matahari pun sudah mulai tampak seperti itu.
1: Baik, ada informasi apa dari Singkil?
5: Iya, informasi dari Singkil kami akan berbagi. Ya, sebelumnya kami juga turut berduka cita sebelumnya untuk mertua dari pelaksana tugas koordinator RI SP Singkil, ada Kak Eva Basari yang kemarin menghembuskan nafas terakhir di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Dan kemarin juga kami sudah beberapa teman dari RRI Singkil ngelayat ya ke rumah duka seperti itu. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pelaksanaan Pilciksung ya, atau pemilihan kepala kampung ya di Sebulu Salam, di mana Pacapil Kampung Wali Kota Sebulu Salam ini ajak masyarakat eratkan silaturahmi pendengar. Nah baik, pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak di 33 desa sekota Sebulu Salam berjalan aman, tertib dan juga lancar. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara ini menjadi indikator kondusifnya demokrasi di tingkat tapak ya. Pemerintah daerah mengawal ketat jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut untuk meminimalkan potensi konflik antar warga. Pengawasan langsung dilakukan di titik-titik pemungutan suara untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ya, Wali Kota Sebulu Salam, M. Rashid Bancin bersama wakilnya Nasir Kombi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda memantau langsung alur pemungutan suara. Pemantauan lintas wilayah dilakukan mulai dari Kecamatan Simpang Kiri, Rundeng, hingga juga Penanggalan. Proses pemantauan lapangan tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan dari pemungutan suara ini hingga penghitungan suara berjalan tanpa hambatan berarti. Kesadaran politik masyarakat desa dinilai makin matang dalam menyikapi perbedaan pilihan. Ya, pemerintah Kota Sebulu Salam menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan modal utama bagi kepala desa terpilih untuk juga merancang program pembangunan. Para pemimpin desa baru dituntut segera bekerja memenuhi aspirasi warga setelah tahapan penetapan usai. M. Rashid Bancin mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengakhiri kompetisi politik dan kembali mempererat tali silaturahmi. Rekonsiliasi tingkat desa dinilai penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di kampung dapat langsung berjalan dengan optimal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil nih, Bang Arso. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, dari Singkil kita ke Lok Semawe, ada rekan Anda di pagi hari ini. Pagi Nanda, apa kabar pagi hari ini?
6: Iya, pagi Bang Arso. Apa kabar juga? Nanda sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, di sini sehat juga. Cuaca di Lok Semawe seperti apa pagi hari ini?
6: Ini kayaknya lagi berawan ya Bang Arso, karena beberapa hari yang lalu juga hujan. Dan hari ini kayaknya juga bakal berawan mungkin sepanjang hari. Tapi nanti resminya dari BMKG akan coba kita update.
1: Iya, setelah pukul 8 ya?
6: Iya, nanti pada pukul 8 sebelum dialog.
1: Baik. Iya. Nanda, di pagi hari ini dialog dari Lok Semawe temanya apa nih?
6: Nanti dialog kita akan membahas mengenai tingginya angka perceraian di Kota Lok Semawe ya. Karena ini juga sudah dari beberapa tahun, dari 2025, 2024, dan 2026 juga datanya menunjukkan peningkatan. Jadi nanti ada narasumber dari Mahkamah Syariah dan juga ada psikolog yang akan berbagi nanti bersama kita.
1: Ya, ini buat pendengar yang sekalian mau konseling mungkin ya, tapi jangan curhat nanti ya kalau mau ikut dialog ke Lok Semawe. Bisa pantau di YouTube RRI Lok Semawe ya Nanda.
6: Iya,
1: ya,
6: atau di 89,3 MHz.
1: Baik, ada informasi apa nih dari Lok Semawe? Silakan.
6: Ya, baik. Terima kasih Bang Arso. Satu informasi dari Lok Semawe untuk kabar Aceh untuk hari ini mengenai Milad 800 Tahun Samudra Pasai. Pemkab Aceh Utara akan menggelar Festival Piasan Pase. 800 tahun bukan sekedar angka, tetapi juga perjalanan panjang sebuah peradaban yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah Aceh, Nusantara, bahkan dunia. Di bumi Aceh Utara pernah tumbuh Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam awal di Asia Tenggara yang memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional, penyebaran Islam, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Oleh sebab itu, peringatan hari lahir ke-800 Kabupaten Aceh Utara pada 7 September 2026 nanti bukan hanya sekedar seremoni, akan tetapi momentum untuk mengenalkan kembali sejarah, adat istiadat, budaya, dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ismail A. Jalil dan juga Wakil Bupati Tarmizi Panjang akan menyiapkan sebuah festival bernama Piasan Pase 2026 sebagai rangkaian utama peringatan dari 800 tahun Aceh Utara. Dan perhelatan perdana ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari 7 malam sejak tanggal 6 hingga 13 September 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara di Landing Luksukun. Piasan Pase dirancang bukan hanya sebagai pesta rakyat, akan tetapi sebagai ruang budaya, edukasi sejarah, promosi daerah, dan juga pengembangan UMKM dan juga hiburan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali pada 6 September dengan ziarah ke Kompleks Makam Sultan Malik As-Saleh dan Ratu Nahrasiah, lalu ada pembacaan Al-Quran, Samadiyah, Tahlil di Kecamatan Samudra, serta rapat paripurna istimewa dari DPRK Aceh Utara. Dan pada tanggal 7 September sebagai puncak harlah ke-800, disiapkan juga penyambutan Menteri Kebudayaan RI dan rombongan dari Jakarta serta upacara puncak dan pertunjukan kolosal 800 penampil Rapai Pase. Serta juga ada pembukaan expo dan deklarasi pelestarian warisan peradaban Kerajaan Samudra Pasai. Itu dia satu informasi Bang Arso dari Aceh Utara ini ya, yang bisa Anda sampaikan terkait dengan festival Piasan Pase yang akan digelar nanti. Kembali ke Bang Arso di Banda Aceh.
1: Baik, ini menarik-menarik sekali ya. Pagi hari ini ada di Melabuh ini mengenai jalan yang rusak ya, akan diangkat dialog. Ada juga dari Loksmawe ini mengenai meningkatnya angka perceraian ya, ini diangkat jadi dialog. Emang di Aceh ini tahun kemarin juga meningkat nih angka perceraian. Bahkan di tahun 2026 ini juga. Jadi mungkin kalau kita mau menyimak semua informasi atau semua dialog ini nggak mungkin ya pagi hari ini. Jadi bisa lihat mungkin rekaman atau live YouTube-nya atau selesai YouTube-nya nanti ya. Di Banda Aceh juga kita ada dialog pagi ini mengenai gerakan pangan murah Aceh dan solusi hadapi kenaikan harga pangan. Tapi sebelum kita bahas dari Banda Aceh, kita ke Sabang dulu. Ada Nadia, apa kabar? Nadia, ini teman saya satu KW kemarin.
7: Iya, kabar baik Bang Arso, gimana saya juga ya?
1: Iya, udah lama kita nggak satu kabar Aceh ya.
7: Iya, suka hilang-hilang sih Bang Arso.
1: Iya, di pagi hari ini Sabang seperti apa nih cuaca pagi hari ini?
7: Iya, di Sabang cuacanya juga masih cerah berawan nih, belum begitu cerah ya.
1: Iya, belum kelihatan mataharinya ya.
7: Iya, masih
1: belum terik lagi ya.
7: Betul.
1: Baik, ada informasi apa dari Sabang?
7: Baik, terima kasih Bang Arso. Selamat pagi juga rekan-rekan Skor 17 yang baru dinas pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian Diskominfo Kota Sabang Junizar SH menegaskan Diskominfo harus menjadi corong pemerintah Kota Sabang dalam menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat. Peran Diskominfo tidak sebatas mengelola urusan teknis komunikasi dan informasi saja, namun juga harus mampu memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, terbuka, dan juga mudah dipahami masyarakat. Penguatan fungsi tersebut perlu dimulai dari internal organisasi dengan membangun semangat dan juga pemahaman yang sama di antara jajaran Diskominfo. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan statistik daerah, data pemerintah juga harus diolah menjadi informasi yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat sekaligus mendukung penyusunan kebijakan. Dan diharapkan Diskominfo Sabang kedepannya semakin mampu menjalankan fungsi komunikasi publik dan pengelolaan data secara maksimal. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintah yang benar, jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Bang Arso, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Baik, sebelum kita tutup kebersamaan kita dalam kabar Aceh pagi hari ini, ada satu informasi ya. Sebelumnya cuaca Kota Banda Aceh ini berawan pagi hari ini, dan seperti yang telah saya sampaikan, kita akan mengangkat tema mengenai gerakan pasar murah. Dan informasi dari Kutaraja mengenai tim unit 3 tindak pidana pidana tertentu atau Tipiter Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan satu unit mobil Kia Travelo warna coklat dengan yang diduga mengangkut bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar. Mobil tersebut diamankan pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Desa Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh, Kombespol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Diza Fezuono, mengatakan dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sekitar 600 liter BBM subsidi jenis biosolar yang disimpan dalam 3 drum dan 2 jerigen. Selain BBM subsidi, polisi turut mengamankan 1 unit mesin pompa yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan 2 orang yang diduga terkait dengan pengangkutan BBM subsidi tersebut. Keduanya masing-masing berinisial TY, warga Gampung Jawa, dan TYU, warga Kota Banda Aceh. Kasat Reskrim menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula ketika personel unit 3 TPDR melakukan patroli di sejumlah SPBU wilayah Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus. Patroli dilakukan menyusul kondisi kelangkaan BBM subsidi dan antrian panjang di sejumlah SPBU. Dan saat berada di SPBU Simpang Jam, Desa Sukaramai, petugas melihat mobil Kia Travelo yang kemudian diketahui petugas selanjutnya berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan dan memperoleh nomor kontak yang bersangkutan. Sehari kemudian, sekitar pukul 8 lewat 38, salah seorang yang diketahui sebagai kakak si pengemudi menghubungi personel TPTR dan menawarkan BBM subsidi jenis biosolar sebanyak sekitar 1 ton. BBM tersebut sebelumnya telah disimpan di rumah. Menindaklanjuti informasi tersebut, yang bersangkutan diketahui mengantar BBM jenis biosolar ke Desa Blangoy, Kecamatan Meraksa menggunakan mobil Kia Travelo. Melalui pemeriksaan dan menemukan 3 drum serta 2 jerigen berisi 600 liter BBM subsidi jenis biosolar, petugas kemudian mengamankan kedua orang tersebut beserta barang bukti ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di program Kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Cuaca.
1: Pro 1 RRI Lok Semawe. Pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maluku Utara Aceh Utara untuk edisi hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Utara, ada Bang Karendra Muiz. Assalamualaikum Bang Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Ya, selamat pagi juga. Seperti apa informasi cuaca untuk pagi hari ini hingga sore hari nanti Bang Karendra? Silakan disampaikan.
2: Ya, baik. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi ini. Kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau sangat baik ya. Terpantau hanya berawan saja dan awannya pun bukan awan-awan penghujan. Hingga pagi ini cuaca terasa lebih adem ya, lebih adem dengan suhu yang di sekitar 25 hingga 27 derajat Celcius. Dan ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawi, Kota Lok Sukon dan Bener Meriah. Sedangkan untuk wilayah laut perairan Aceh Timur, saat ini pagi ini kondisinya sudah berawan dan sedang hujan. Jadi yang hujan hanya di perairan Aceh Timur saja, sedangkan untuk wilayah lainnya dominan berawan dan lumayan nyaman untuk memulai segala aktivitas. Dan nanti siang cuaca akan dominan di cerah berawan hingga berawan saja, dan nanti menjelang sore cuaca akan bertahan di cerah berawan hingga berawan saja, dan ada beberapa tempat yang berpeluang muncul awan-awan penghujan, seperti wilayah Biren bagian selatan, tepatnya di Pesangan Selatan dan sekitarnya, kemudian Bener Meriah, dan sedangkan tempat lainnya akan dominan cerah berawan hingga berawan saja.
1: Ya, artinya ada potensi hujan juga di daerah yang disebutkan tadi ya, Bang Karendra ya, di Bener Meriah, ya. Biren dan juga Pesangan Selatan.
2: Ya, betul.
1: Ya, baik. Untuk keadaan di perairan seperti apa, Bang Karendra? Tinggi gelombangnya hari ini bagaimana?
2: Baik, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,2 hingga 0,6 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1 meter. Tinggi gelombang ini sedikit membaik daripada kemarin yang 1,2, jadi lebih baik dan mudah-mudahan nelayan juga dapat melaut dengan aman dan nyaman. Walaupun memang di atas 20 km lepas pantai, tinggi maksimumnya bisa mencapai 1 meter. Jadi nelayan tetap bisa melaut seperti biasa. Namun untuk teman-teman nelayan yang daerah tangkapannya jauh dari pantai, sebaiknya segera menepi jika dirasa gelombangnya sudah meningkat, menjadi lebih tinggi.
1: Iya, untuk kecepatan angin sendiri di perairan dan daratan seperti apa, Bang Karendra?
2: Iya, untuk kecepatan angin, untuk pagi hingga siang nanti, itu akan dominan tenang ya, antara 2 hingga 12 km per jam. Namun nanti di atas jam 2, itu akan sedikit meningkat, antara 5 hingga 18 km per jam. Namun angin ini masih dalam kategori normal dan tidak akan terlalu mengganggu aktivitas masyarakat.
1: Iya, baik. Untuk kelembaban udara berapa persen hari ini, Bang Karendra?
2: Iya, untuk kelembaban sendiri akan berkisar di 70 hingga 90%.
1: Iya, baik. Dengan informasi cuaca yang disampaikan, ada himbauan untuk masyarakat?
2: Ya, mungkin tambahan lagi bahwa dari pantauan satelit, bahwa di Provinsi Aceh, itu merupakan satu-satunya provinsi yang tidak terpantau hotspot untuk hari ini. Alhamdulillah. Sedangkan untuk wilayah lainnya, itu ada titik hotspot. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap bisa menjaga kondisi ini, supaya daerah kita terhindar dari asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Dan semoga ke depannya juga dengan cuaca yang baik ini kita dapat dengan aman untuk ke depannya.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Karendra untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Perakirawan Cuaca dari BMKG Malik Usaleh, ada Bang Karendra Muiz. Dan pendengar, saat lagi kita akan masuki program Bincang Pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemau.
0: Demikian info cuaca.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini, dan seperti yang tadi sudah Nanda informasikan bahwa kita akan mengikuti dan menyimak program Bincang Pagi untuk edisi hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Dan topik kita di pagi ini ya, ini sangat menarik sekali. Kita akan membahas mengenai tingginya angka perceraian khususnya di Aceh dan khususnya lagi di Kota Loksemawe, dan bagaimana menekan angka perceraian di Kota Loksemawe dan memperkuat ketahanan keluarga. Dan melalui sambungan virtual Zoom ya, kita sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita ya, yang dari tadi sudah bergabung. Ada Ibu Evi Juwis Maidar, SHIMH. Beliau merupakan Hakim Mahkamah Syariah Kota Loksemawe. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Evi. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum salam. Dengar suaranya? Ya,
0: baik, ini sudah terdengar suara Ibu Evi. Apa kabar Bu pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, baik. Sudah bergabung dari tadi Bu ya. Mohon maaf ini harus menunggu sejenak karena tadi juga kami ada kendala teknis sedikit ya. Jadi agak terlambat sedikit kita mulai. Dan ya, dan selanjutnya narasumber kedua kita ada Bapak Azwar, SPSI MPSI, dan ini gelarnya panjang sekali Pak Azwar ya. CHT MNLP ya. Beliau merupakan trainer motivator dari Self Management Indonesia. Assalamualaikum Pak Azwar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana,
0: Nanda
2: sehat?
0: Ya, sehat alhamdulillah. Pak Azwar gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, lagi flu.
0: Lagi kurang fit ya?
2: Lagi kurang fit karena cuaca kali ya.
0: Iya, karena cuaca juga sering berubah-ubah akhir-akhir ini ya.
2: Betul.
0: Baik. Iya, mudah-mudahan ya, kita juga selalu sehat, bukan hanya secara fisik ya Pak Azwar ya, tapi juga secara mental, ini yang paling penting ya. Baik, di pagi hari ini Pak Azwar dan juga Bu Evi, kita membahas mengenai bagaimana menekan angka perceraian di Loksemawe dan bagaimana memperkuat ketahanan keluarga. Dan mungkin saya terlebih dahulu ke Ibu Evi ya, selaku hakim di Mahkamah Syariah Loksemawe yang biasanya mungkin setiap hari menghadapi kasus perceraian, persidangan dari perceraian ya, dengan berbagai latar belakang penyebabnya dan lain-lain. Mungkin Bu Evi bisa dibagikan informasi kepada pendengar sekalian ya, sebenarnya apakah betul bahwa angka perceraian di Kota Loksemawe ini cukup tinggi, dan mungkin bisa dijelaskan dari tahun ke tahun apakah kecenderungannya meningkat, dan kira-kira apa faktor yang paling melatar belakangi tingginya angka perceraian di Kota Loksemawe? Silakan Bu Evi.
1: Baik, kita mulai ya. Baik, kepada para sahabat RRI, mungkin hari ini temanya sangat menarik ya, masalah tentang penekanan angka perceraian Loksemawe, terus bagaimana kita dapat memperkuat ketahanan keluarga. Saya selaku hakim di Mahkamah Syariah Loksemawe, mungkin saya di sini udah dari tahun 2025 sampai hari ini bertugas Loksemawe. Kalau dilihat dari angka perceraian yang masuk ke Mahkamah Syariah Loksemawe memang begitu tinggi ya. Kalau saya lihat dari data dari tahun 2004, dalam artian 3 tahun terakhir ini, maka jumlah perkara cerai yang masuk ke Mahkamah Syariah Loksemawe tahun 2024 itu mencapai 256 perkara. Kemudian di tahun 2025 kita bisa lihat bahwa perkara yang masuk hingga putus itu hingga mencapai 277 perkara. Nah, dan di tahun 2026 hingga Agustus bulan berjalan itu baru mencapai 152. Di sini memang kita melihat di tahun 2004 hingga 2025 mengalami kenaikan yang sedikit signifikan hingga mencapai 8,20% ya. Tapi Mahkamah Syariah Loksemawe sendiri dalam artian untuk mengatasi angka perceraian tetap dari beberapa perkara yang masuk itu akan menekan angka perceraian. Nah, di mana prosesnya itu ialah dengan melakukan berbagai cara, yang salah satunya itu dengan mediasi. Ya, jadi dari tahun 2004 hingga 2026 Agustus hingga berjalan ini sudah mencapai 20 perkara yang putus cabut, yang artiannya mediasinya itu berhasil. Jadi itu menjadi juga catatan kontribusi dari Mahkamah Syariah Lok Semawe sendiri untuk menekan angka perceraian di Lok Semawe. Nah, di sini proses mediasi itu dimulai dari tahap awal persidangan. Karena kenapa? Mediasi ini kan merupakan salah satu cara untuk menekan angka perceraian agar perceraian itu tidak terlalu tinggi. Nah, mediasi itu sudah dimulai dari sidang pertama oleh hakim sendiri, dan setiap persidangan itu dimulai dengan agendanya tetap memediasi, tetap mendamaikan para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil di tingkat tahap pertama, kemudian itu akan diarahkan ke proses mediasi, dan ini diatur dan ini menjadi kewajiban bagi para pihak untuk mengikuti proses mediasi karena dia diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi tidak ada boleh para pihak untuk tidak mengikuti proses mediasi tersebut. Nah, kemudian Mahkamah Agung pun dalam hal ini berkontribusi untuk menekan angka perceraian. Karena kenapa? Mahkamah Agung azasnya itu mempersulit perceraian tetap, ya, dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang tertuang dalam SEMA nomor 3 tahun 2023, di mana di sini perceraian itu harus diajukan ketika pisah tempat tinggalnya sudah mencapai minimal 6 bulan. Nah, jadi di situ kita batasi juga sehingga ketahanan rumah tangga itu terjaga. Jangan seperti baru 1 bulan, 2 bulan yang sebenarnya rumah tangga masih bisa kita damaikan, masih bisa kita pertahankan, para pihak sudah ujuk-ujuk ke Mahkamah Syariah Lok Semawe. Kemudian mungkin khusus perceraian ini, ya, berbeda dengan perkara perdata lainnya, itu perceraian wajib diadakan perdamaian tiap persidangan. Berbeda mungkin dengan perdata lainnya, itu tidak mewajibkan. Kemudian terus sebaliknya, ada baiknya memang sebelum ke mahkamah itu rumah tangga itu terlebih dahulu diselesaikan di tingkat gampung. Di sini aparat gampung itu sangat penting, karena aparat gampung itu kan sebagai acuan masyarakat, menjadi panduan masyarakat untuk meminta informasi awal. Ya, jadi aparat gampung juga sangat penting untuk menekan angka perceraian. Kemudian langkah selanjutnya mungkin dari KUA. KUA di sini kan ada pra-parenting, ya, untuk anak-anak yang ingin menikah, orang-orang yang sudah dewasa ingin menikah. Di situ mungkin harus ada bimbingan kepada pasangan suami istri dalam hal peran suami istri, kemudian hak dan kewajibannya, cara mengelola emosi, kesabaran, segala macam. Dan itu menjadi faktor juga untuk kita sama-sama saling mendukung menekan angka perceraian. Apalagi sekarang banyak anak-anak yang masih belum mencapai usia maksimal menikah, sudah menikah. Artinya dalam usia dini mereka sudah menikah. Mungkin di sini peran KUA, peran kita sama-sama untuk memberikan sosialisasi kepada semua unsur masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, untuk tidak melakukan perkawinan di bawah umur. Karena itu sangat signifikan terhadap emosional ke depan dalam mengarungi rumah tangga. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan.
0: Ya, baik, kita sudah mendapatkan gambaran dari penjelasan Bu Evi, ya, terkait angka atau data mengenai perceraian di Kota Lhokseumawe, di mana disebutkan tadi bahwa di tahun 2024 itu ada 256, 2025 ada 277, dan 2026 di tahun berjalan ini 152, dan bisa saja kemungkinan meningkat ya Bu Evi ya, kalau ya, benar, kita benar, lihat benar. Potensinya mungkin di masyarakat ya. Dan ya. Sedangkan upaya-upaya sendiri untuk menekan tadi sudah dijelaskan bahwa ada proses mediasi yang berhasil didamaikan dan akhirnya bisa dicabut gugatannya misalnya, dan juga ada beberapa unsur-unsur yang harus dilibatkan seperti tingkat gampung dan juga dari KUA sendiri yang melaksanakan bimbingan pranikah seperti itu ya Bu Evi ya. Baik
1: ya, benar.
0: Dan Bu Evi kalau boleh tahu itu kalau di data perceraiannya sendiri itu paling banyak kasusnya cerai gugatkah atau kasus yang lain misalnya?
1: Baik, kalau kita lihat data memang yang paling tinggi itu cerai gugat.
0: Jadi pihak istri yang, ya?
1: Ya, perempuan yang meminta fasah untuk diceraikan melalui hakim. Kemudian tadi ingin saya sampaikan bahwa penyebab yang paling tinggi itu dari perkara cerai itu adalah penyebabnya perselisihan secara terus-menerus. Itu penyebab utama yang paling tinggi. Kemudian yang kedua meninggalkan para pihak. Itu penyebab paling tinggi nomor dua, meninggalkan para pihak. Kemudian yang ketiga itu faktor ekonomi.
0: Ya, jadi seperti pertengkaran yang terus menerus, lalu ada penelantaran ya tadi ya, meninggalkan itu seperti penelantaran seperti itu ya, tidak dinafkahi dan lain-lain.
1: Ya benar, meninggalkan tanpa ada kabar, kejelasan, tidak ada kasih nafkah, tidak memberikan nafkah maupun apapun informasi, itu putus lebih kurang selama 2 tahun berturut-turut.
0: Ya. Baik, baik. Menarik kalau kita simak fakta yang baru saja disampaikan oleh Ibu Evi ya. Ini kan menjadi semacam tren tersendiri atau fenomena baru tersendiri di mana banyak terjadi perceraian. Kalau kita lihat dulu mungkin di zaman orang tua kita pernikahan sangat sakral ya Bu Evi ya. Di mana sangat dijaga dengan baik. Artinya kalau perceraian itu mungkin masih tabu kalau di zaman dulu. Nah kalau sekarang kayaknya menjadi tren, bahkan ada orang-orang yang memang sudah bercerai tapi memamerkan akte cerai, memposting ke media sosial dan lain-lain. Ini kan menjadi semacam perubahan perilaku dari masyarakat kita. Nah Pak Azwar, gimana Pak Azwar melihat fenomena ini di masyarakat kita ya? Mungkin secara tinjauan psikologisnya juga, dan mungkin observasi dari Pak Azwar sendiri yang bisa di-sharing ya, kenapa terjadi perubahan pola perilaku seperti ini? Artinya perceraian yang tadinya tabu di masyarakat kita saat ini sudah menjadi semacam tren, dan ini tentunya mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki atau dikaji ulang. Silakan Pak Azwar.
2: Baik, jadi kita bahwa cerai itu buat perceraian orang.
0: Mohon maaf Pak Azwar, mungkin ini volumenya bisa dibesarkan sedikit karena kita kurang jelas bisa mendengarkan suara Pak Azwar.
2: Udah kedengeran?
0: Ya, ini baru terdengar. Oke, silakan Pak.
2: Terkait dengan perceraian sebagai tren, bukan dari orang, tapi apapun saat ini harus bagus di sosial. Bukan hanya perceraian, kan? Saya mau makan, butuh diri, butuh siang. Nah ini, berbicara mengenai perceraian, ini sudah
0: izin Pak Azwar, mungkin kalau tidak pakai headset mungkin bisa Pak Azwar, karena
3: boleh.
0: Seperti baik. Itu saja Pak Azwar. Jadi
3: kedengaran?
0: Iya,
3: kedengaran suaranya.
0: Sudah sangat terdengar jelas karena tadi ya, agak terganggu
3: jadi,
0: ya.
3: Ya. Jadi mungkin karena gangguan jaringan. Ya. Nah, jadi terkait dengan perceraian sebagai tren itu sebenarnya bukan dari orangnya tetapi dari keadaan saat ini. Artinya apapun perilaku tindakan yang dilakukan oleh orang itu kayaknya nggak sah kalau nggak diupload di media sosial seperti itu. Nah berbicara mengenai perceraian, tentunya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada banyak penyebab terjadinya perceraian. Nah jadi tinggal bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk bisa

0: Mungkin ya, mungkin ya, menjalani kehidupan baru lagi dengan orang lain. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi terlepas dari hal itu, ketika kita berbicara perceraian, perceraian itu bukan menjadi solusi sebenarnya. Nah, jadi justru perceraian itu menjadi sebuah pelarian dari suatu masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga, sehingga itu bukan solusi, tetapi itu hanya pelarian dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangga. Nah, sekarang kan tidak ada jaminan ketika dia bercerai, kemudian dia menikah lagi, apakah permasalahan yang sama tidak muncul lagi? Kan belum tentu. Nah, bisa jadi permasalahannya justru lebih parah dari sebelumnya. Makanya, kalau dalam konteks psikologi, perceraian itu bukan solusi. Nah, tetapi lagi-lagi kembali ke bagaimana keputusan individu dalam memutuskan apakah dia lanjut rumah tangganya atau memang berhenti sampai saat ini, kemudian berusaha mengevaluasi diri dan melakukan perbaikan-perbaikan di kedepannya. Begitu.
1: Jadi lagi-lagi memang ini perceraian tidak menjadi solusi ya di balik mungkin kemelut rumah tangga dan kalaupun kita lihat perilaku masyarakat saat ini mungkin karena sudah tidak ada solusi mungkin menganggap sudah kesabarannya mungkin sudah di batasnya dan akhirnya memilih mungkin jalur instan kali ya bisa disebut seperti itu Pak Azwar.
0: Artinya begini, kadang-kadang begini, mungkin mungkin ya, kenapa orang bercerai karena memang upaya untuk mempertahankan sudah tidak di sudah maksimal, kemudian sudah tidak tahan dengan tekanan-tekanan batin yang dialami, kemudian hal-hal lain yang mungkin apa ya menjadi pemicu munculnya perceraian, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perselisihan tadi yang disampaikan, kemudian banyak hal-hal lain terkait dengan ujian-ujian yang ada di dalam suatu rumah tangga. Karena ujian itu bisa berupa ekonomi, ya kan? Kemudian ada anak juga menjadi ujian. Artinya salah paham, si ayah pengen anak masuk ke pesantren, mama pengen masuk sekolah umum, dan sebagainya. Akhirnya berselisih pendapat seperti itu. Nah, kalau menurut hasil penelitian kecil-kecilan yang saya lakukan beberapa waktu lalu, bahwa tingkat pertama perceraian di Aceh, saya ambilnya Aceh gitu ya, itu tingkat pertama itu malah judi online.
1: Penyebabnya ya.
0: Karena beberapa apa ya responden yang saya tanyai, yang saya wawancara, kenapa terjadi perceraian? Karena faktor ekonomi yang pertama. Nah, suami ingin membahagiakan istri, kemudian mungkin secara ekonomi tidak maksimal, akhirnya berupaya untuk mencari rezeki melalui judi online, kan gitu. Nah, karena terpengaruh tadi sudah kecanduan, akhirnya bukan malah untung malah rugi. Artinya perlengkapan-perlengkapan yang ada di rumah dijual untuk top up dan sebagainya. Jadi peringkat pertama itu di judi online, faktor ekonomi. Kemudian peringkat kedua itu ada ikut campur mertua menantu. Jadi istilahnya apa ya, keluarga takut dianggap anak yang durhaka, tidak mengikuti apa ya permintaan, perkataan atau apa yang disarankan oleh mertua, sehingga terjadi perselisihan. Nah, seperti itu akhirnya dua-dua ya, yang satunya ya yang namanya anak pasti bela orang tua kan gitu. Nah, akhirnya ini di peringkat kedua. Jadi ini menurut penelitian yang saya lakukan, artinya penelitian yang saya lakukan ini hanya untuk mendapatkan bahwa secara psikologi itu sebenarnya perceraian itu bagaimana seperti itu. Karena memang bicara tentang apa ya perceraian itu kayaknya seperti yang saya bilang tadi, itu bukan menjadi solusi, itu menjadi satu pelarian saja. Karena tidak ada jaminan ketika dia bercerai, kemudian dia menikah lagi, apakah permasalahan yang sama itu tidak muncul. Malah mungkin bisa jadi itu lebih parah dari sebelumnya, gitu loh. Nah, kadang-kadang orang hanya pelarian, tidak puas dengan permasalahan yang dihadapi, akhirnya dia melakukan pelarian. Nah, kemudian pelarian

0: Kemudian itu sifatnya kan sementara, kayak misalnya contoh ketika ada masalah, kemudian kita tidur, ya kan? Kemudian apakah setelah bangun tidur masalah itu selesai? Kan belum tentu. Nah, jadi kalau menurut psikologi itu hanya pelarian sementara. Nah, jadi di urutan ketiga, baru di urutan ketiga itu justru ini malah unik nih, fenomena baru. Nah,
1: Apa
0: ini
1: itu?
0: fenomena baru di urutan ketiga itu munculnya boti.
1: Oh, iya.
0: Nah, ini jadi kalau menurut di Arnia ini kan banyak banyak hal ya, banyak penyebab yang bisa menyebabkan seseorang itu bercerai dalam rumah tangganya. Jadi menurut pendapat saya di urutan pertama itu ekonomi karena faktor judi online, kemudian faktor ikut campur menantu mertua, sorry. Kemudian yang ketiga munculnya boti, artinya gini.
1: Hubungan sesama jenis.
0: Artinya ya, pertanyaan yang saya ajukan, kenapa kok tertarik ke boti? Ah, saya pengen coba deh, kayak mana ya, berawalnya ya, pengen coba kayak mana. Kemudian setelah dicoba ternyata muncul kenyamanan di sana, akhirnya ya udah saling ketemu, akhirnya ya udah melakukan hal-hal yang memang dilarang seperti itu. Kasus baru-baru ini di Banda Aceh kan itu juga. Artinya yang menjadi apa ya, pertanyaannya apakah si istri tidak melayani dengan baik kan itu. Nah, pertanyaannya bukan itu, artinya ada upaya lain yang aku pengen coba sesuatu yang baru deh gitu ya. Kemudian itu coba ternyata apa ya, nyaman, asik, ya udah akhirnya keterusan gitu loh. Nah, ini kalau menurut penelitian yang saya lakukan beberapa waktu lalu terkait dengan tingginya angka perceraian. Nah, boleh jadi nanti ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain, dan itu menjadi pembelajaran kita bersama seperti itu.
1: Ya, baik Pak Azwar. Artinya ada banyak sekali penyebab ya yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Seperti yang disampaikan oleh Bu Evi tadi, ada faktor dari perselisihan terus-menerus. Dan perselisihan ini sendiri juga dipicu oleh faktor-faktor lainnya ya. Bisa jadi karena
0: Nah,
1: judi
0: itu.
1: online tadi, apa
0: Nah.
1: namanya, faktor ekonomi.
0: Iya.
1: Dan menariknya seperti yang disampaikan oleh Pak Azwar, ternyata ada fakta-fakta lainnya juga seperti hubungan sesama jenis yang juga akhirnya
0: Nah,
1: memicu
0: itu.
1: terjadinya perceraian. Nah,
0: Ya.
1: kalau apa namanya, memang kalau pernikahan ini kan ibadah seumur hidup ya. Jadi
0: Nah,
1: memang
0: itu.
1: untuk menjaga keharmonisan ini sangat berat sekali tantangannya ya, kalau kita lihat apalagi di era modern saat ini yang mungkin banyak sekali apa ya, godaan-godaan dan lain-lain. Nah, mungkin Anda ke Bu Evi. Dari kasus-kasus yang ditangani oleh Bu Evi sendiri ini, apakah ada kasus-kasus yang memang mungkin cukup sepele tapi akhirnya masuk ke ranah pengadilan dan akhirnya diputus oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe? Mungkin bisa di-sharing dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat.
2: Baik, sama seperti Pak Azwar, penyebab perceraian dalam rumah tangga itu yang kalau di mahkamah kita catat dengan perselisihan dan secara terus-menerus. Memang perselisihan terus-menerus itu banyak macamnya, termasuk memiliki wanita idaman lain, itu kita masuk dalam kategori perselisihan terus-menerus. Karena kenapa? Secara kita karena bersistem di sini, jadi memang ada penyebab-penyebab yang sudah tersusun secara tersendiri. Nah, seperti mungkin boti kita juga masuk ke dalam perselisihan terus-menerus, karena perselisihan terus-menerus ini kan secara umum banyak. Nah, berbeda seperti KDRT, dia khususan sendiri, kemudian 5 tahun penjara itu juga dia penjara karena di penjara juga khususan sendiri. Nah, mungkin yang paling sepele berdasarkan yang sudah saya pernah tangani sejak semenjak saya menjadi hakim, itu memang perbedaan pendapat. Mungkin kita akan berpikir kenapa di awal pernikahan mungkin mereka yang sudah berhubungan lama berpacaran bisa menyatukan satu ide, satu komunikasi, tapi ketika sudah 2 tahun pacaran itu menjadi penyebab perselisihan di antara mereka berdua.
1: Jadi
2: Nah,
1: faktor komunikasi berarti ya?
2: Ya, perbedaan komunikasi, miskomunikasi yang terus-menerus mungkin bisa jadi disebabkan karena kelelahan seorang ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga dengan sendiri, mengatur anak-anak, kemudian suami yang cuma memikirkan mencari nafkah tanpa memikirkan ketika pulang melihat istri, apa kelelahannya, apa problemnya selama berumah tangga. Jadi itu menjadi pemacu perselisihan pendapat. Nah, itu mungkin menjadi sepele ya.
1: Kalau kita juga, anggap sepele mungkin Bu Evi ya, tapi mungkin karena dipendam terus-menerus akhirnya
2: benar.
1: Jadi masalah besar seperti itu.
2: Ya, yang awal-awal kemudian juga masalah yang dibawa tidur. Dipendam, dibawa tidur, si laki-lakinya yang tidak ingin memperselesaikan masalahnya yang kemudian ke warung kopi langsung, tidak ingin berbicara, ya udah kita pendam aja, mungkin itu menjadi puncak. Sama yang setahun dua tahun menjadi penyebab perempuan datang ke sini. Nah, kemudian kalau berbicara tentang masalah ekonomi itu mungkin itu bukan menjadi sebabnya sepele ya, karena memang semakin hari kebutuhan kita semakin tinggi, biaya rumah tangga semakin tinggi, itu memang perlu effort dari laki-laki maupun perempuan untuk saling tolong-menolong dalam rumah tangga. Tapi dalam artian ketika perempuan sudah mendapat penghasilan, bukan berarti dia menjadi tonggak pencari nafkah dalam rumah tangga. Nah, si laki-laki juga jangan sampai minder kepada si perempuan yang sudah mendapat penghasilan. Bukan berarti ketika perempuan ingin membantu rumah tangga, bukan berarti perempuan sudah mencapai titik kemandiriannya, tidak juga. Nah, jangan sampai disalah persepsi. Nah, makanya kesalahan persepsi antara suami, antara istri karena miskomunikasi menjadi penyebab mereka selalu berbeda pendapat terus-menerus. Nah, mungkin itu saja yang menjadi penyebab di mahkamah yang paling sepele ya.
1: Artinya karena hal kecil, persoalan komunikasi itu tadi bisa berbuah menjadi permasalahan yang besar seperti itu ya, Bu Evi ya. Baik, saya ke Pak Azwar kembali nih, Pak Azwar. Pak Azwar, kalau kita lihat tren perceraian itu mungkin kan banyak seperti yang sama kayak Bu Evi itu adalah cerai gugat, artinya pihak wanita yang menggugat laki-laki atau memfasah ya. Dan mungkin ini kan banyak di rumah tangga itu ada perselisihan hubungan yang toksik mungkin di KDRT dan lain-lain segala macam. Tadi Pak Zuan menyebut bahwa ini bukan solusi kalau perceraian. Nah, kalau misalnya ini sudah menyakiti diri sendiri, sudah tubuhnya sudah tersakiti di KDRT dan sudah sangat toksik sekali, artinya ini kan menjadi solusi ya. Kalau dipertahankan pun bisa-bisa dia kehilangan nyawa misalnya. Nah, artinya bisa menjadi solusi di kondisi-kondisi tertentu, Pak Azwar ya. Nah, kondisi seperti apa menurut tinjauan psikologis yang sudah tepat waktunya untuk mengakhiri pernikahan menurut Pak Azwar?
0: Ya, seperti yang disampaikan tadi, tidak ada orang yang mau terus-terusan ditekan seperti itu ya. Artinya tekanan-tekanan yang muncul dari manapun itu akan menjadi penyebab bahwa dia menjadi sosok yang seseorang yang berada dalam kondisi tidak nyaman. Siapapun kita itu tidak berharap ada kondisi-kondisi mana dia tertekan. Secara psikologis memang ketika siapapun yang tertekan itu pasti ada satu perlawanan. Nah, jadi perlawanan yang dilakukan itu dalam upaya dia berusaha untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang terjadi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kak Nanda tadi, bahwa ketika ada seorang istri yang selalu ditekan, KDRT dan sebagainya, nah sehingga dia sudah memikirkan banyak hal terkait dengan bagaimana mempertahankan rumah tangganya, apakah itu faktor anak, apakah itu faktor lainnya, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan perceraian. Nah, daripada dia juga berada dalam tekanan-tekanan yang mungkin dia sudah daya tahannya itu sudah tidak sanggup lagi akhirnya, itu perceraian akan menjadi solusi. Nah, kalau kondisi seperti itu dalam konteks psikologi, justru kalau dia tidak bercerai malah dia yang sakit nantinya, kan gitu. Artinya, walaupun yang saya bilang tadi bahwa perceraian itu bukan solusi, dalam arti ada hal-hal yang mungkin bisa dikomunikasikan, ada hal-hal yang perlu kita selesaikan bersama, kan gitu. Kayak tadi Bu Evi bilang bahwa ada masalah di kantor, bawa ke rumah, bawa masalah di rumah, bawa di kantor. Nah, akhirnya apa? Terjadi perselisihan. Belum lagi nanti suaminya baru pulang, udah langsung nongkrong di warung kopi, atau langsung main HP dan sebagainya. Begitu juga dengan istri. Begitu, misalnya ada istri yang bekerja di luar rumah, begitu pulang, bukannya melakukan apa ya aktivitas di rumah malah macam-macam lah. Akhirnya apa, hal-hal sepele inilah yang bisa menjadi pemicu berbeda pendapat, akhirnya berselisih. Ketika berselisih kemudian mungkin mungkin ya tanpa sadar mengeluarkan kata-kata tidak sopan, akhirnya memancing kemarahan satu sama lain, akhirnya jadi permasalahan yang begitu hebat. Nah itu makanya sebenarnya begini loh, setan itu paling, iblis itu paling suka kalau rumah tangganya bercerai, karena ketika dia berhasil melakukan tipu dayanya bahwa karena dengan bercerai ini kan akan muncul permasalahan-permasalahan baru gitu loh. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah bahwa pernikahan itu janji suci seumur hidup yang bukan kontrak habis ketika bosan, kan gitu. Nah, makanya kalau beberapa kali ada yang konseling pernikahan ke saya, itu saya paling cuman ingat-ingat dulu masa indah, ya kan? Ingat-ingat dulu saat bersama, kan gitu. Karena menikah itu adalah menikahkan dua hati yang berbeda. Menikah adalah menikahkan dua hobi yang berbeda, dua kebiasaan yang berbeda, dua keluarga besar yang berbeda. Artinya adik ipar ya adik kita juga, gitu kan. Nah, begitu seterusnya. Akhirnya pola-pola konseling yang kami lakukan dalam upaya untuk bisa menyadarkan kembali, ternyata ada janji suci yang tertera di buku nikah itu yang harus dipahami. Kadang-kadang orang nggak paham, kan ditanya tuh biasanya kalau mau nikah, udah pas, udah betul, coba lihat dulu, baca dulu janji suci yang ada di dalam buku nikah. Nah, itu dia. Jadi ada juga yang bilang, Pak, mana sempat lagi kami baca buku nikah sementara kami banyak masalah. Iya, artinya baca buku nikah itu bukan pada saat lagi masalah, di awal-awal diingat, dipahami. Bahkan ada aturan kalau suami tidak memberi nafkah dalam beberapa ketentuannya, akhirnya bagaimana. Nah, seperti itu. Artinya jangan hanya dibalut oleh rasa emosi karena saling suka, saling sayang, akhirnya menikah. Nah, seperti yang disampaikan tadi, saya setuju. Artinya menikah di usia muda itu bukan tidak boleh. Artinya secara emosional, kematangan berpikir, kedewasaan, dan sebagainya, itu masih belum muncul. Nah, bukan berarti melarang menikah gitu. Karena menikah itu adalah anjuran agama daripada dia berzina. Bukan itu konteksnya. Artinya secara psikologis kematangan, kemudian kedewasaan, perilaku, sikap itu juga menjadi komponen dalam bagaimana menjalankan sebuah rumah tangga.
1: Baik, baik Pak Azwar. Kalau misalnya kalau kita lihat keadaan di masyarakat ya, memang satu sisi kalau misalnya yang memiliki pengalaman di KDRT dan lain-lain, pengalaman hubungan yang toksik, mungkin perceraian bisa menjadi solusi seperti yang Pak Azwar katakan. Tapi kalau kondisinya mungkin tidak separah itu dan tidak sampai mungkin membahayakan dirinya secara fisik atau secara kejiwaan, itu seharusnya masih bisa dipertahankan mungkin ya dengan cara-cara.
0: Ya, makanya di mahkamah kan juga ada mediasi tuh, ya kan? Nah, justru kalau mahkamah tidak melakukan mediasi dipertanyakan, karena kenapa dipertanyakan? Artinya mediasi itu adalah upaya bagaimana mempersatukan kembali salah paham tadi, beda pendapat tadi. Nah, jangan sampai ada anggapan, saya yakin itu ada aturan-aturan atau ada regulasi yang diberikan bahwa mahkamah juga memberikan solusi terhadap upaya mempertahankan pernikahan. Ketika mediasi sudah dilakukan ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal, barulah dilanjutkan oleh tahap-tahap berikutnya. Makanya tadi Bu Evi sampaikan, upaya yang dilakukan pihak mahkamah dalam rangka mempertahankan adalah mediasi. Nah itu saya sepakat sekali, karena memang ketika mediasi sudah dilakukan, ternyata para pemohon atau para termohon ini bersikeras dengan idenya, dengan keinginannya, ya pihak mahkamah juga tidak bisa mencoba untuk melarang mereka gitu. Makanya biasanya setiap ada mediasi itu ada berita acara yang harus ditandatangani, karena beberapa kali saksi ahli di Mahkamah Syariah terkait dengan perceraian itu banyak prosedur yang memang harus dilakukan, dijalani, termasuk penandatanganan berita acara. Bahkan pada saat itu saya ikut mediasi beberapa kali untuk karena memang diminta bantu menjadi saksi ahli, artinya banyak kasus yang saya diminta menjadi saksi ahli, termasuk hak asuh anak, kemudian hak waris dan sebagainya. Jadi ketika diminta tanggapan dari psikologi, ya saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan keahlian disiplin ilmu saya psikologi, seperti itu.
1: Kak Nanda. Baik. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke pengadilan atau Mahkamah Syariah ya, yang memang selain memediasi juga akhirnya kalau misalnya tidak berhasil dimediasi, akhirnya kan harus diproses dan akhirnya diputus gitu ya, diputus suatu perkara. Nah, kalau misalnya kita mau, artinya di pengadilan ini kan kalau memang pun tidak berhasil kan balik lagi ke individunya ya. Pengadilan kan hanya memutuskan seperti itu ya. Nah, mungkin dari Bu Evi sendiri bisa diberi gambaran, nah konsekuensi dari perceraian ini apa-apa saja Bu Evi? Mungkin ini bisa menjadi gambaran bagi masyarakat yang, ya kalau kita bilang mungkin ada pasangan-pasangan yang tak bisa kita pungkiri sudah di titik nadir kadang-kadang ya. Ada yang mungkin di saat ini ingin memutuskan untuk berpisah dengan pasangan. Atau mungkin ada yang memang persoalan rumah tangganya sudah dipendam cukup lama. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan kepada mereka yang bisa diberikan, konsekuensi apa dari sebuah perceraian yang akan dihadapi ketika seseorang memutuskan untuk menikah. Baik. Untuk bercerai maksudnya.
2: Baik, kalau bicara tentang perceraian, memang kalau dalam hukum Islam itu makruh ya. Jadi memang Allah sangat membenci perceraian, tapi tidak tertutup kemungkinan apabila pasangan sudah terlalu, hubungan mereka terlalu toksik, yang dimana perempuan sudah mengalami penganiayaan secara psikis, secara emosional, walaupun itu cuma berbeda pendapat. Nah, kemungkinan perempuan akan mengajukan perceraian. Memang konsekuensi terhadap perceraian ini besar ya, apalagi terhadap pasangan yang telah memiliki anak. Nah, di sini anak akan mengalami perubahan mental. Dia akan harus mempersiapkan mental segala macam. Sehingga perceraian ini menjadi, bisa jadi penyakit buat si anak. Karena keluarga mereka tidak utuh lagi. Nah, yang dimana anak sebelumnya dapat melihat kedua orang tuanya ketika dia pulang sekolah atau berpulang dari main, bisa jadi dia cuma melihat seorang ibu atau cuma melihat seorang ayah. Kemudian bisa jadi resikonya itu kepada kesejahteraan si anak, dimana dulunya ayah selalu memberikan nafkah, kemudian ketika bercerai orang tuanya mungkin tidak peduli lagi kepada anak, kepada anak-anak, sehingga anak terlantar hidupnya. Dia harus berusaha untuk hidup sendiri, mencari nafkah sendiri, itu pun kalau dibantu sama seorang ibu yang masih mampu untuk mencari nafkah. Nah, baik itu dari ekonomi, kemudian dari ketahanan kesehatannya juga mungkin berpengaruh terhadap kesehatannya. Karena apa? Psikis ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan jiwa mental ya. Nah, ketika psikis itu terganggu, maka semua sakit penyakit dalam tubuh itu akan muncul. Nah, ini menjadi akan mencetak anak-anak yang namanya broken home ke depan. Dia tidak tahu, yang tidak tahu acuan, tidak ada panduan lagi untuk dia mengarungi rumah tangga ke depan apabila dia akan menikah. Karena kenapa? Yang menjadi acuan dia rumah tangga orang tuanya hancur. Nah, yang dia bisa pelajari, yang bisa dia lihat adalah rumah tangga teman-temannya mungkin, atau bisa jadi dia mencari sendiri jati dirinya sendiri, hubungan rumah tangga yang baik itu bagaimana. Mungkin seperti itu Kak Nanda.
1: Ya, Artinya lagi-lagi korbannya adalah anak ya Bu Evi.
2: Benar,
1: ya?
2: Anak, iya.
1: Baik dari segi perilaku dia, kesejahteraan dia ke depan di kemudian hari, entah itu mungkin pendidikan dia dan lain-lain, ini kan akan menjadi apa ya, kalaupun orang tuanya mampu tapi akan sulit ya untuk komunikasi ya, dan lain-lain. Ya. Tumbuh kembangnya pasti akan terpengaruh oleh perceraian tersebut. Nah, kalau Pak Azwar sendiri melihat dampak perceraian ini ya, entah itu mungkin bagi anak seperti yang disebutkan oleh Bu Evi, bagi si suami atau istri ini sendiri gimana ini ke depannya, mungkin mempengaruhi perilaku atau psikologisnya ke depan atau gimana, karena kan ada juga orang yang mungkin setelah bercerai jadi bahagia gitu ya Bang Azwar ya. Nah itu gak bisa kita pungkiri ya Bang Azwar, ada juga yang mungkin setelah bahagia ada yang bilang auranya jadi berbeda gitu ya, setelah bercerai kok kayak terlepas dari sebuah masalah besar gitu. Nah ada juga yang mungkin setelah bercerai jadi menyesal dan kayaknya sudah melakukan kesalahan yang cukup besar dalam hidupnya. Mungkin bisa diberi gambaran seperti apa seharusnya kita memaknai ini Bang Azwar.
0: Iya. Jadi kalau kita berbicara dampak, benar seperti kata yang disampaikan oleh Bu Evi bahwa dampak paling utama adalah anak kalau dia memiliki anak. Karena memang ketika seorang anak tanpa ada figur orang tuanya, biasanya akan muncul perilaku-perilaku yang sebenarnya mengarah kepada negatif. Artinya begini, karena dia mencari sosok figur daripada orang tuanya, apakah figur ayah, apakah figur ibunya. Nah, makanya kemudian muncul fenomena fatherless seperti itu. Artinya kurangnya kasih sayang daripada ayah dan sebagainya. Makanya kenapa pemerintah beberapa waktu lalu sempat melakukan upaya-upaya untuk bisa mendekatkan diri antara si anak dengan orang tua. Nah, kenapa fenomena fatherless ini muncul? Bukan hanya bercerai saja, artinya mungkin bisa jadi ayah yang dirindukan sosoknya itu kehadirannya itu tidak muncul. Jadi hanya dilihat sebagai kasat mata saja, cuman dalam hal motivasi, pendampingan, tumbuh kembang dan sebagainya itu tidak muncul. Makanya muncul fenomena fatherless. Nah, konon lagi dia bercerai gitu loh. Kalau bercerai udah otomatis ayah sudah tidak lagi bersama ibunya. Akhirnya fenomena fatherless itu semakin kuat. Akhirnya apa? Ketika artinya gitu loh. Ada wanita, apalagi cewek, anak cewek itu ketika fatherless itu dia akan mencari pasangan dengan karakter bisa memiliki arahkan dan sebagainya seperti itu. Karena memang dia kurangnya kasih sayang daripada si ayah. Ketika dampak perceraian yang paling besar itu ke anak, kemudian yang kedua ke orang yang ditinggalkan. Dalam hal ini biasanya yang paling banyak terjadi adalah di perempuannya. Artinya perempuan berupaya untuk menjadi single parent yang berupaya mencari nafkah di situ, kemudian membesarkan anak-anaknya juga di situ. Akhirnya di situ yang menjadi upaya terberat bagi sebuah perceraian. Nah, yang paling miris adalah ketika yang laki-laki ya, ketika bercerai kemudian meninggalkan anak istrinya. Yang paling miris adalah dia meninggalkan begitu saja dengan alasan, ah, aku kan gak sama dia lagi, kan gitu. Cuman, yang paling penting adalah bagaimana dia menafkahi anak-anaknya. Nah, ini juga menjadi masukan ketika saya mewawancarai seorang suami yang sudah bercerai, saya tanya kenapa kok bercerai, kak, bla bla bla, karena ada masalah yang tidak bisa dipertahankan. Kemudian saya bilang bagaimana dengan anak? Itu kan bukan urusan saya lagi, saya kan nggak sama dia lagi. Kamu sebagai ayah tetap harus menafkahi anakmu, saya bilang. Ya, saya kirim nanti ke dia, nanti ke anak nanti dipakai oleh mantan istri saya. Nah seperti itu kejadiannya, makanya miris. Artinya, ini tidak semua laki-laki seperti itu, tapi kejadian di lapangan saya temukan bahwa ketika seorang suami sudah bercerai dengan istrinya, dia sudah tidak peduli lagi dengan kita bilang kalau sama istrinya oke lah, sama anak-anaknya bagaimana dengan perkuliahannya atau sekolahnya, di studinya dan sebagainya. Seperti itu kan. Nah jadi yang terjadi kayak lepas tangan seperti itu, belum lagi dapat ibu baru dan sebagainya, makanya fenomena cerah ini luar biasa, Kak
1: ya,
0: Anda.
1: Ya, jadi dampaknya akan sangat ini sekali ya, kompleks sekali ke depan ya. Akan sangat banyak dampak yang dihadapi, termasuk kalau misalnya orang tuanya menikah lagi, lalu dia punya ayah tiri atau ibu tiri. Tentunya ini kan lagi-lagi yang korban adalah anak. Nah, baik. Karena terbatasnya waktu juga ini ya untuk bincang pagi kita, mungkin saya akan minta closing statement, mungkin lebih kepada cara mencegah ya, atau mungkin tips-tips jangan sampai terjadinya perceraian dan bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga ya. Karena kalau kita bahas perceraian ini mungkin kayak ini juga kayak suatu penyakit yang lebih baik kita cegah dulu sebelum mengobati ya. Artinya kalau bisa dikuatkan dari keluarga dulu, jangan sampai ke pengadilan gitu ya. Nah ya, mungkin silakan closing statementnya dari Bu Evi terlebih dahulu.
3: Kalau dari saya, yang ingin saya sampaikan bahwa untuk kita sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki, jangan pernah sampai mengucapkan ingin pisah dari mulut. Nah, itu bagaimanapun, apapun yang terjadi, mau mereka bertengkar atau apapun, jangan sampai kita mengeluarkan pisah, kata pisah.
1: Yeah.
3: Seperti itu. Karena ketika sudah kita mengeluarkan kata pisah, maka untuk ke depan, untuk mendukung kata-kata pisah itu, maka kita akan berani datang ke mahkamah. Itu yang paling utama ya. Nah, yang kedua yaitu ayo mencoba untuk mengelola emosi, sabar. Karena rumah tangga itu poinnya sabar. Karena di situ rumah tangga itu adalah ujian yang paling besar, dan paling besar pula pahalanya. Ketika pahala besar, maka otomatis dari maka otomatis berbanding balik dengan ujian yang akan ditempuh dalam rumah tangga. Maka poin yang terbesar adalah kesabaran. Rumah tangga tanpa ada kesabaran, maka satu, jangankan sebulan, satu hari mungkin sudah selesai. Mungkin itu aja, Kak Nanda.
1: Yeah. Baik, ya sangat luar biasa sekali ya. Jangan pernah mengucapkan kata pisah. Apalagi laki-laki ini sangat sensitif ya. Nanti bisa jatuh talak ya Bu Evi ya. Baik, ya. Dan juga sama-sama mengelola emosi. Nah, dari Pak Azwar silakan mungkin sebagai closing statement atau pesan-pesan kepada masyarakat.
0: Ya, singkat saja. Artinya dalam upaya untuk mengatasi perceraian, yang pertama upaya yang saya lakukan adalah sering-sering melakukan komunikasi, selesaikan segera. Kalaupun tidak diselesaikan, tidak mampu diselesaikan, berarti butuh orang lain yang minta nasihat dari orang-orang terdahulu mungkin, atau orang tua yang bisa menyelamatkan perceraian. Kemudian yang terakhir adalah bersikap profesionalitas. Artinya masalah di kantor tetap ditinggal di kantor, masalah di rumah tetap ditinggal di rumah. Jadi jangan dicampur adukkan sehingga itu menjadi pemicu munculnya perdebatan. Demikian Kak Ananda.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Azwar dan juga Bu Evi yang sudah berkesempatan ya memberi pencerahan ya, sangat tercerahkan sekali dengan data-data juga yang tadi dipaparkan oleh Bu Evi dan juga pandangan dari Pak Azwar mengenai bagaimana seharusnya kita bisa menekan angka perceraian dan juga mempertahankan ketahanan keluarga. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Ya, kita berharap tidak banyak orang yang berbondong-bondong ke pengadilan ya, ke Mahkamah Syariah ya. Mudah-mudahan karena semakin menurun ya, jangan semakin meningkat. Baik, kita akhiri program Bincang Pagi. Sampai ketemu Bu Evi, selamat bertugas kembali ya, dan juga
2: ketemu lagi.
1: Iya, juga Pak Azwar selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu dia pendengar dialog bincang pagi kita untuk edisi hari ini bersama dua orang narasumber kita tadi ya, dengan topik menekan angka perceraian di Loksmawe dan memperkuat ketahanan keluarga. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan program Halo RRI yang akan dipandu oleh rekan Denny Mr. D, dan saya harus pamit undur diri dari indra dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami tim Halo RRI yang bertugas di hari ini Jumat 4 September 2026. Seperti biasanya pendengar, program Halo RRI hadir dari pukul 9 ke pukul 10 setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Hari ini kami yang bertugas, saya Denny Mr. D, di bersama tim yang bertugas lainnya ada operator studio Rahmi Daulay dan juga gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto dan tim media sosial pagi hari ini ada Bondan Dwi Cahyo. Seperti biasa kami tampung semua informasi yang hendak Anda berikan ke kami ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai keluhan-keluhan lainnya di program Halo RRI. Silakan di 0811671593 nomor telepon seluler kami sekaligus juga nomor WhatsApp kami ya. Selain itu juga Anda bisa langsung komentar ataupun mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan juga di live media sosial kami ya. Yang pagi hari ini juga Halo RRI kami udarakan atau kami siarkan melalui tayangan visual baik itu di akun TikTok kami RRI Loksmawe dan juga di akun YouTube RRI Loksmawe Official serta live visual di aplikasi RRI Digital. Selain juga siaran audio FM di 89,3 MHz dan juga di frekuensi FM 95,3 MHz. Di edisi Jumat yang lalu, pendengar, maksud kami di edisi Rabu ya, edisi Rabu yang lalu di tanggal 2 September 2026, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh pendengar kami, ini juga menyangkut keluhan-keluhan yang disampaikan, di antaranya yang menyampaikan melalui mengirim pesan WA, WhatsApp di 0811671593 nomor telepon kami. Dikirimkan ini oleh seseorang yang ingin mengetahui jawaban tentang dan juga penjelasan tentang bagaimana P3K Kota Loksmawe yang sudah 3 bulan belum dibayar gaji. Ini juga ditanyakan ke kami di program Halo RRI edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah P3K Kota Loksmawe sudah 3 bulan belum dibayar gajinya, tolong Pemko memberikan penjelasan seperti itu diantaranya kalimat yang dikirimkan dan juga disebutkan bahwa anggaran sudah ada. Lalu kemudian yang berkomentar di live chat YouTube kami juga ada di edisi Halo RRI edisi Rabu 2 September itu yang berkomentar tentang gimana ya solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga. Jadi ada beberapa hal yang dititipkan ke kami. Insya Allah nanti tim kami akan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang yang sudah ditanyakan di Halo RRI edisi Rabu 2 September. Hari ini Halo RRI edisi Jumat 4 September 2026.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, suara Anda solusi bersama. Jadi jangan takut untuk bersuara, sekecil apapun itu, berikan informasi, tanyakan ke pihak-pihak yang memang wajib Anda tanyakan, begitu ya. Dan juga kami selaku jurnalis tentunya juga menghormati apa hak Anda jika memang identitas Anda tidak ingin kami sebutkan. Jadi begitu, untuk hal-hal tertentu ya. Misalnya hal-hal yang itu dianggap nanti akan membahayakan Anda. Itu identitas boleh disembunyikan. Ya, menyangkut dengan P3K Kota Lhokseumawe ya, yang sudah ini ditanyakan oleh seseorang ke kami, dan juga mendengarkan program Halo RRI tentunya, yang gaji P3K Kota Lhokseumawe yang sudah 3 bulan belum dibayar. Ini juga meminta penjelasan terbuka dari pemerintah Kota Lhokseumawe. Padahal menurut sumber kami ini anggarannya sudah ada, ini mengapa belum disalurkan. Nah, yang ingin tanyakan kembali, yang ingin kami tanyakan kembali ini kepada abang atau kakak ini yang mengirimkan pesan, itu abang atau kakak ini P3K tenaga teknis atau P3K guru atau P3K tenaga kesehatan. Ya. Ini juga tolong diberikan penjelasan lebih rinci. Kalau memang ada yang mendengarkan kembali, ini untuk P3K tenaga teknis atau tenaga guru atau tenaga kesehatan. Karena P3K juga banyak formasinya, jadi pilihan jabatannya begitu banyak. Nah, terkait dengan misalnya P3K guru, P3K tenaga kesehatan, saat ini kan sudah diambil alih oleh pemerintah pusat, ya, oleh kementerian nanti insya Allah. Dan ini prosesnya terus bergulir, bahkan diinformasikan nanti akan di take over menjadi pegawai negeri sipil. Dan ini sedang berproses, ya, seperti apa prosesnya? Kita tunggu sama-sama nanti. Jadi untuk P3K tenaga guru dan P3K tenaga kesehatan itu akan diambil alih penggajiannya oleh pemerintah pusat. Karena itu yang informasi diberikan ke kami tentang sejumlah P3K Kota Lhokseumawe sudah 3 bulan belum dibayar oleh pemerintah Kota Lhokseumawe, ini berarti apakah tenaga P3K untuk teknis ya, tenaga teknis atau seperti apa ini ya. Ya, kami juga belum mendapatkan informasi lebih rinci soal ini. Jadi ini diberikan informasinya pada hari Rabu 2 September 2026 di program Halo RRI di jam yang sama ini. Persis saat ini ya, di jam saat ini. Kemudian yang menyaksikan visual kami di TikTok, di YouTube juga boleh berkomentar, juga boleh komen-komen di situ, dan jangan lupa di follow-follow akun kami serta juga di tap-tap layarnya yang di TikTok ya. Kemudian yang di YouTube, yang menyaksikan kami di YouTube jangan lupa di subscribe akun RRI Lhokseumawe Official dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan beragam konten aktual dari Pro1 RRI Lhokseumawe. Ya, sekarang ini masih kami coba telusuri bagaimana yang ditanyakan di Halo RRI edisi Rabu 2 September tentang P3K ya, tentang P3K Kota Lhokseumawe yang sudah 3 bulan belum dibayar. Ini apakah untuk P3K tenaga teknis atau seperti apa? Karena kalau untuk tenaga P3K untuk tenaga guru, P3K tenaga kesehatan, ini rencananya akan diambil alih oleh penggajiannya oleh pemerintah pusat. Ini dua hal ini yang kami ketahui, yang gajinya sedang berproses akan digaji oleh APBN. Kemudian juga beberapa informasi menyebutkan, bahkan disampaikan langsung oleh DPR RI dalam konferensi pers, ini tenaga guru, P3K tenaga guru, P3K tenaga kesehatan juga akan berproses di take over ataupun di konvergensi menjadi pegawai negeri sipil. Ini sedang berproses rencana-rencananya ya. Tentu kita sama-sama menunggu seperti apa nanti ke depannya. Tetapi yang jelas saat ini untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan P3K itu akan digaji APBN. Karena itu kami juga ingin menanyakan balik nih kepada abang atau kakak yang mengirimkan pertanyaan ataupun keluhan ini, sejumlah P3K Kota Loksmawe yang sudah 3 bulan belum dibayar. Ini untuk P3K tenaga teknis atau apa ya? Mohon diberikan informasi lebih rinci agar kami juga nanti tidak keliru ketika menghubungi narasumber yang terkait. Jadi seperti itu, memang untuk P3K ini adalah apa? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, jadi P3K adalah bentuk baru dari sistem kepegawaian di Republik Indonesia. P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, pegawai pemerintah juga terdiri dari misalnya pegawai negeri sipil PNS dan juga pegawai negeri militer, misalnya pegawai negeri Polri gitu ya. Ada banyak intinya. Dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini menjadi pola baru rekrutmen dalam sistem kepegawaian di Republik Indonesia. Dan yang direkrut pula ini dalam regulasinya adalah tenaga-tenaga profesional di bidangnya yang siap pakai begitu ya. Namun berbeda dengan pegawai negeri sipil PNS. Ini kalau di kita boleh menyamakan hampir sama seperti misalnya P3K ini hampir sama dengan pegawai BUMN begitu ya, yang itu dengan kinerjanya itu diikat, jadi diikat dengan hasil kerja, diikat dengan apa, dengan perjanjian-perjanjian, kemudian juga dia tidak karirnya tidak seperti PNS. Tetapi ini lebih kepada karir P3K itu lebih zigzag gitu ya. Karirnya itu bisa zigzag. Jadi dia tidak menurut kepangkatan, jenjang kepangkatan, tapi P3K ini sistemnya rekrutmen zigzag. Jadi boleh saja misalnya seseorang mengikut tes, misalnya ikut tes dalam penerimaan jabatan-jabatan tertentu, yang itu lowong, itu bisa diisi oleh P3K, bisa diikut oleh P3K begitu ya. Bahkan untuk posisi-posisi jabatan tinggi juga kini tersedia untuk posisi jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jadi zigzag. Nah, oke, kami juga nanti akan coba telusuri seperti apa ini tentang P3K di Kota Loksmawe yang sudah 3 bulan belum dibayar. Kita juga nanti coba, kami, tim kami, akan coba mencari tahu ya, menelusuri, karena juga tidak mudah untuk bisa terhubung dengan narasumber untuk kemudian apa namanya on air begitu ya. Jadi ada perlu proses-proses. Nah, untuk berikutnya ini juga ada yang telepon ke studio kami dan saya coba angkat. Ya, sudah saya angkat tapi terputus. Ya, Anda masih mendengarkan program Halo RRI di Prusatu RRI Loksmawe di edisi Jumat ini 4 September 2026. Jadi terkait dengan P3K sekilas tadi sudah coba kami jelaskan. Nanti narasumber di yang berhasil kami hubungi nanti tentu akan memberikan penjelasan bagaimana untuk gaji P3K di Kota Loksmawe. Saya coba angkat kembali telepon yang masuk di 08116715893. Halo, dengan siapa ini?
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini?
1: Iya, saya dengan Raisa ini, Pak.
0: Oh, iya, Ibu Raisa.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Iya. Kenapa, Ibu?
1: Ini pengen ajukan keluhan aja sih Bu, Pak, sebagai masyarakat.
0: Apa itu keluhannya?
1: Iya, ini kan saya sering belanja kadang-kadang kan, Pak. Terus itu kenapa ya Pak ya, kalau di pasar-pasar itu sekarang kayaknya ayam lagi pada langka gitu. Kalaupun ada itu harganya cenderung mahal. Itu mungkin bisa, apa ya Pak ya, maksudnya kenapa lah seperti itu bisa seperti itu. Kami yang masyarakat ini apalagi saya jualan gitu kan Pak.
0: Oke, baik. Ibu jualan ya?
1: Iya, saya jualan.
0: Jualan apa?
1: Ayam geprek kayak gitu.
0: Oh, ayam geprek. Oh iya, iya.
1: Terus kalau ayamnya langka kan itu jadi susah juga sih untuk perekonomian kami. Karena saya ngandalin penghasilan dari situ gitu, Pak.
0: Baik. Oke.
1: Itu sih, Pak. Mungkin bisa disalurkan penyelesaian kami ini.
0: Baik, Ibu Raisa, terima kasih ya sudah menghubungi ini ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Raisa, pendengar kami di Loksemawe yang mengeluhkan ini ayam sudah sulit didapatkan di pasar dan juga kalaupun ada harganya cukup mahal. Ini juga terkait dengan apa ya? Persis sama yang dikeluhkan oleh pendengar kami juga di yang menyaksikan di YouTube. Di Halo RRI edisi Rabu 2 September itu yang menyatakan bagaimana ya solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga. Ya persis sama. Kemudian berikutnya ada pendengar kami Bang Nurib di Kandang. Bang Nurib.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Nurib?
2: Ya, saya mau beri tanggapan deh. Yang Jumat yang lalu kan ada kata Pak Fauzi minta bukti kan.
0: Jumat yang lalu.
2: Ya.
0: Kenapa?
2: Mengenai orang apa? Waktu dia periksa itu dia konfirmasi semua di barang-barang yang mewah semua disembunyikan.
0: Oh,
2: jadi Pak Fauzi. Jadi Pak Fauzi minta bukti. Saya bukan enggak tahu, enggak bisa ambil bukti, tapi enggak bisa saya buktikan karena nanti jadi sentimen pribadi.
0: Oh iya ya Pak, oke. Okay.
2: Nah itu aja.
0: Ya,
2: itu kan hak petugas.
0: Ya.
2: Nah itu aja ya.
0: Baik Pak Nur, Bang Nurit, terima kasih pendengar kami.
2: Terima kasih ya.
0: Baik, baik ya, ya. Oke. Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurib di Kandang yang mencoba merespon soal apa namanya bantuan untuk PKH ya kalau tidak salah yang pernah disampaikan dan sudah disikapi oleh Dinas Sosial. Ya jadi memang di masyarakat seperti itu ya saling olah mengolah agar bagaimana bisa memperoleh bantuan PKH begitu ya. Jadi juga jadi bagaimana ya jadi susah menyatakannya. Jadi sehingga ini apa menghalalkan segala cara begitu. Jadi tidak jujur pada diri sendiri ya demi memperoleh bantuan PKH.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, suara Anda solusi bersama ya di program Halo RRI yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan ke pukul 10. Ini adalah sebuah wadah yang disediakan RRI untuk para pendengar kami yang ingin menyampaikan informasi, yang ingin berbagi kisah misalnya, ataupun juga yang ingin menanyakan keluhan-keluhan yang itu kejawabannya ingin Anda ketahui. Tentu saja menyangkut hak-hak dasar Anda. Misalnya, menyangkut dengan layanan, beragam pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Begitu ya. Ini adalah wadah untuk kita saling sharing, saling berbagi, dan kami juga nanti akan menanyakan ke pihak-pihak yang terkait seperti apa, begitu ya, untuk meneruskan sebagai penyambung lidah Anda semuanya. Nah, selain itu juga jangan takut untuk kemudian kita bersuara, karena siapa tahu dengan suara-suara Anda ini menjadi solusi bersama. Ya, sebatas itu yang Anda sampaikan bukan hoax, yang Anda sampaikan bukan pembohongan publik, tapi real fakta yang terjadi atau kenyataan. Ya, terkait dengan ini harga barang yang tadi juga sempat diberikan informasinya oleh pendengar kami, Raisa di Loksmawe, penjual ayam geprek, begitu ya. Jadi ayam begitu mahal sekarang ini harganya, dan ini membuat pedagang yang tergantung dengan bahan baku daging ayam ini menjadi kesulitan, menjerit, begitu ya, harganya mahal sekali. Karena di pasaran daging ayam sangat terbatas stoknya. Pernah kami menyelenggarakan dialog pagi ini dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi di Disperindakop Kota Loksmawe, dan pernah membahas hal ini kalau tidak salah. Itu juga disampaikan oleh Disperindak, oleh para penyuluhnya, stok daging ayam itu memang tidak ada di pasaran sekarang ini, tipis sekali atau sedikit sekali stoknya di pasaran. Ini karena berbenturan dengan kebutuhan program untuk makan bergizi gratis MBG. Jadi karena kebutuhan MBG begitu besar, begitu banyak untuk daging ayam, sehingga peternak ayam ini tidak lagi menjual, ataupun ketika dibeli oleh penjual di pasar ke peternaknya, ini sudah jatah dari program MBG. Jadi karena berbenturan dengan ini, sehingga stok ayam di pasaran itu kosong sekarang ini, malah sering sedikit sekali tersedia. Dan kalaupun itu ada, harganya melangit. Nah, ini fenomena yang terjadi sekarang ini. Nah, ini termasuk juga yang dirasakan oleh Ibu Raisa sekarang ini, yang penjual ayam geprek begitu. Jadi tidak hanya penjual ayam geprek, juga kami dapat informasi itu penjual penjual siomay, penjual ayam, apa namanya, selain ayam geprek, ayam, iya lupa saya apa. Selain ayam geprek, ayam ayam penyet, ya ayam penyet, kata operator saya penyet. Memang kalau yang ibu-ibu itu, kalau yang perempuan, kalau soal makan, nah sudahlah, yang paling juara ayam penyet gitu.

Ya, terus apalagi itu yang yang bahan bakunya daging ayam ini sangat sulit ini para pedagang kecil ini. Nanti kami akan coba tanyakan juga kembali ke apa ke Disperindak nih, apakah masih terjadi hal yang sama? Kenapa ini masih kosong sampai sekarang ini ayam ya di pasar? Jadi kalau beli ayam di pasar sekarang ini harganya juga sangat melambung.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Saat ini kami juga berhasil tersambung dengan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Disperindakop Kota Lhokseumawe, Ibu Nelvi, di ujung telepon kami. Assalamualaikum Bu, Ibu Nelvi.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Ibu Nelvi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya baik ya. Work from home atau work from office hari ini?
1: Kalau kita kebetulan yang eselon 3 itu from office.
0: Oh,
1: tadi
0: from
1: sebagian
0: office.
1: Ada yang office. Jadi ada yang WFH juga, cuman tapi mereka harus standby, dan beberapa ada yang memang piket untuk tetap yang pelayanan, ada yang memang harus masuk kantor yang di bagian pelayanan, terus ada beberapa yang di bidang itu memang piket. Nanti mereka ada jadwalnya, ada yang di minggu ini masuk, minggu depannya nanti itu. Tapi kalau yang khusus untuk seperti kabit dan ini tetap standby di kantor,
0: oh,
1: work from
0: gitu.
1: Office.
0: Eselon 3 of, from office ya. Work from office. Padahal sebenarnya kalau dimanfaatkan digitalisasi itu bisa bekerja dari anywhere, work
1: mana
0: from
1: aja,
0: anywhere.
1: Iya.
0: Kalau digitalisasinya sudah, ini Disperindakop belum ini ya, belum bisa menerapkan cara kerja jarak jauh begitu, anywhere.
1: Sebagian ada ya, udah seperti kita kan ada misalnya nggak ada ini TTE, tanda tangan elektronik juga udah kan?
0: Iya kalau itu ya. Yang lainnya sisi pola kerjanya misalnya tidak bisa dari jauh gitu, dari apa gitu, tetap melayani tapi di digital. Belum ya?
1: Kalau itu belum.
0: Belum ya.
1: Kalau yang pelayanan belum.
0: Ya, oke, baiklah Ibu Nelvi, itu hanya sekedar ini saja, kisi-kisi begitu ya. Dan yang ingin kami tanyakan, tadi ada keluhan dari masyarakat itu penjual ayam geprek begitu ya. Ibu Reisa, pendengar kami, katanya, Bang, kenapa ini kok daging ayam mahal sekali dan susah juga kita beli. Ini kami sebagai pedagang, ini agak menjerit nih, yang berbahan baku daging ayam. Ini kenapa Ibu Nelvi? Ada apa dengan apakah ini masih stoknya itu masih terganggu sampai sekarang daging ayam?
1: Iya baik. Iya baik, terkait dengan itu kita waktu itu juga udah beberapa minggu lalu kita udah sidak pasar dengan Sekda dan lainnya juga. Tim kita juga tiap hari di perdagangan kan ada tim pemantau harga pasar yang setiap hari. Nah, begitu memasuki bulan Maulid, kita melihat harga ayam, khususnya ayam itu, memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Yang biasanya mungkin 60-70, dan itu bisa kita lihat udah di angka 100.000 kilogramnya gitu kan. Jadi itu faktornya itu pada saat mungkin sekarang memasuki bulan Maulid. Jadi permintaan ayam itu, permintaan ayam dan stoknya juga menipis. Kadang tidak ada, malah waktu kami sidak pasar hari itu malah udah habis itunya ayam gitu kan. Dan pasokan ayam itu kita kan dari luar daerah gitu kan. Mungkin pemasoknya itu kan dia enggak hanya di luar, ada beberapa. Jadi permintaannya cukup tinggi pada saat bulan Maulid ini, dan mungkin selain Maulid MBG juga gitu. Cuman yang bikin lebih naik itu adalah pada saat memasuki bulan Maulid ini, begitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari pantauan kami, pada saat memasuki pas awal bulan Maulid itu, pas kita yang memang tim pantau harga pasar yang setiap hari itu, saya juga melihat waktu pada saat di sidak pasar itu harga ayam langsung melonjak tinggi gitu. Pada saat awal memasuki bulan Maulid, selain sebelumnya MBG juga mempengaruhi juga, cuman ini karena bulan Maulid, jadi memasuki Maulid, jadi harga ayam mengalami kenaikan juga begitu.
0: Oh, karena itu ya, tapi bukan menyalahkan bulan Maulidnya nih ya, bukan ya?
1: Enggak, cuman kan memang permintaan kan.
0: Permintaannya tinggi ya.
1: Permintaan. Kita nggak menyalahkan juga, cuman orang kan ingin merayakan itu kan. Jadi permintaan ayam yang cukup tinggi, sedangkan kita pasokannya itu juga dari luar daerah. Makanya kan biasa gitu kan, permintaan tinggi, barang ada, jadi harganya semakin meningkat kan.
0: Ya, hukum ekonomi ya.
1: Iya.
0: Hukum ekonomi. Lalu
1: karena
0: bagaimana
1: kita
0: nih?
1: pasokan ayamnya kan bukan di sini kan, jadi di luar ya kita pantau terus itu jadi PR juga kan buat kita gimana caranya supaya
0: Karena
1: harga ayam itu bisa
0: kasihan pedagang ya.
1: Menurun.
0: Oh,
1: Iya,
0: kasihan
1: khususnya
0: pedagang.
1: apalagi kita yang ayam-ayam khususnya itu kan yang mengalami kenaikan selain ayam kampung juga ayam ras kan, ayam kalau kita ayam negeri lah gitu kan, yang potong gitu, nah, itu yang mengalami kenaikan yang signifikan gitu, udah jadi pantauan kita juga gitu
0: Berapa
1: kan,
0: per kilo kemarin?
1: cuman
0: 40
1: mungkin
0: ribu ya?
1: sebelumnya segitu 40, 60 gitu kan, 70 paling
0: Oh,
1: tinggi kan,
0: oke.
1: nah setelah itu langsung jadi 100, 110 gitu, 100 ke atas gitu.
0: Ya Allah. Jadi
1: Gitu.
0: ini ya, kasihan sekali apa pedagang
1: Ayam
0: yang
1: kampung juga, ayam kampung.
0: kasihan pedagang yang memang
1: Cuman kan kita, ya nggak apa-apa.
0: ya kasihan pedagang yang ketergantungan dengan bahan baku daging ayam misalnya. Ya, ya.
1: Terutama ayam ras ya.
0: Ya, ayam ras.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Itu jadi PR kita juga pada
0: Jadi
1: saat
0: PR
1: kita
0: ya.
1: pasar kemarin itu kan. Iya, gimana caranya supaya ini apa harganya kembali normal kan? Ya kita doain aja pasokannya makin meningkat gitu kan. Pasokannya bisa ini bisa dipenuhi jadi harga ayam itu bisa kembali normal. Kita doakan aja dalam beberapa minggu ini mungkin nanti kita akan koordinasi lagi akan sidak pasar lagi atau apa kita pantau teruslah harga pasar yang ini karena kami setiap hari kan memang itu kita pantau terus ada tim yang turun ke pasar gitu. Memang iya kalau ini kita akui kalau harga ayam itu yang mengalami kenaikan cukup tinggi.
0: Iya, baik. Memang unik ya di kita ini. Kadang
1: Iya,
0: bukan unik-unik ini masalahnya. Jangankan daging ayam, harga semen saja pernah 100.000 satu sak gitu.
1: iya, benar, benar, benar.
0: Unik
1: Itu juga
0: daerah.
1: faktornya kan
0: Unik
1: kemarin
0: kita
1: itu
0: ini.
1: mungkin udah kita jelaskan ya. Udah kita jelaskan faktor KDMP, faktor apa pembangunan sekolah yang secara serentak gitu kan. Nah, itu mengalami kenaikan terus apa di pelabuhan yang setiap hari mungkin ada pada saat itu mungkin kosong gitu kan. Tuh ada beberapa faktor gitu.
0: Jadi untuk daging ayam ini belum ada solusi ya untuk sementara ini, Bu ya?
1: Untuk sementara ini kita akan cari solusi yang terbaik karena kita juga ada udah lihat kan nanti kita mungkin kita akan ini dari tim kami kita lihat di mana pasokannya mungkin ada yang selama ini kan mereka dari luar kota kan di luar Aceh malah gitu kan. Jadi mungkin ada solusi kita lihat di mana, kan memang ada di beberapa tempat sini, cuman itu juga tidak memenuhi mungkin yang di luar daerah itu dia bukan hanya Loksmawe begitu sekali dia bawa kan ada di Aceh Utara, ada yang di Loksmawe gitu. Jadi kan karena sekarang lagi bulannya ini lagi rame orang berkegiatan maulid di setiap daerah gitu, terus MBG juga, jadi mungkinlah itu faktornya kan. Mungkin nanti kita akan cari solusi ini jadi PR kita juga di nanti pas ada di rapat inflasi atau apa kan bisa kita sampaikan gitu gitu.
0: Ini bisa bisa, bisa pengaruh inflasi nih Bu, daging ayam ini?
1: Bisa. Bisa juga karena kalau pas ini kan termasuk juga dia kan
0: bisa karena
1: ayam
0: konsumsi
1: gitu
0: ya
1: kan
0: karena
1: segala
0: konsumsi
1: macam
0: masyarakat.
1: iya
0: Oh,
1: iya
0: oke. Bagaimana ini keadaannya daging ayam sudah 100.000 lebih begitu ya?
1: Iya makanya kan
0: Makan
1: kasihan kita pedagang yang memang
0: makan daging burung
1: memang
0: aja kita Bu.
1: nggak ada juga
0: Gak ada
1: sekarang
0: juga
1: maksudnya
0: sekarang ini ya burungnya.
1: iya kan udah
0: Aduh.
1: langka kan biasa ada yang di sawah gitu ya.
0: Ya Allah, ya oke lah. Baik Ibu,
1: iya
0: mudah-mudahan ini segera
1: iya
0: bisa teratasi daging ayam yang
1: Iya,
0: tadi juga
1: mudah-mudahan kita doakan.
0: Dikeluhkan oleh.
1: Bukan hanya pedagang ya,
0: Iya,
1: kita juga ya ibu
0: kita
1: rumah
0: juga
1: tangga
0: ibu rumah
1: gitu
0: tangga
1: kan
0: juga.
1: kasihan. Iya.
0: Iya, tadi sempat dikeluhkan juga oleh pedagang seorang pedagang ayam geprek ya di Loksmawe,
1: Iya.
0: Raisa, yang tadi menghubungi kami. Bang, kenapa ya harga ayam katanya begitu mahal? Kami kan susah jualannya ini, gimana? Itu jadi macet ya kedagangannya. Baiklah Ibu Nelvi, terima
1: Iya,
0: kasih
1: iya.
0: sudah bersama Pro1 RRI Loksmawe di program Halo RRI. Terima kasih Bu.
1: Baik,
0: Dan
1: sama-sama.
0: selamat
1: Makasih
0: bertugas ya.
1: kembali.
0: Baik, ya.
1: Makasih dengan sehat.
0: Ya, Ibu Nelvi, PLT Kadis Perindakop Kota Lhokseumawe yang hari ini juga work from office katanya. Untuk eselon 3 kami from office, bukan from home. Ya. Tapi kalau from anywhere bagaimana? Ayo bekerja di manapun ini juga masih dalam tahap-tahap penerapan. Jadi seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Delvi dari Disperindak, ya, Ibu Reisa yang masih mendengarkan kami. Jadi memang Pemko juga sendiri pusing ini terkait dengan stok daging ayam di pasaran sekarang ini. Karena harganya sama sekilo saja, dalam 1 kilogram saja 40 ribu. Bagaimana kalau dengan 1 ekor ayam naik sampai 3 kilo atau naik sampai 2 kilo lebih, begitu ya. Jadi ini juga karena berbarengan dengan program MBG, lalu kemudian ada Maulid Nabi, dan ini sekarang sedang bulan Maulid, jadi ketersediaannya semakin tipis, semakin menipis, dan harganya kalaupun ada di pasaran itu harganya sudah sangat melambung. Ya, kalau pedagang mungkin yang jualan ayam geprek, yang jualan ayam penyet, ayam bakar, atau apalagi yang jualan siomay, begitu mungkin harus nambah modal ini dalam beberapa bulan ini ya. Baik, Anda masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, yang di TikTok yang menyaksikan kami juga ini tolong dimonitor Bang Bondan, kalau memang ada yang bertanya mohon di ini sampaikan ya, biar nanti kita bacakan kalau ada yang komen. Dan Kak Rahmi juga di YouTube ya, tolong dimonitor bila ada yang komen di live chat kita, mohon diberitahukan. Sementara itu, Anda yang sudah berkirim pesan WhatsApp tadi, yang WhatsApp hari ini tidak ada ya, yang nelpon tadi ya, yang kalau hari ini yang nelpon langsung, Ibu Raisa, pedagang ayam geprek di Loksmawe tadi, dan juga ada Bang Nurib di kandang, yang tadi Ibu Raisa menanyakan tentang stok daging ayam sudah dijawab oleh narasumber, oleh Disperindak, jadi memang juga mereka kebingungan juga untuk bagaimana mengatasi sekarang ini daging ayam. Oke, komentar di live chat YouTube saya bacakan. Ini kalau terkait momen hari besar itu bersifat temporer. Iya, oke ya. Kalau terkait impact dari program MBG gimana solusinya Bu? Bu, begitu ya. Program MBG kan jangka panjang, jadi idealnya tidak menimbulkan kesulitan untuk masyarakat secara luas. Ya, terima kasih komentarnya. Oke, memang seharusnya tidak menimbulkan kesulitan, tapi itu tadi karena Aceh masih ketergantungan stok daging ayam dari Sumatera Utara. Nah, ini yang kemudian semakin tertatih-tatih nih jalannya begitu ya. Kalau seandainya Aceh siap dengan peternakan ayam yang begitu banyak mungkin tidak menjadi soal. Tapi sebagian di antaranya kita masih ketergantungan terhadap produksi daging ayam dari provinsi tetangga Sumatera Utara. Ya, terima kasih yang sudah komen-komen di yang sudah mengirimkan komentar di YouTube RRI Loksmawe Official dan juga kami live di TikTok RRI Loksmawe. Jangan lupa yang di TikTok di follow-follow akun kami dan juga di tap-tap layar. Sementara yang di YouTube jangan lupa di subscribe ya akun YouTube RRI Loksmawe Official. Yang abang yang bertanya tapi tidak menyebutkan nama karena dia meminta identitasnya disembunyikan, boleh, itu hak Anda sebagai narasumber kami, sebagai sumber kami, dan kami juga sebagai jurnalis juga menghargai itu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang narasumber itu harus disembunyikan identitasnya. Yang menanyakan sejumlah P3K Kota Loksmawe sudah 3 bulan belum dibayar, tolong pemerintah Kota Loksmawe perlu memberikan penjelasan terbuka. Anggaran sudah ada, mengapa belum disalurkan? Ya, mungkin ini tenaga P3K teknis ya, tenaga teknis untuk P3K ya. Karena kalau untuk P3K tenaga guru dan tenaga kesehatan saat ini sedang berproses akan diambil alih dan digaji melalui APBN. Tapi untuk tenaga teknis kabar terakhir ini masih digaji oleh daerah begitu ya. Karena ini prioritasnya untuk P3K guru dan P3K Nakes atau tenaga kesehatan. Bahkan disebutkan juga dalam konferensi pers DPR RI itu akan berproses nantinya menjadi di take over menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Seperti apa prosesnya? Wallahu alam, kami juga belum tahu. Kita tunggu sama-sama nanti ya. Untuk tenaga P3K tenaga guru dan P3K Nakes tenaga kesehatan. Kalau yang untuk teknis ini belum dibicarakan. Termasuk yang kabar terakhir kalau yang untuk P3K di daerah tenaga teknis masih digaji dengan APBD. Jadi ini mungkin abang atau kakak yang bertanya ini adalah P3K tenaga teknis ya, sudah 3 bulan belum dibayar. Kami akan mencari tahu terus dari sejumlah narasumber, tim saya gatekeeper juga terus berusaha menghubungi Sekda Loksmawe, mencoba menghubungi Bapak Sekda, mencoba menghubungi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ya DPKAD dan lain-lain. Tapi ini belum sukses, sabar. Nanti kami akan kalau terhubung nanti kami akan meminta mereka untuk memberikan penjelasan secara terbuka ya, secara live. Tidak apa-apa dijelaskan saja kenapa belum dibayarkan. Apa masalahnya? Ya, baiklah kalau seperti itu kami juga harus mengakhiri edisi Halo RRI Jumat 4 September 2026. Terima kasih buat bagi Anda yang sudah mempercayakan program Halo RRI untuk menyampaikan keluhan dan juga menyampaikan informasi-informasi yang itu ingin Anda ketahui penjelasan dan ingin Anda ketahui jawaban-jawabannya ya.
tetap bersama kami terus. Nanti Halo RRI karena hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 lebih pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Denny Mr. D yang bertugas pagi hari ini di studio bersama rekan-rekan yang lain, ada operator Rahmi Daulay dan juga ada gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto. Tim operator media sosial kami Bondan Dewi Cahyo dan produser Ridawati serta penanggung jawab Weni Zulianti mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan berikutnya Anda ditemani oleh rekan saya yang bertugas, Robi Handoko.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe bersama Robi. Masih untuk pagi hari ini ya, setelah tadi kita mengikuti program Halo RRI dan dialog pagi hari ini Indonesia Sehat. Mendengar jam 10 di hari Jumat 4 September 2026. Bicara tentang ansietas ya, pertolongan pertama saat panik menyerang. Dan kita berbicara untuk pagi hari ini bersama Dr. Polijiwa dari UPTD Puskesmas Banda Sakti. Kita sapa dulu, ada Dr. Mawarni Harhab MKM. Assalamualaikum Bu Dokter. Oke, sehat hari ini ya?
1: Sehat.
0: Oke, dan pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, Anda juga selain mendengarkan di RRI Pro 1, Anda juga bisa menyaksikan program ini di YouTube. Ya, YouTube RRI Loksemawe Official. Ibu Dokter, kita berbicara nih tentang ansietas ya. Sebenarnya mungkin pendengar Pro 1 dan juga Robi nih bertanya-tanya, apa sih itu anxiety ataupun ini kecemasan ya? Ini bagaimana pengertian menurut kedokteran?
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. RRI ya,
0: iya.
1: RRI Loksemawe. Perkenalkan dulu nih, nama saya Dr. Mawarni Harhab, MKM dari UPTD Puskesmas Banda Sakti. Tepatnya bertugas sekarang di Polijiwa. Hari ini kita akan membahas tentang SOS, SOS, ansietas, pertolongan pertama saat panik, gitu. Jadi ada yang bertanya-tanya, ansietas itu apa sih, gitu ya? Jadi ansietas itu perasaan cemas yang berlebih, khawatiran, yaitu khawatirnya itu yang akan terjadi masa depan seperti itu, bukan yang di depan mata. Kalau yang di depan mata itu perasaan takut seperti itu. Okay. Kalau takut itu sudah nyata di depan, tapi kalau anxiety dia belum terjadi, masih panjang seperti itu, gitu ya. Jadi kita di sini pagi ini akan membantu nih, sedikit membantu pendengar RRI Loksemawe, apa sih yang akan kita lakukan pada saat terjadi anxiety seperti itu. Ini pertolongan pertama, emergensi gitu. Seandainya kita di rumah sendiri, apa yang harus saya lakukan seperti itu, ya. Pertama yang harus kita pikirkan itu, kita harus pikirkan di mindset pikiran kita itu, kamu itu tidak sendirian, gitu. Anxiety itu tidak berbahaya, ya. Jadi hal yang harus pertama kita lakukan itu amankan diri, ya. Amankan diri 0 sampai 1 menit pertama. Ya, saat anxiety pasti jantung kita itu berdebar-debar, ya, berdebar-debar, sesak, tangan kesemutan, susah bergerak seperti itu. Oke, yang pertama katakan pada diri sendiri, ini serangan panik gitu, bukan sakit jantung atau bukan yang lain, ya. Kemudian cari posisi aman. Seandainya kita lagi sedang berdiri, usahakan kita itu untuk duduk. Duduk di lantai, kemudian bersandar, ya. Kemudian pokoknya cari posisi aman. Longgarkan jaket atau pakaian kita yang ketat seperti itu. Kemudian yang kedua, nafas, ya. Nafas di sini polanya itu ada 4, 4, 4, 4. Oke. Yang pertama, 4 yang pertama itu apa? Tarik nafas lewat hidung, tahan selama 4 detik. Oke, kemudian buang nafas dari mulut itu 4 detik. Oke, udah ditahan, ke tarik nafas 4 detik, kemudian buang lewat mulut 4 detik, tahan lagi. Lakukan sampai 1 sampai 3 menit. Seperti itu, oke. Kemudian yang ketiga itu ada namanya grounding. Grounding itu apa sih? Panik yang membuat terjebak mindset kita di kepala, oh ini apa, seperti itu. Jadi kita tarik pikiran seperti itu namanya grounding. Itu ada teknik 5, 5, 4, 3, 2, 1. Limanya tuh apa? Lima hal yang kamu lihat. Apa yang seperti yang kita lihat? Kita harus lihat yang pertama apa? Jadi kita lihat yang pertama apa? Meja. Kita harus bisa bilang itu meja. Ada kursi, ada pintu, ada lampu, atau ada botol minuman. Itu kita harus bisa sebutkan lima tersebut. Kemudian yang keempat, apa yang kita sentuh nih? Misalnya kita lagi duduk, posisi duduk tadi. Berarti lantai, lantai ini dingin. Terus baju, baju ini kasar. Atau rambut, rambut ini sedikit kasar gitu. Ada empat, empat hal yang harus kita sentuh, berarti kita harus rasakan. Kemudian kita mendengar, mendengar nih. Ada mendengar, misalnya didengar suara motor, suara motor yang berbunyi, atau suara kipas angin. Itu kita bisa, harus bisa mendeskripsikan bunyi seperti itu. Itu kemudian hal yang kedua, grounding kedua adalah cium. Yaitu misalnya bau, bau apa? Bau kopi, bau teh, bau minyak kayu putih. Kita harus mampu merasakan sensasi bau tersebut. Kemudian yang terakhir itu kecap. Misalnya kita dikasih apa nih? Kopi. Oh ini rasanya pahit. Seperti itu. Jadi indera, lima indera kita ini harus bisa berfungsi. Seperti itu. Itu grounding ya. Kemudian apa yang lakukan saat panik lagi? Apa yang jangan kita lakukan saat panik gitu? Pada saat 1 sampai 0 sampai 1 menit pertama saat ansietas, yang pertama itu jangan minum kopi. Oke, itu ya.
0: Berdebar ya, jantungnya.
1: Berdebar, iya, bertambah debar. Atau ada minuman energi. Ya, enggak boleh disebut ya. Kemudian merokok, jangan.
0: Iya, merokok. Nih biasa merokok nih kalau udah panik merokok gitu ya.
1: Itu jangan, jangan ya. Kopi, merokok, terus jangan searching di Google. Gitu. Jangan, jangan, enggak usah.
0: Enggak boleh mencari informasi
1: iya,
0: dulu
1: jangan
0: ya.
1: Dulu. Karena pada saat ansietas di debar jantung, ketika kita di searching Google mungkin di situ akan kelihatan, oh Anda serangan jantung. Nah seperti itu. Jadi
0: semakin panik.
1: Semakin ya? Panik nih. Sementara kita sendiri ya. Kemudian misalnya ada orang di sebelah, jangan menghakimi. Jangan menghakimi pasien penderita yang ansietas.
0: Okay.
1: Seperti bilang, ah kamu lebay. Aduh gak apa-apa itu. Kayak gitu-gitu. Jangan, jangan. Jangan menghakimi, jangan menjudge. Seperti itu ya. Setelah gelombang, gelombang kita tenang 10 sampai 30 menit, apa yang kita lakukan? Jangan aktivitas berat dulu. Kemudian kita minum air putih, tenang. Jalan dulu, stretching 5 sampai 7 menit boleh. Kemudian kita jangan langsung menghakimi diri sendiri. Aduh, kenapa sih saya bisa seperti ini? Kenapa sih jangan seperti ini? Seperti itu. Terus, seandainya pada saat ansietis tidak berkurang yang tidak lima saya sebut tadi, misalnya masih tetap nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri atau sampai ke belakang, itu kan kemungkinan ada penyakit lain gitu. Contohnya mungkin ada penyakit jantung seperti itu, atau sesak yang bertambah tidak berkurang setelah kita istirahat. Itu kita memang harus langsung meminta bantuan ke rumah sakit seperti itu, karena kemungkinan memang sakit jantung. Terus ini pesan ini.
0: Iya.
1: Pesan dari Poli Jiwa UPTD Puskesmas Banda Sakti, seandainya ada saudara kita, kakak, adik atau memang teman-teman kita yang mengalami cemas berlebih, itu jangan ragu untuk ke Poli Jiwa.
0: Okay.
1: Kesannya nih Poli Jiwa nih. Ah, iya, Poli Jiwa nih buat orang gila, gila nih. Malu sekali saya gitu seandainya ke Poli Jiwa. Oh, tidak gitu. Kita dari Poli Jiwa itu melayani selain ansietas, kemudian susah tidur. Susah tidur tuh juga loh, bisa itu gangguan kejiwaan sebenarnya juga.
0: Pemikirannya berlebihan.
1: Pemikiran gitu ya? Berlebihan, seperti itu, depresi, seperti itu. Atau ada nih, sering kali kita temukan ini sakit lambung.
0: Iya.
1: Sakit lambung yang sedikit makan, aduh sakit lambung, udah dikasih obat yang bagus, udah ke, maaf ya, ke spesialis, udah minum pokoknya obat-obat paten, tetap tidak berkurang sakit lambungnya, kemungkinan harus konsultasi ke poli jiwa gitu.
0: Oke. Tadi Bu Dokter juga penanganan-penanganan ya, sudah Bu Dokter jelaskan. Ini Ibu Dokter, kalau anxiety ini kan kecemasan yang berlebihan gitu ya. Seseorang itu kenapa bisa timbul rasa kecemasan itu yang berlebihan? Apa faktor penyebabnya biasanya?
1: Ya, faktor pencetus biasanya ada 4 itu. Yang pertama itu faktor biologis. Ya, biologis itu yang pertama kita nih biasa kurang tidur. Oh, bergadang nih. Kemudian kalau udah bergadang ngapain? Minum kopi, nongkrong. Nah, itu bisa. Atau ada penyakit penyerta seperti gula darah. Itu bisa juga. Kemudian ada hormon yang tidak stabil itu pada misalnya perempuan nih mau PMS atau menstruasi tiap bulannya. Kemudian ada faktor pikiran. Faktor pikiran itu yang pertama itu bisa karena overthinking. Ya. Aduh, mungkin kalau saya lakukan ini nanti ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu bisa menyebabkan ansietas. Kemudian GERD. GERD itu penyakit lambung yang berat. Nah, kemudian ada penyakit tiroid juga. Itu bisa juga. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti apa? Yang pertama tadi bisa contohnya seperti kita kesepian nih di rumah. Anak kos mungkin ya. Kan tinggal sendiri, jauh dari orang tua. Seperti itu. Itu bisa faktor penyebab dari ansietas. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup apa? Yang seperti saya bilang pertama tadi, ngopi. Nah, ngopi seperti itu. Jadi
0: dari pagi sampai sore nongkrong
1: bisa,
0: tuh ya.
1: Kurang istirahat. Terus apa lagi? HP. HP terus-terusan. Dilihat terus-terusan. Jadi kurang istirahat. Seperti itu. Jadi ada 4 faktor pencetus terjadinya ansietas. Gitu.
0: Oke, jadi itu ya. Terus Bu Dokter, ini ada kecemasan seperti apa yang butuh perhatian lebih gitu ya? Yang bagaimana ini ansieti yang tingkat seperti apa yang harus? Oh, ini sudah tahap ini sudah tahap ini.
1: Iya. Kebetulan ini pas sering ya saya dapat juga di poli jiwa, dia cemas berlebih itu biasanya memang karena faktor lingkungan, yaitu seperti ditinggal keluarga pasien ya, ditinggal ayahnya. Jadi dia semenjak itu karena biasa dijaga, dikasih makan seperti itu, jadi udah cemas nih, cemas tidak ada yang menjaga saya lagi. Jadi kita bisa berkonsultasi atau membawa pasien ini pada saat dia sering mengurung diri nih di rumah. Itu yang pertama. Kemudian pola perilaku yang sering diam, terus berdebar, sering merasa berdebar, keringat dingin. Jadi faktor keluarga, teman itu berpengaruh sih menurut saya. Kita harus peduli terhadap sekitar seperti itu. Kalau udah ada yang seperti itu, mohon segera dibawalah gitu buat konsultasi ke kita. Seperti itu.
0: Oke. Terima kasih juga nih yang sudah bergabung ya di YouTube, ada Dr. Gali juga nih, ada Henny ya, ada John Rambo juga yang ikut menyaksikan melalui YouTube pada pagi hari ini. Nah, terus Ibu Dokter, kita kan kadang-kadang rasa kecemasan itu bisa karena keseringan berpikir gitu ya, overthinkingnya hampir setiap hari nih apa yang kita lihat terus overthinking tuh. Ada juga yang serangan gitu ya, tiba-tiba pemikiran berlebihan gitu. Kalau serangan panik nih ya, ataupun apa disebut panic attack nih ya, ini bagaimana ini Bu? Apa yang terjadi dan bagaimana juga penanganannya?
1: Gimana?
0: Yang serangan panik nih ya, panic attack itu. Ini itu apa yang terjadi biasanya?
1: Panic attack nih apa nih gitu kan. Orang juga kadang belum belum ngerti nih. Itu udah panic attack itu serangan ketakutan yang intens. Jadi dia tuh tiba-tiba seolah kamu itu dalam keadaan bahaya, gitu ya. Bahaya padahal itu tidak nyata di depan kita. Seperti itu kan. Panic attack itu biasanya munculnya 20 sampai 30 menit. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Pertama gini, gejala fisiknya dulu ya. Biasa kalau panic attack itu dia tuh jantungnya berdebar-debar ya, berdebar-debar, kemudian sesak, ya, seperti orang, maaf kita bilang kayak udah mau meninggal lah, seperti itu kalau sepertinya nyeri dada tertekan, kemudian keringat dingin, mual, perutnya nyeri, kayak gitu, pikirannya udah pasti aduh aku udah mau mati ini, aku udah mau mati. Seperti itu ya mungkin ya. Kemudian apa nih, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi seperti saya bilang, kita harus tenang dulu nih, tenang. Kita cari posisi aman kita. Kalau memang lagi sedang berdiri, berarti kita harus duduk dulu. Kita relaksasi, tarik napas, buang, gitu, tarik napas lagi, tenang. Kalau memang kita tidak ada riwayat serangan jantung atau memang umur kita memang di bawah 30 lah seperti itu, tidak memang ada pernah riwayat serangan jantung, tenang dulu. Pasti akan berkurang, berkurang keluhan seperti itu, kayak gitu. Tapi kalau memang tidak ada kurang, berarti memang harus kita minta pertolongan. Pertolongan kepada orang sekitar, telepon, seperti itu. Itu yang kita lakukan, gitu. Tadi karena memang udah yang pertama memang aman diri, kemudian tarik nafas, grounding, kemudian jangan apa, jangan langsung minum segala macam, jangan. Tetap empat itu yang harus kita lakukan. Tidak berkurang, langsung bawa ke rumah sakit, seperti itu.
0: Bu dokter, bisakah serangan panik ini terjadi untuk orang yang normal-normal saja? Maksudnya dia tidak ada masalah, pun happy-happy aja. Apa bisa ini terjadi dengan orang tersebut?
1: Kalau kita bicara tentang happy-happy aja nih orang itu, sebenarnya kita tidak tahu sih dalam pikirannya seperti apa. ya, kadang apa yang kita lihat belum tentu itu di dalam hatinya.
0: Dirasakan ya.
1: Ya, seperti itu. Makanya, dia kan bahagia, dia kan ceria, seperti itu.
0: Kenapa kok bisa?
1: Kok gitu bisa ya? Tiba-tiba seperti ini? Kita tidak tahu. Jadi kalau bisa ditanya, apakah bisa? Bisa seperti itu. Karena tidak semua orang menceritakan apa yang dia rasakan. Ada orang yang tertutup, seperti itu, dia telan semua, dia selesaikan masalahnya semua. Ketika ada sesuatu faktor yang mencetus, meledaklah, seperti itu.
0: Jadi gitu. Dari pertanyaan ini bisa timbul pertanyaan lagi, orang introvert itu sebenarnya gak bagus ya?
1: Iya. Ada baik dan ada tidaknya, seperti itu.
0: Jadi kalau ada masalah bisa selesaikan terus,
1: selesaikan.
0: Bisa curhat
1: dengan... bisa curhat di poli jiwa. Jadi gini, prinsip poli jiwa kita ini, ketika Anda masuk ke dalam ruangan itu, di situ kita bantu menyelesaikan masalah semuanya, dan itu masalah Anda selesai di situ. Ketika kita keluar dari pintu poli jiwa, kita sebenarnya tidak kenal. Jadi masalah Anda itu privasi dan itu rahasia bagi kami, seperti itu.
0: Di poli jiwa berarti pintunya tertutup. Kalau
1: pintu
0: kita
1: tertutup.
0: Kita sudah masuk, pintu tertutup, enggak keluar.
1: Tidak akan keluar, insyaallah tidak akan keluar, seperti itu. Keamanan Anda, rahasia Anda terjamin.
0: Terjamin poli jiwa. Ibu dokter, kan ini panik tadi ya, ciri-cirinya ada jantung berdebar gitu ya, atau mungkin bahkan keringat dingin itu ya. Apakah ciri-ciri itu berbahaya?
1: Berbahaya. Berbahaya. Jadi kan ansietas itu gejalanya seperti nyeri dada untuk serangan jantung juga. Seperti itu. Cuman bedanya pada ansietas dia tidak nyeri dada sebelah kiri, tidak menjalar ke lengan kiri, dan tidak menjalar sampai ke punggung belakang. Seperti itu. Itu kalau ada gejala seperti itu memang ke arah penyakit jantung, seperti itu.
0: Kalau sudah menjalar.
1: Menjalar.
0: Ya? Gitu. Ibu dokter, kalau kepada apa ya yang terkena nih panik, masa panik ini kadang-kadang seperti bilang tadi kan karena sendiri di kamar yeah, yeah, gitu ya, tiba-tiba meraung-raung atau gitu karena kepanikan rasanya. Kalau kita nih, kita yang berada mungkin di luar kamar, kenapa itu, apa yang harus kita lakukan, orang yang di samping selain tidak menjudge itu ya, karena kan kalau orang panik biasa nggak tahu ngapa-ngapain lagi yeah, nih ya, kita yang di sampingnya atau di luarnya itu apa yang harus kita lakukan.
1: Kalau misalnya nih tiba-tiba ada orang memang seperti itu ya, ini bukan bukan kejang atau segala macam kayak gitu. Memang dia meraung-raung, kita mungkin satu-satu kosan seperti itu. Yang pertama memang aman diri dulu nih. Dia kita lihat ada enggak yang membahayakan kita sebagai penolong. Membahayakan pasiennya juga. Nah, udah kita lihat dulu ada senjata tajam atau tidak, kayak gitu, segala macam lah kayak gitu kan. Kalau memang tidak ada, yang seperti saya bilang, dudukkan pasien atau baringkan pasien gitu, tenang. Kalau memang bajunya terlalu ketat atau apa segala macam yang mengganggu pernafasan, kita longgarkan seperti itu. Kita bisa memang bilang, kita bisikkan nih ke pasiennya, misalnya siapa namanya, Siti atau gitu, Siti, tarik nafas, pelan, buang dari mulut, tarik nafas, seperti itu. Itu tetap metode yang pertama harus kita lakukan untuk pertolongan pasien, seperti itu.
0: Oke, gitu. Kita juga harus mengerti ini ya, untuk orang lain bisa terjadi seperti ini ya. Untuk orang lain, mungkin bisa dijelaskan lagi dokter, gimana tadi misalnya cara pernafasannya, apa ini yang
1: Jadi,

0: Metode grounding, grounding itu 5, 4, 3, 2, 1, yaitu 5 yang pertama, apa yang kamu lihat? Gitu. Memang harus buka mata nih, si ansietas ini. Apa yang kamu lihat yang pertama? Kita bisa tanya, oh ada botol, ada kursi, pokoknya 5 yang dia lihat. Kita harus tanya, oke, yang itu sudah kita lihat. Kemudian apa yang kamu sentuh nih? Oh sentuh lantai yang dingin, atau baju yang kasar, segala macam gitu. Terus indera pendengaran juga harus kita fungsikan. Apa yang kamu dengar? Adakah orang berbisik? Adakah orang memanggil? Itu harus kita rasakan. Kemudian yang kedua, apa yang kita cium? Nah, misal mungkin ada yang kasih minyak kayu putih. Oh ini bau minyak kayu putih. Oh ini ada bau-bauan kopi atau segala macam. Kemudian yang pertama yaitu kecap. Nah, itu yang terakhir sih sebenarnya. Seperti ada, oh ini ada manis gitu, ada gula segala macam. Seperti itu. Terus ya jangan pada saat panik kasih kopi, kasih minum. Takutnya kita nanti tersedak kan, malah timbul penyakit yang lain. Seperti itu.
1: Oke. Mungkin di dalam keluarga ataupun orang di sekitar kita nih, teman-teman juga kan, kita nggak tahu seperti Bu Dokter bilang tadi isi hatinya apa gitu ya. Bagaimana kita maksudnya mengetahui seseorang itu, orang-orang terdekat kita itu ada masalah, dokter, yang bisa menimbulkan rasa kecemasan dia ini secara berlebihan.
0: Jadi pertama kita lihat dulu kesehariannya seperti apa, ya. Mungkin yang dulunya dia memang ceria, senang, kok tiba-tiba diam. Kemudian setiap mau, misalnya mau keluar nih untuk kuliah, kuliah lah ya contohnya, untuk kuliah dia ada khawatir, aduh nanti pas kuliah tiba-tiba kecelakaan gimana, tiba-tiba nanti terjadi sesuatu hal gimana. Biasanya orang itu bisa bilang sih kalau dia memang ansietas seperti itu. Tiba-tiba gak bisa melanjutkan kuliah gimana. Karena ada faktor penyebab, misalnya ada kehilangan orang yang dicintai seperti itu. Seperti itu. Nampak dari perubahan perilaku.
1: Jadi apa sebenarnya yang sering menjadi pemicu seseorang ini timbul rasa kecemasan itu, dok?
0: Pemicu. Pemicu paling sering itu biasanya dari lingkungan keluarga sih. Yang kita pernah dapat ya, kasus yang pernah kita dapat. Biasanya memang dari keluarga. Dari ansietas bisa menjadi depresi. Seperti itu. Ansietas, ya misalnya memang udah saya bilang tadi kan, pasien ini mengeluh, dok, saya akhir-akhir ini tidak bisa tidur. Kenapa? Itu kan kita gali, kenapa? Karena saya kehilangan orang yang selalu di samping saya, seperti itu kan. Saya jadi takut, apakah saya masih bisa hidup? Nah, kayak gitu, bisa hidupkah? Karena saya memang tidak bekerja, tidak punya penghasilan, seperti itu. Lama-lama kalau ansietas ini tidak kita segera konsultasi, tidak kita segera berobat, kemungkinan bisa terjadi depresi seperti itu. Jadi biasa sering
1: jadi
0: kesitu.
1: Jadi dok, ansietas ini ada jenjangnya gitu ya?
0: Tidak langsung depresi, tidak seperti itu. Tetap ada dia. Step.
1: Jadi seperti pertanyaan saya di awal tadi ya, yang sudah saya tanyakan. Jadi sampai mana nih dok? Ansietas sampai mana yang mudah-mudahan tidak menjadi tingkat selanjutnya depresi atau bahkan ke tingkat selanjutnya lagi? Apa, bagai tingkat mana nih harus kita tangani?
0: Yang pertama kalau dia masih ringan, itu tidak perlu pengobatan sih. Cukup dia konseling aja. Konseling ke poli, kayak gitu. Boleh ke puskesmas, boleh ke psikiater, seperti itu. Kalau yang sudah berat, dia itu kadang memang sudah menarik diri. Nah, itu memang harus, udah langsung harus ke ke dokter spesialis jiwa sih.
1: Jadi kalau anxiety yang sudah sampai tahap itu tadi ya, sudah menarik diri dari lingkungan itu harus.
0: Atau sedikit memang misalnya ini sakit lambung, udah gemetar, sudah gemetar, aduh udah mau mati ini segala macam, pasti udah pikir seperti itu, udah nggak bisa bernapas. Nah, seperti itu memang juga harus udah konsultasi karena sudah berat ya.
1: Kalau

0: Terkait dengan traumatis ini gimana, Dok?
1: Traumatis.
0: Bisa penyebab-penyebab anxiety ataupun ke tingkat lainnya?
1: Traumatis. Atau, banyak sih penyebab traumatisnya yang seperti apa kayak gitu. Misalnya pernah lihat suatatu kasus yang tidak menyenangkan bagi beliau, itu bisa juga langsung dia anxieties berat. Bisa juga makanya dari kami dari Poli Jiwa itu kita konsul dulu, kita konseling dulu dari kami. Kalau memang dia keluhan ansietasnya sampai dia susah tidur, masih bisa kita tangani di puskesmas. Itu satu minggu berobat, konsul lagi minggu ke depan. Kalau memang ansietasnya tidak berkurang, baru kita kasih rujukan ke rumah sakit. Seperti itu.
0: Oke, dari penjelasan-penjelasan dokter tadi ya, penyebab-penyebab seperti itu. Apa si penderita anxiety ini bisa menyerang siapa saja bisa. Atau misalnya dari umur segini biasanya itu gimana, Dok?
1: Bisa. Bisa. Dia jadi dia sebenarnya kalau anak sih enggak lah ya, kecuali memang ada trauma berat yang membuat.
0: Iya, itu yang kita rasakan sekarang. Mungkin anak-anak kan sekarang mungkin karena kekerasan yang terjadi gitu, apa bisa terjadi gitu ya.
1: Bisa semua umur. Makanya tergantung pola dia, mampukah dia bertahan untuk menstabilkan emosi dia seperti itu. Kalau memang anak itu melihatnya seperti itu, dia belum stabil, bisa. Karena memang rata-rata dari dia kecil, kemudian terbawa sampai di sekolah, kuliah. Kita pernah tanya, kenapa penyebabnya? Oh iya dokter, pernah saya lihat seperti ini. Jadi ketika ada kejadian berulang seperti itu, dia langsung takut itu terjadi pada diri saya seperti itu. Langsung berkeringat dingin segala macam. Dan itu tidak bisa dikendalikannya sampai 30 menit. Dan itu kan berat, itu mengganggu aktivitas seperti itu.
0: Dari pengalaman dokter selama ini di Poli Jiwa, ini yang ibu dokter temui sudah tahap mana ini, Bu? Dan bagaimana penyelesaiannya sampai pulih dia sampai ini, bagaimana pengalaman selama ini, Dok?
1: Beberapa kasus yang kayak anak-anak kuliah ya, adalah dapat kita 6-7 pasien. Alhamdulillah bisa kita tanganin di puskesmas. Karena kita ada tim itu ada 5 orang. Memang khusus buat ke jiwa seperti itu. Jadi ada tim konseling. Itu konseling itu selain memang cerita, ada faktor kayak agama, itu memang kita masukkan seperti itu. Jadi beberapa tim jiwa itu memang harus bisa mendengarkan. Satu pasien itu bisa sampai 1 jam tuh. Semua keluhan itu kita tampung semuanya. Jadi dari botol yang penuh ini bisa jadi kosong waktu keluar seperti itu. Kita tanya, ini udah keluar semuanya? Udah. Gimana sekarang perasaannya? Sudah tenang, dokter. Gitu, udah tenang. Oke, kalau memang sudah tenang, kalau tidak bisa tidur, kita kasih terapi obat tidur. Tapi tetap tidak mungkin dalam sekali berobat, itu langsung sembuh. Tidak. Dari 10 masalah, mungkin 8 bisa berkurang. Besok konsul lagi, jadi 5 seperti itu. Jadi memang harus ya konsultasinya jangan sekali seperti itu. Dan ada keyakinan memang ingin sembuh, saya ingin sembuh seperti itu. Kita tanamkan pada pasien seperti itu.
0: Oke, Dok, kalau tadi kita ada terapi-terapi dengan obat, itu sudah sampai tahap mana? Karena saya pernah, bukan kasus ya, maksudnya cerita dari teman gitu. Ada orang dekatnya sampai depresi dan ya sampai sudah tahap itu. Katanya kalau seandainya dulu tidak dikasih obat, mungkin keluarganya ini tidak sampai seperti ini. Karena keluarganya hanya butuh cerita gitu ya, cuman tidak ada tempat cerita. Jadi alhasil ya mengamuk-mengamuk sendiri, dikasih obat, tenang, besok gitu lagi. Jadi gitu, apa memang obat itu sudah seperlukah itu, Dok, untuk seorang yang cemas ini ataupun depresi?
1: Iya, jadi kalau obat, kalau memang obat itu perlu setiap hari, biasanya kami kan, kalau memang udah konsulnya 1-2 minggu tidak ada kurang, memang kami rujuk ke spesialis jiwa seperti itu. Karena ya lebih berkompeten kan memang spesialis jiwa seperti itu. Nanti dari rujukan dari spesialis jiwa, pasien harus balik lagi ke kami seperti itu. Balik lagi apa terapi yang dikasih memang kita lanjutkan seperti itu. Jadi dari dokter jiwanya biasanya balikin ke puskesmas, itu sudah ada lembar pemeriksaan dengan diagnosa. Seperti itu. Pasien-pasien yang kami rujuk memang tidak, yang memang tidak bisa kita tangani seperti itu, dan memang harus ya memang konsultasi yang lebih lah.
0: Jadi dok, anxiety ini bisa sembuh?
1: Kalau dia masih tahap ringan, insya Allah bisa sembuh. Seperti itu. Bisa.
0: Anxiety merupakan sebuah penyakit atau apa ini dok?
1: Kalau sekarang saya bilang memang penyakit sih, sudah, kalau memang sudah sudah memberatkan ya penyakit, tapi bisa sembuh untuk yang ringan.
0: Mudah-mudahan ya bisa ya. Ini dok, jadi untuk saat ini mungkin ya ada teman-teman kita pendengar Pro 1 ataupun yang nonton di YouTube ini sedang merasakan ini dok, merasakan kecemasan yang berlebih mungkin karena faktor keluarga ya, faktor pribadi. Apa yang harus mereka lakukan saat ini juga dok?
1: Kepada pendengar Pro RRI Lok Sumawe, seandainya memang mengalami rasa cemas yang berlebih, tidak nyaman, kita yang pertama tuh memang harus cerita sama orang yang kita percaya dulu. Sama orang percaya. Kita butuh didengar nih. Sebenarnya cuma butuh didengar dulu. Kalau memang setelah didengar tidak ada solusi, boleh nih ke UPTD Puskesmas Banda Sakti, ke Poli Jiwa. Insya Allah kami bantu solusinya seperti itu dan aman. Ya, nggak ada cap Poli Jiwa untuk orang gila, gitu. Oh enggak ya, bukan. Orang nggak bisa tidur, susah tidur pun ke Poli Jiwa,
0: Jadi mindset dan stigma tentang Poli Jiwa ini tolong dijauhkan terkait dengan orang gila gitu ya, karena ini ibaratnya seperti curhat juga lah mungkin ya di Poli Jiwa ini ya, memulihkan jiwa gitu.
1: Memulihkan dokter, jiwa.
0: Oke, baik dokter itu. Di penghujung apa yang ingin dokter sampaikan mungkin untuk seluruh pendengar ya, mudah-mudahan tidaklah terkena dengan rasa kecemasan ini ya, karena semua aja bisa terjadi ya, siapapun bisa merasakan seperti ini. Apa yang ingin dokter sampaikan?
1: Untuk pendengar, kalau seandainya memang ada masalah, masalah yang memang unek-unek di hati, kemudian memang masalah yang susah kayak gitu, udah gangguan psikis kita kayak gitu, untuk boleh anak, boleh orang dewasa segala macam, memang ada ketenangan yang memang harus kita ceritakan, dan kita tidak yakin terhadap orang sekitar yang mendengar kita gitu, ada rasa malu, takut seperti itu, boleh kunjungin UPTD Puskesmas Banda Sakti, Poli Jiwa, karena moto kami sehat jiwa, semoga Anda sehat jiwa dan raga seperti itu.
0: Sehat jiwa dan raga itu penting dok ya, sampai saat ini karena terlalu banyak juga masalah-masalah yang kita hadapi ya dengan dunia saat ini. Sepertinya kalau udah tenang jiwa itu udah
1: selesailah ya, masalah.
0: Amin. Baik, Dokter Mawarnia Rahab MKM, terima kasih dokter. Beliau adalah dokter di Poli Jiwa UPTD Puskesmas Banda Sakti ya, sudah hadir ke RRI Lok Sumawe. Mudah-mudahan ansietas bisa dihindari untuk seluruh pendengar Pro 1, happy aja hari Jumat yang penuh berkah ini ya, karena selain juga dengan kehidupan ini di atas juga lebih penting ya, dengan Allah kita berharap juga lebih penting. Sekali lagi terima kasih dokter, terima kasih untuk UPTD Puskesmas Banda Sakti yang sudah bekerja sama dengan RRI untuk hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lok Sumawe.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 di antaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdon tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdon menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously you need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net, tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gullista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Kunci kemenangan kita kan di bulan itu baru kita udah ketemu dan kita kalah. Dan kita perbaiki, kita evaluasi dari situ, kita tambahin kekurangan kita yang minggu lalu. Jadinya kita di sini lebih udah tahu pola-polanya juga mereka.
1: Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
3: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gullista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena aja bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memiliki beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, pendengar, setelah kita dengarkan dinamika olahraga di jam 11.30 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Aceh yang akan hadir di siang hari ini untuk Anda semuanya. Sebelum kita bergabung dengan Masjid Islamic Center untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat hari ini, pendengar adalah Pro 1 RRI Leksemawi dengan program Bungong Jaro.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sepandor, Nyami Iza di Pantor Ngepegah, Bang Lon, putar lagu Sabobo, salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sepandor, selamat bertugas dan sehat sampai. Terima kasih, Iza di Pantor untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya, hanya di Bungong Jaro.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer ke-1 dan agresi militer ke-2, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih Iza di Banten untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Kepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandar Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar Selamat Bertugas dan Siasat. Terima kasih Iza di Pantan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jami Iza di Pantot Ngepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandur Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur Selamat Bertugas dan Siasat. Terima kasih Iza di Pantot untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputar lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih Iza di Banten untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Loksmawi jam 12:30 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Islamic Center untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini. Pendengar, sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

Abu Bayapasi, Tengku Haji Muhammad Ali, Imam Tengku Muhammad Ihsan Ismail, Muazzin Tengku Hasbullah, dan pembaca tambih Tengku Rana Teriza SPD. Waktu duhur pada hari ini pukul 12.34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين Mari kita nyau puja Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Salah beriring salam kepada janjungan kita nyau panghulai kita nyau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga donenyan, sahabat-sahabat donenyan, ulama salaf, ulama khalaf, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, seterusih kepada ulama-ulama yang menteng nekebah li Allah di atih bumo Allah. Mari getanyo-getanyo bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, bahagianya udip dunia dengan terhormat, kemenangan udip akhirah yaitu tamang surga. Allah Ta'ala menyatakan bak getanyo, ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, hai anak Adam, baik tak ikut langkah-langkah syaitan, karena syaitannya musuh yang nyata. Menyatakan oleh Allah, syaitannya musuh lun. Musuh dua ro'un syik gata Adam dan Hawa. Dan musuh bagi gata, munyo asi jipengut gata, temong dalam neraka serta awaknya. Allah Ta'ala menyatakan nyan syaitan yang musuh, dan waktu Allah Ta'ala memerintah sujud ubina manusia kepada Adam atau manusia, bandu malaikat sujud kecuali Iblis laknatillah. Pakankah syaitan Iblis hanka sujud baklun perintah? Ya Allah, yang hak sujud ke drawana? Dia sujud ke si Adam, pas ni kupatih ke. Hai Iblis, menyokah hanka patih belun pemurka tu. Murka-murka ke ni, ni bak singai gop lengkop ke. Ya, seluruh tun malaikat sujud ba Adam, kecuali yang hanatim sujud Iblis. Pakankah hangka sujud negeri buno ditanya nepega lung ba lidah apui nepega Adam ba tanah sega apui ngan tanah ya Allah. Menyebenan wate kasib hangtim sujud murka Iblis. Wate murka Iblis, bedah malaikat ka bedah. Malaikat bersyukur hana jadeh, hana murka nusujud sigatu karena syukur nikmat Allah. Ya, menyemnan tupatah asal getanya doa boh sujud semayang bak malaikat. Yang pertama sujud karena patih perintah, yang kedua syukur nikmat Allah. Ujian bilang tanya tacok pusaka bak malaikat sujud sembahyangnya, asal bak malaikat dua gol sujud perintah yang pertama syukur karena wajib, perintah yang kedua karena bersyukur nikmat. Menyemenan bilang tanya tas sembahyang kata ikut perintah Allah, ge pertama ngelang syurga. Orang yang hantim sujud murka Iblis, tepatah hantim sujud
Ujiat bilang tanya tacak putaka abak iblis hantim sujud. Bengih Allah. Ya. Kemudian dia murka ji jila kelong ba Allah bupanjang umur untuk dipengut manusia. Diterima oleh Allah. Kemudian Nabi Allah Adam nelaka ba Allah benar karena menan di syaitan di iblis nelaka ba Allah ya Allah Nabi bantuan kelun. Ujiat ge kebah ba manusia dua malaikat untuk misi aji ka subuh bedah semayang subuh ya yang sah dari yang guyu oleh Allah buat malaikat iblis Allah awak tak tahu isyat tu ya so ada pemenang munyo menang malaikat jiat ke hamba yang bersih munyo getanya han tapatih yang jaga perintah oleh Allah yang rusak oleh malaikat kalih ke awaknya karena di iblisnya dilaki lomba Allah tiba dilaki lomba Allah wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubattikunna azanal an'am wala amurannahum ingat bi ayat buat ailaka ya Allah wala udillannahum ya Allah nabi kau akan beriku pesisat manusia beriku pesisat wala umanniyannahum wajib kusah macam-macam bak dada manusia wala amurannahum wajib ku perintah segala hal bak manusia ya Allah fala yubaddikunna azanal an'am bejiat bak manusianya kubuh gulinyuang binatang tiba gulinyuang binatang hayya ala salah minum di masjid atau pat untung seruan azan orang berbondong-bondong munyo mantang gelinyong dro tu tajak sembahyang walaupun di rumah ya hana gejak kena jamaah masjid teman munyo kaibuh gelinyong binatang hayya ala salah di rumah naik bak tempat sembahyang hana berarti takalan tu watias maghrib nyan takalan nanija atau watia lain bak sembahyang berarti nyan gelinyong dro tu menyohana urang yaknya gianya puata buat nyahinan tetap berarti nyan kagelenyung binatang kasabang ngagelenyung binatang ah pakiban saban hana dihidengar seruan azan kakla dihingan seruan azan puata kla prip nyan bantai pake gelenyung binatang bak tanyo klaprip kagetanya tak dengar azan jak bak sembahyang atau jak sembahyang hana nyankai pekap gelunyong binatang menanci yang lain-lain buh sepuasa Ramadan buh zakat karena bangka kunang gelunyong binatang na gelunyong bak awaknya hana jidengar yang seruan Allah perintah Allah na mata ba urang yang hana lingkalan yang perintah Allah na ba ate hana le sesuai dengan tasmike dengan perintah Allah letat urang yang tamong neraka yang ke na gelenyuang han getem dengar perintah Allah perintah Nabi seruan Allah dan Nabi dan Rasul tu tiban yang perintah agama nyan letat urang yang tamang neraka na gelenyong han dipake gelenyong na ke mata han dipake mata na ate hana ge sesuai ate nyan ngan perintah Allah
Munyamunan nyokuh li getanyo tak ikuti berat karena getanyo kali atam nyanyi dengan Allah jamun wa iz akhadha rabbuka min bani adama min durihin zuriyatahum wa tasabahu wa ta di alam zuriyat bina manusia ya kalahi lang huwa gutamong lang ruang Nabiullah Adam. Kemudian gutubiat lang ruang Nabiullah Adam ditanya oleh Allah takwilun sebagai Tuhan. Takwilun sebagai Tuhan kata qalu kamu akui drone po kamu kamu hamba drone. Kibang kata sikap latelun kirim walam gumo singa. Ya Allah kamu tunduk dan patuh. Menan truk ba Firaun dan Namrus yakin ikhlas di kehadapan Allah. Pajanci melain wa tabluh dia tiah bumo ka melain. Kemudian Allah Taala menjanjikan bila tak buat lagi yang kata menjanji dengan Lun. Lun janji ke kata wallazina amanu wa amilus salati ulaika ashabul jannah. Bila kata truk lang bumo tatim beriman ke Lun tatim pun amal yang saleh Lun bi syurga ke kata di alam terakhir. Tapi bila kata tak ingkar perintah Lun wa tatduk lang bumo Lun bi neraka kata di alam terakhir. Ya. Jadi janji ditanya dengan Allah, janji dengan Allah ditanya gutamang lang hajurul aswad. Oleh karenanya truba uro yaumil mahsyar. Ditanya yang terima seruan Allah, je ke hamba Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Getanyo yang terpatih perintah Allah gejuk surat amal getanyo yang gemat le sidro getanyo puat dro malaikat yang gesorting ge kamera cacak suratnya red belah unun gehisap getanyo dengan hisap yang mudah tamong surga. Adapun orang pelikut perintah Allah fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Orang-orang yang pelikut perintah Allah, yang orang pelikut perintah Allah, gedatangkan suratnya arah likut, muka-muka terbalik ulikut, cok surat nganwiya, wayasla sa'ira, pasti tamang neraka. Ya. Kemudian, puan yang tak buat lang muka bumo, uranya, watayatru umasyar, gupua ingatan kembali lagi berkelam dengan bunuh bengah walaupun kat 7,000 tahun lalu ube yang tak buat lang bumah ah ngazat teringat takalan surat amalan terkejut tu surat amalannya ra la yugadiru sagirata wala kabiratan illa ahsaha ube na yang tak buat hana lebih hana kurang takalan baru penyesalan. Gubah Hajarul Aswad. Gupuduh yang tam janji dengan Allah jamun. Baru ya Allah. Nyo perjanjian lun dengan Allah rajif. Hana tingat lung lela lewate truk lang bumo. Surat amalnya, surat perjanjiannya. Yang na tingat lagi yang menjanji yang Rasulullah siro. Gitanya lain. Nyo ke sebab wajib benar tabiat benar pengajian biat mangat tak tepu kali tam janji dengan Allah anta Allah ngutanyo amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah
wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

Pendengar Pro 1 RRI Loik Semawih, dan baru saja kita mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Loik Semawih. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita bahasa Aceh untuk hari ini yang terangkum dalam Haba Uronyo. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo, Haba Uronyo. Haba yang kebetulan ini Uronyo di Antaraji, BWS Sumatera Sang, dan Pemkap Aceh Utara koordinasi pulihkan akses di Sawang. Kapolres Gebri Kursi Roda serta santunan kedua dro ane disabilitas haba selengkap ji ke pesampo le ulun tuan Robi. Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera Sa dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkoordinasi gepena penanganan tanggap darurat terhadap akses masyarakat leboh gampung di Kecamatan Sawang yang terputus akibat bencana banjir. Lebo pemukimannya meliputi Gampung Riseh Tunong, Riseh Tengah, serta Riseh Baru yang sampujino akses transportasi mantang dalam kondisi darurat. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, Selasa 1 September 2026 disampaikan apresiasi atas respon cepat BWS Sumatera Sa yang langsung ketinjau lokasi penanganan pasca bencana. Pihak Gopnyan mengucapkan terima kasih ke BWS Sumatera Sa yang memberikan perhatian serta membantu upaya menghubungkan kembali Leboh Gampung dengan Kecamatan Sawang. Tarmizi menjelaskan pemulihan infrastruktur pasca bencana memerlukan penanganan secara bersama-sama, baik dari pemerintah daerah, instansi teknis vertikal maupun masyarakat supaya mobilitas warga serta roda perekonomian JIT kembali pulih. Sementara ini banyak staf khusus BWS Sumatera Sa Jamaluddin Gepega, pihak BWS segera gepena penanganan penanggulangan darurat khusus ji fokus dalam perbaikan infrastruktur serta tebing kerung yang rusak akibat banjir. Pihak Gopnyan difokuskan pemerintah akses jalan masyarakat serta penanganan infrastruktur tebing kerung yang terdampak pelaksanaan penanganan fisik yang ditargetkan mulai berjalan pekan uke. Selain penanganan tebing kerung, Gepega di Jamaluddin BWS Sumatera Sa juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh supaya JIT penanganan akses transportasi warga berjalan secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing instansi. Palang Merah Indonesia, PMI dinilai cukup aktif dalam menjalani misi kemanusiaan. Hanya jita kalon dari aktivitas awaknya yang cukup aktif di segala misi kemanusiaan. Ketua Pelaksana Search and Rescue SAR Kota Luxmawi Muhammad Yaakob Gepega, PMI secara umum cukup aktif di segala misi bencana. Lagi contoh di Kota Luxmawi, PMI Kota Luxmawi cukup aktif dalam pengumpulan darah sebagai respon kemanusiaan. Lebih banyaknya Gepega, misi kemanusiaan dijalankan PMI kan cuma sebatas dalam pengumpulan darah. Awak nyopi dinilai cukup aktif ke daerah-daerah bencana dalam menangani berbagai hal misi kemanusiaan, baik itu di bidang kesehatan maupun lain ji dengan momentum HUT PMI, garapkan uku PMI lebih aktif dalam kemanusiaan.

Kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan terus diwujudkan Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan. Dengan hadir langsung diserahkan bantuan kedua dro anak penyandang disabilitas di Kampung Pulau Meria, Kecamatan Geredung Pase, Kabupaten Aceh Utara, Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungannya, Kapolres Loksmawe geserahkan dua buah kursi roda baru, santunan serta paket sembako untuk Muhammad Rizki Fatani Siblahtun serta untuk Muhammad Supri Leblahtun. Kedua ji merupakan warga Dusun Bukit Sandi, Gampung, Pulau Meriah. Kapolres Loksmawe gepega bantuannya merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat khusus jika awaknya yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Menurut Gopnyan, semoga bantuannya je bermanfaat serta je memberikan kemudahan untuk awaknya dalam menjalankan aktivitas siuro-uro. Polri selalu hadir di tengah masyarakat kan cuma dalam menjaga keamanan tetapi juga geberi kepedulian serta manfaat. Sementara dari pihak keluarga penerima bantuan kesampaikan rasa terima genasi ke Polres Loksmawe atau perhatian yang diberikan Gopnyan terhadap bantuannya Jet memberikan manfaat serta Jet membantu kedua anaknya dalam menjalani aktivitas siuro-uro. 60 ledro peserta baru ikut audisi bintang radio RRI Loksmawe 2026. Kegiatannya resmi dibuka oleh kepala stasiun RRI Loksmawe serta disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksmawe dan Pro 2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksmawe Robi Handoko dalam laporan Ji Kepega, panitia menghadirkan nedro dewan juri yakni Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari pusat di Jakarta. Robi menyebutkan dari mandu pesertanya dipilih 5 nedro juara kategori agam serta 5 nedro juara kategori inang. Sementara nibaknya Kepala RRI Loksmawe Nizulianti Gepega, bintang radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat kan cuma jut ke pendengar, tetapi juga sebagai peserta, talenta, serta bagian dari ekosistem siaran RRI. Menurut Gopnyan, bintang radio menjadi ruang ke masyarakat untuk mengembangkan kreativitas serta potensi diri di bidang musik, sekaligus mendukung pengembangan musik Indonesia. Syedara ono dileha ba uronyo produksi tim RRI Loksmawe.

Oke, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Setelah kita dengarkan berita bahasa Aceh untuk hari ini. Ya, pendengar, jam 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita juga sudah mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Leksemawe. Saat ini lagu-lagu dangdut, program Pro Dangdut yang akan hadir. Ya, semoga terhibur dan happy lah untuk hari Jumat ini. Kayaknya cuacanya alhamdulillah ya sejuk. Enggak hujan dan enggak panas. Ini mungkin yang ada tunggu saatnya beristirahat. Pengen beristirahat siang hari ini sambil mendengarkan lagu dangdut. Ya, inilah Pro 1 RRI Leksemawe dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tahu nggak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh, udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo,

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Aduh, Bunda Rita. Apa kabar Bunda Rita? Deket gayanya ya sama Bunda Rita. Iya, lagu-lagunya semua asik-asik. Termasuk Takut Banget ini dari Bunda Rita. Ada Mahar juga, ada Tersisi, Rame, Acuta Acu. Banyak yang memang menyentuh ya lagu Bunda Rita siang hari ini kita dengarkan kembali. Pendengar selesai sudah terlebih bertugas hari ini. Ya, terima kasih dari Jumat 4 September 2026. Lagu dangdutnya masih sampai jam 3 bersama Mr. D. Oke, selamat siang untuk semuanya. Selamat menikmati hari Jumatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang!
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lagi di penghujung acara saat ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di program 1 Radio Republik Indonesia Luxembourg. Karena saat ini sudah pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami. Anda ditemani oleh tim Lux Mawai sore ini yang bertugas. Saya dari Mr. D di studio bersama Teguh Sofi, operator kami. Masih dalam rangkaian menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia di tanggal 11 September 2026. HUT RRI yang ke-80 ya. Yang ke-80 tahun. Jadi hari ini juga banyak rangkaian beberapa kegiatan acara di kantor RRI Lux Mawai. Ada santunan anak yatim dan juga ada pemeriksaan kesehatan secara gratis di Aula LPP RRI Luxembourg. Nah, sementara itu juga nanti di pukul 15 setelah lagu-lagu dangdut, Pro 1 juga akan menghadirkan obrolan di program ekonomi digital untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Nanti kami ketengahkan tema Cerdas Berdigital, Ekonomi Makin Produktif. Ada narasumber nanti yang terhubung melalui video Zoom kami, Awis Harjito, SAMA, dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN, Sultanah Nahrasyah, Luxembourg. Ya. Nanti juga obrolan ekonomi digital ini dapat Anda simak dalam tayangan visual kami, live di YouTube RRI Luxembourg Official dan juga live di aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa ekonomi digital atau sistem teknologi digital untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan juga jasa telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kemunculan teknologi seperti internet, smartphone, dan blockchain.
1: Perusahaan ini memang pertumbuhan dan perkembangan startup di Indonesia ini sangat dinamis dan sangat menjanjikan.
2: Kita dalam hal bertransaksi sesama kita, itu kita pakai aset digital kita loh.
3: Kalau tool ini dibuat digital mungkin lebih keren lagi ketimbang hanya datang misalnya nanya sudah terima apa belum.
0: Ingin tahu tantangan dan manfaat ekonomi digital yang menggunakan teknologi digital? Dengarkan dialog interaktif dengan tema yang menarik setiap Jumat pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat di Lintas Sore Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Ya, program obrolan RRI Prosatu Luxmawe ya. Prosatu RRI Luxmawe, dan juga nanti sesaat lagi kami akan ngobrol langsung dengan narasumber sore hari ini yang nanti di program ekonomi digital dengan tema sesaat lagi cerdas berdigital.
1: Ikuti dialog interaktif ekonomi digital, saatnya melakukan teknologi dan peluang.
0: Cerdas berdigital, ekonomi makin produktif. Itu tema yang kami ketengahkan di obrolan ekonomi digital sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Bersama narasumber kami, Awis Harjito SEMA, dosen ekonomi syariah, Fakultas Syariah UIN Sultanah Nahrasiah Luxmawe. Dan obrolan ini juga kami siarkan live visual di akun YouTube RRI Luxmawe Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Selain juga siaran audio terestrial frekuensi FM 89,3 MHz dan juga di frekuensi FM 95,3 MHz untuk kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang sekitarnya. Saat ini narasumber kami yang sudah tersambung di video Zoom, Pak Awis Harjito ya, saya panggil Pak atau Bang ini karena masih muda sekali kelihatannya.
2: Masih muda. Boleh Bang.
0: Bang ya.
2: Denny,
0: ya.
2: Berapa usianya? Bang Denny juga.
0: Berapa usianya kalau saya boleh tahu?
2: Saya masih baru 31, Bang.
0: Ya tahun Allah. Ini, ya. Iya, masih muda sekali ya. Sudah mengajar sekarang ini.
2: Betul. Baik, saya mengajar sudah tahun juga baru di sini.
0: Oh ya, di ekonomi syariah ya.
2: Dia bidang ilmu saya di ekonomi syariah, tapi saya mengajar di hukum ekonomi syariah.
0: Oh, hukum ekonomi syariah.
2: Hukum syariah, baik. Betul.
0: Bang Awis Harjito, kita ngobrol tentang cerdas berdigital ya, ekonomi ya. Makin produktif. Jadi memang kalau kita singgung tentang digital ini, kita pasti akan teringat kalau tidak konten ya transaksi online gitu ya, atau jual beli online. Nah kan itu
2: transaksi
0: ya berkaitan dengan ekonomi digital. Sejauh yang Bang Awis simak ini bagaimana perkembangannya?
2: Sebetulnya untuk perkembangannya sekarang sudah sangat signifikan ya terkait ekonomi digital ya. Karena kan sekarang semua sudah mulai online. Baik dari itu promosi penjualan, itu sudah melalui semua melalui media sosial ya. Ada dari TikTok, ada dari Instagram, hingga sampai ke pembayaran. Nah yang saya lihat sampai saat ini banyak kayak seperti marketplace di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu banyak yang mereka hanya menjualkan dagangannya hanya di platform online saja, tetapi mereka nggak membuka toko offline-nya. Jadi tidak ada toko offline. Mereka hanya menjual dagangannya melalui media platform Tokopedia, Shopee, dan lalu dijualkan secara online. Jadi kita hanya bisa membelinya secara daring. Ketika kita mau datang, ketika kita lihat, loh kok nggak ada tokonya, kok nggak ada gerainya. Ternyata mereka tidak buka toko atau gerai gitu kan. Hanya menjual melalui platform online seperti itu.
0: Bukan hybrid ya, jadi murni online, murni platform.
2: Jadi murni online.
0: Kadang-kadang betul, ada juga yang hybrid begitu ya.
2: Betul.
0: Ada
2: yang, dari kalau misalnya yang hybrid saya lihat, karena saya punya pengalaman juga dulu tempat survei ke beberapa toko. Untuk yang masalah hybrid ini, mereka kalau yang hybrid awalnya mereka memang dari toko offline, ada gerainya, ada tokonya, mereka sewa ruko, bangun ruko. Sedangkan untuk yang saat ini yang paling banyak diminati itu mereka full online, jadi mereka nggak ada buka toko. Jadi kan selama ini ekonomi digital itu dianggap bisa melakukan penghematan, karena kan yang tadinya harus mengeluarkan uang lagi untuk sewa ruko, bangun toko, dan sebagainya. Ini bisa dihemat kan. Jadi mereka hanya fokus ke jualannya saja. Seperti itu.
0: Ya, jadi ini bisa menjadikan ekonomi makin produktif gitu ya. Jadi
2: harusnya ekonomi kita bisa semakin produktif. Karena banyak biaya-biaya yang bisa ditekan dari kegiatan online ini sebenarnya seperti itu.
0: Apa misalnya biaya apa tuh yang akan bisa dipangkas dengan dengan bisnis digital ini?
2: Digital, oke. Seperti biasa kan kalau misalnya kita mau mendirikan apa namanya, bukan perusahaan, toko gitu kan, kita mau menjual sesuatu, misalnya kita mau jual helm gitu kan. Nah, kita kan biasanya kalau tradisionalnya nih ya, sebenarnya tradisionalnya, kita kan sebenarnya harus buka toko dulu kan, atau sewa ruko biasanya. Uang sewa ruko itu kita bebankan selama 1 tahun. Jadi mohon maaf, saya bukan hanya bicara dari segi ekonomi mungkin, tapi dari segi akuntansi juga gitu ya. Jadi kita bebankan uang sewanya selama 1 tahun, belum lagi nanti biaya pembuatan, pembangunan rak-rak helm misalnya dan segala macam, belum lagi pembayaran karyawannya. Nah, di mana nanti biaya-biaya ini semua akan dibebankan kepada barang yang akan kita jual, sehingga barang yang akan kita jual itu nanti harganya mungkin agak lebih mahal daripada barang yang dijual secara online. Tetapi kalau misalnya kita hanya buka toko online, kita kan bisa menghemat biaya-biaya yang seperti tadi, misalnya kita bisa menghemat sewa ruko, karena kan cukup di rumah aja nih kita kan. Barang-barang bisa kita taruh di rumah, kita nggak perlu bangun rak-rak helm untuk dipajang, cukup disimpan dengan rapi di gudang atau di kamar, dan juga kita nggak perlu yang namanya untuk bayar karyawan, karena kan kita sendiri yang menghandle. Nah, jadi di situ sebenarnya sangat-sangat menghemat ekonomi digital ini ya, dalam kasusnya ini bisa sangat menghemat dan efisien sebenarnya. Dan mempermudah kita juga untuk bikin toko kan. Untuk menjual barang kita kan nggak usah mikir bangunannya di mana, mau jual di mana. Cukup kita buka secara di platform marketplace yang tersedia di Indonesia, seperti Tokopedia atau Shopee atau mungkin Bukalapak dan sebagainya.
0: Ya, oke. Ini bisa mengganggu tidak misalnya bagi bagi apa istilahnya, persaingan ya. Kan ini terjadi persaingan tentunya. Jadi
2: betul.
0: Ini bisa mengganggu siklus dari jual beli yang offline.
2: Nah, sebenarnya itu dia nanti efeknya, ujung-ujungnya nanti biasanya toko-toko yang hanya menjual secara offline, maka dia nanti akan kalah dengan toko-toko yang menjual secara online ataupun hybrid. Makanya itu kan sekarang banyak toko-toko yang offline yang sudah buka gerai, tetapi mereka mulai menambahkan lingkungan jualannya melalui media sosial, platform. Misalnya yang sudah buka toko, mereka juga biasanya kalau di TikTok itu kita sering lihat ada yang jualan live ya. Nah, sekarang kan mereka sudah merambah ke jualan live tersebut. Selain membuka toko, mereka juga membuka online juga di media-media sosial, di Instagram, promonya, di TikTok jualan langsung. Karena kalau mereka tidak beradaptasi, mereka pasti akan mati atau tutup. Pasti itu. Mereka akan kalah. Karena kan dari segi informasi, mereka kalah. Marketing, mereka kalah. Informasi, biasanya toko hanya tahu di satu kota, tapi ketika mereka menyebarkan informasi, jualannya, marketingnya melalui media sosial, itu lingkupnya menjadi satu Indonesia. Seperti itu.
0: Jadi itu ya, apa mau tidak mau harus beradaptasi sekarang.
2: Betul.
0: Ini?
2: Betul. Iya,
0: mau tidak mau
2: ya? Harus beradaptasi. Suka tidak suka.
0: Ya, kemudian ini kan, jadi dengan digital ini ternyata, kita bisa menjadikan ekonomi ini makin produktif. Misalnya yang pedagang, ya, yang jualan, itu bisa menjadikan ekonomi mereka semakin produktif jika cerdas. Jika
2: betul.
0: Cerdas, ya. Nah, cerdas betul, yang bagaimana cerdas. Nih yang diperlukan di era digital sekarang ini, Pak Awis?
2: Oke, jadi kalau misalnya kita omongnya lingkupnya UMKM ya, dan pedagang-pedagang kecil ya,
0: okay, karena
2: kan
0: kecil.
2: Kita banyak ya, UMKM dan pedagang-pedagang kecil. Cerdasnya itu mereka itu bisa tahu timing. Yang pertama mereka bisa timing. Menentukan timing yang tepat, kapan mereka harus jualan online, kapan mereka harus jualan offline. Nah itu mereka harus bisa membagi waktu dengan tepat, karena jangan sampai nanti ketika mereka jualan online saya tidak ada yang beli, akhirnya jualan offline-nya pun mereka kekurangan waktu karena mereka sudah membuat misalnya video-video, terlalu banyak membuat video-video untuk dipromosikan dan sebagainya. Yang kedua, tantangannya biasanya cerdasnya itu bagaimana ketika mereka sudah apa istilahnya ya, kalau misalnya sudah viral ya.
0: Sudah viral.
2: Nah, biasanya kalau orang sudah viral itu viralnya itu nggak lama, betul kan, Bang Gan?
0: Iya,
2: nah, kenapa viralnya nggak lama? Karena ketika viral, otomatis orang kan banyak yang tahu dan akan membeli produk mereka. Misalnya gitu kan. Misalnya abang jualan ayam geprek gitu kan di pinggir jalan. Awalnya mungkin hanya bisa produksi sekitar 100 kotak. Ketika enak dan ternyata viral, masyarakat banyak yang beli. Bahkan bukan dari dalam Lok Semawe, bahkan mungkin dari sampai Biren, sampai Banda Aceh, mungkin sampai Medan, ikut membeli nih, ikut mengantri sampai tren panjang. Akhirnya yang 100, maksimal kita 100 kotak buku ini tidak cukup untuk memenuhi apa namanya target konsumen kita. Akhirnya yang kita kejar adalah kuantitasnya, jumlahnya dari 100 menjadi 1000. Nah, biasanya yang viral-viral ini yang ngejar kuantitasnya cepat, pasti dia akan mengorbankan sesuatu. Sesuatu itu baik yang namanya mungkin kualitasnya atau mungkin bisa jadi porsinya. Misalnya porsinya dulu besar karena kita targetnya kualitasnya banyak, jadi porsinya lebih sedikit dengan harga yang sama. Nah, biasanya kalau yang tidak cerdas, mereka akan kewalahan di situ. Mereka tidak bisa tetap memenuhi target konsumen. Jadi kualitas dan kuantitas, baik itu 100 dan itu 1000, seharusnya tetap sama. Mereka harus bisa memanage ya. Bagaimana apa namanya kualitas mereka itu harus tetap sama. Menurut saya yang cerdas itu seperti itu.
0: Begitu,
2: jadi viralnya itu berlangsung lama, bukan hanya sebentar.
0: Ternyata kemudian diperlukan apa effort atau usaha yang juga ekstra tentunya ini ya, ekstra yang lebih ekstra karena kenapa usaha yang lebih ekstra, karena memang dunia digital ini menawarkan peluang dan juga di situ ada tantangan ya, diperlukan usaha. Untuk kemudian bagaimana ini menjadikan makin makin produktif. Jadi tidak mudah juga ternyata ya.
2: Tidak mudah. Atau mungkin salah satu, apa namanya, kalau bisa saya kasih opsi, salah satu opsinya banyak tuh sekarang kan. Misalnya dia buka satu toko, satu restoran, viral, dan banyak pelanggannya. Akhirnya opsinya karena dia kewalahan, dia buka cabang. Mau nggak mau dia buka cabang. Seperti kita contoh kasusnya mie gacoan.
0: Mie gacoan.
2: Mie gacoan, betul. Awalnya kan mie gacoan itu, apa ya?
0: Sering makan ya Pak Awis?
2: Ya, sering makan. Waktu mie gacoan dulu berdiri, itu dia modal yang didirikan itu tuh sebenarnya nggak banyak, dia sedikit. Lalu dia berjuang di viral, sampai dia viral, karena dia bisa memenuhi kualitas dan kuantitas, akhirnya dia buka cabang kan di mana-mana. Nah, sampai pada waktu COVID kemarin, kok bisa, bahkan bisa melebihi KFC dan Pizza Hut, seperti itu. Karena mereka cerdas dalam memanage jualannya.
0: Ya, mereka cerdas dalam berjuang ya, karena ini kan akan diperlukan, kita harus berjuang lagi nih untuk basis digital, bagaimana menjadikan ekonomi semakin produktif, maka dibutuhkan perjuangan dan itu tidak mudah karena kita juga harus membuat konten video-video begitu ya, juga butuh usaha ini. Dan yang paling tepat bagaimana kita kemudian menemukan trik ya, menemukan cara. Dan bahkan ada yang pakai, ada yang sampai memakai tenaga khusus untuk promosi di dunia digital.
2: Ada. Saya pernah lihat ada yang memang jasa pembuatan kayak video promosi, dia mematok harga di situ. Ada, saya lihat banyak pernah. Dulu ditawarin juga kan. Ada bahkan mungkin kalau dulu awalnya sebelum ada jasa ini, awalnya ada jasa yang namanya jual followers,
0: bang. Iya, jual followers.
2: Karena kan semakin banyak followers yang kita punya, itu maka media kita itu akan di-share semakin luas. Jadi sebenarnya yang pertama kan dibutuhkan itu followers dulu, seperti itu sebenarnya.
0: Yang pertama itu followersnya, pengikutnya, gitu ya?
2: Betul, betul.
0: Kalau nah, sudah nanti, ada itu sudah jadi modal, modal penting.
2: Penting.
0: Apalagi nanti ketika mereka menjadi influencer, ya, jadi saling memperbanyak ininya, apa, feedback.
2: Feedback, betul.
0: Nah, ya tetap di situ dibutuhkan perjuangan. Siapa yang paling cerdas dalam memanage, maka ini akan menjadi peluang untuk ekonomi yang makin produktif. Jadi disitulah tantangannya kemudian. Bahkan kalau yang tidak mau ikut, ya akan sepi pelanggan, sepi pembeli, dan lain sebagainya. karena inilah kemudian digital menawarkan segala bentuk efisiensi, efisien, memangkas sewa menyewa, memangkas banyak hal yang dipangkas ketimbang misalnya berdagang offline atau jualan offline. Jadi ketika online ini banyak hal yang bisa dipangkas ya, menghemat untuk sewa menyewa toko gitu ya. Bahkan cukup hanya memakai platform saja itu sudah bisa jualan.
2: Betul.
0: Tinggal strategi.
2: Betul, tinggal strategi ya, karena nanti implikasinya akan terdampak pada harga barang yang akan kita jual.
0: Iya.
2: Jadi kan kalau kita lihat selama ini harga di toko online itu lebih murah kan daripada di
0: karena
2: toko
0: rupanya,
2: offline jualan langsung.
0: Ya, rupanya mereka memangkas ini tadi ya.
2: Betul, tidak ada biaya sewa.
0: Tidak ada biaya lain-lain ya.
2: Jadi untuk di barang itu tidak dibebankan biaya sewa lagi, istilahnya kan seperti itu.
0: Jadi jauh lebih efisien ya.
2: Betul, jauh lebih efisien.
0: Tapi terkadang hati-hati juga karena juga banyak penipuan.
2: Nah, di sinilah sebenarnya ekonomi syariah itu bergerak, Bang. Karena gini, di dalam ekonomi syariah, dalam kontrak transaksi itu kan kita ada yang namanya larangan riba, larangan maisir, larangan goror. Nah, kita jadi berbicara tentang larangan goror, artinya sesuatu yang tidak jelas gitu kan. Nah, saat ini kan yang kita temui masalahnya adalah banyak barang-barang yang kita lihat di promosinya bagus barangnya, tapi ketika dibeli sampai akhirnya barangnya tidak sesuai, ya kan? Nah, di sini sebenarnya di dalam ekonomi syariah itu dilarang. Goror ketidakjelasan dilarang. Jadi penjual itu harus secara jujur menyampaikan bentuknya. Kalau misalnya barangnya mereka jual misalnya di HP Samsung, yang mereka kirimnya harus HP Samsung. Jangan sampai di promosi video barangnya HP iPhone misalnya dijual adalah ternyata yang datang ke kita adalah HP Samsung. Karena itu beda sekali. Nah, ini juga pernah satu kasus, saya nggak mau nyebut mereknya. Ada satu kasus misalnya, dia bergerak di bidang aksesoris, aksesoris komputer, teknologi, dan juga seperti aksesoris kecil-kecil lainnya, baju-baju brand, beberapa ada di fashion. Jadi sebenarnya bahan yang mereka jual itu sama dengan barang yang toko-toko lain jual. Bahannya sama, warnanya sama, produksinya, pabriknya juga sama. Tetapi ketika mereka menempelkan mereknya, harganya dinaikkan jadi 3-5 kali lipat. Nah, kita harus cerdas-cerdas juga itu sebagai pembeli itu. Harus bisa membandingkan barang-barang. Jangan sampai karena sudah ada dicap merek, wah ini pasti bagus. Padahal belum tentu yang ada mereknya itu bagus. Seperti UMKM itu kebanyakan tidak ada merek kan. Tetapi kualitas yang mereka berikan, yang mereka jual itu sebenarnya sama dengan barang-barang impor seperti itu. Jadi kita sebagai pembeli juga harus cerdas dalam memilih barang.
0: Okay. Jadi harus sama-sama cerdas, penjual cerdas, pembeli juga cerdas ya. Kemudian ekonomi digital ini ataupun basis ekonomi digital sekarang ini juga menawarkan tambahan ekonomi di bidang misalnya menjadi konten kreator. Ini seperti apa sih ininya polanya nih, Bang Awis?
2: Oke.
0: Ada yang menjadi konten kreator yang kami dapat informasi itu bisa mendatangkan pendapatan juga, bisa menjadikan budget ya, gaji, dapat gaji dari Google kata orang, dapat gaji dari begitu.
2: Jadi saya lihat polanya seperti ini. Kalau konten kreator ini, mereka kan pasti punya namanya influencer kan, kayak selebgram, pasti kan mereka punya followers yang banyak ya. Nah, ketika misalnya kita suatu perusahaan itu mau menjualkan suatu produknya, kayak misalnya tadi kita mau jualan produk sepatu misalnya, fashion kan, dalam bidang fashion sepatu. Nah, kita kan pasti akan mencari cara bagaimana sepatu kita ini akan cepat viral dan bisa cepat aku terjual. Nah, makanya itu mereka akhirnya mendatang, oh ini ada satu konten kreator sebut-sebutnya namanya A misalnya. Dia punya follower 5 juta pengikut. Oh, nanti kalau misalnya dia kita barang kita dipromosiin oleh si A ini, barang kita otomatis pasti akan teriklankan secara otomatis kepada 5 juta followernya. Nah, maka itu perusahaan itu kemudian mengkontrak si konten kreator tersebut itu untuk mempromosikan barang dagangannya. Bisa jadi mungkin nanti konten kreatornya diberi barang sampel gratis, atau justru mungkin mereka dikontrak menjadi brand ambasadornya selama 1 tahun atau beberapa tahun seperti itu. Jadi ada simbiosis mutualisme, konten kreatornya bisa dapat barang gratis, bisa dapat gaji lewat konten kreator yang dibuat, dan kita perusahaan juga dapat marketingnya nih. Jadi mereka nggak perlu sibuk-sibuk otomatis video promosi dan sebagainya sudah dibuat oleh konten kreator tersebut seperti itu.
0: Ya, itu untuk video promosi. Tapi bagaimana misalnya yang memang itu murni konten misalnya ya. Saya contohkan misalnya di TikTok gitu ya. Dia memproduksi konten begitu. Kemudian di YouTube juga. Tapi di sana kalau YouTube modelnya iklan ya kalau tidak salah. Jadi masuk iklan.
2: Iya.
0: Di situ seorang konten kreator kalau ketika sudah produknya sudah ada iklannya itu berarti sudah dibayar.
2: Gimana konten kreator ketika memasukkan produknya di iklan YouTube berarti ya?
0: Iya, maksudnya dia, misalnya dia memproduksi konten ya di
2: iya,
0: YouTube
2: betul.
0: Nih. Misalnya konten apa ya kita sebutkan? Misalnya konten jalan-jalan, gitu ya?
2: Oh betul, iya. Ada produk yang di situ ini jual berarti ya?
0: Maksudnya nanti di tengah konten itu tiba-tiba ada iklan gitu ya? Atau awal kita klik muncul iklan dulu baru kemudian kontennya. Nah ini yang saya dengar itu kalau sudah begitu dia ada gaji dari YouTube. Nah si konten kreator ini itu akan di ada pendapatan. Nah jadi bukan dari video promosinya tapi justru dari konten yang dia produksi.
2: Oke, kalau untuk konten yang dia produksi ini murni berarti kita bicara dari konten kreatornya ya, yang
0: tidak dari
2: berkaitan dari segi sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk di YouTube juga untuk apa istilahnya, saya lupa namanya itu gaji ya, itu kan bisa dilihat dari viewernya, viewer dan pengikutnya kalau di YouTube misalnya kan konten kreator itu kalau nggak salah minimal antara 1.000 atau 10.000 gitu.
0: Yeah.
2: Nanti ketika tayangannya mencapai beberapa dia bisa dapat gaji dari YouTube, salarisnya dari situ,
0: yeah,
2: dia per bulan dapat berapa dan sisi salarinya. Nah, kalau untuk yang di TikTok ada juga yang namanya reseller bang. Jadi gini, dia sebenarnya bukan produsen ya, bukan pembuat barangnya, dia mau jual sepatu misalnya.
0: Yeah.
2: Nah, itu dia hanya reseller, dia hanya dia beli barangnya gitu kan misalnya, habis itu dia review kan, dibuat di konten kreator di TikTok. Dia nggak ada hubungan sama sekali nih sama perusahaannya, nggak pernah tekan kontrak, nggak ada kerjasama dan lain-lain. Tapi dia menjadi reseller barang ini. Dia pesan dari apa namanya perusahaannya, lalu dia menjual kembali. Atau biasanya kan sekarang perusahaannya kan buka link untuk reseller kan, tanpa harus menghubungi perusahaannya kan. Tinggal klik aja dia buka apa namanya konten kreator, apa konten kreator dia buka TikTok, masukkan videonya di situ, promosiin. Kalau ada yang beli barang yang melalui link dari video promosi dia, otomatis dia nanti akan ada gaji dari situ, akan ada pendapatan dari situ, seperti itu.
0: Itu kalau di TikTok lebih
2: unik
0: ya? Jadi
2: sebenarnya gampang.
0: Jadi menjadi bisa
2: iya,
0: jadi
2: lebih,
0: reseller gitu ya?
2: Betul, sebenarnya dan, lebih gampang kalau saya lihat sekarang.
0: Lebih gampang.
2: Nggak harus punya...
0: Dan kalau di TikTok itu modelnya gift. Kalau kalau kita live itu orang memberi gift ya. Itu juga pendapatan tuh ya.
2: Oke. Okay. Itu sebenarnya juga pendapatan. Jadi kan sempat banyak dulu ada kasusnya bahkan saking banyaknya orang yang kasih gift padahal keluar stigma yang namanya ngemis online. Pernah dengar kan?
0: Oh, iya, ngemis online.
2: Iya, ngemis online betul. Jadi sebenarnya konten kreator yang hanya mengcopy kreatornya dari konten-konten kreator lain supaya dan maksa biasanya untuk dapat gift kalau nanti tidak dapat gift ngancam atau apa, nah itu kita biasanya sebutnya sekarang di media sosial sebagai ngemis online. Ini sebenarnya juga salah satu apa namanya pendapatan juga, cuman caranya aja yang berbeda. Di salah satu yang lain konten kreator membuat apa namanya video-video yang mungkin berguna bagi sehari-hari kan. Nah, biasanya yang untuk di sini dia cuma untuk apa senang-senang aja misalnya bakar-bakar motor atau apa yang menurut kita itu nggak ada gunanya gitu tapi kita tetap ada yang ngasih gift tuh
0: tetap ada apalagi yang challenge ya misalnya challenge makan cabai gitu ya makan apalagi mandi-mandi lumpur misalnya.
2: Itu, betul.
0: Di gift tuh, gift paus, gift singa, gift apalagi sih? Saya enggak, juga belum nggak ngerti tuh gift-gift.
2: Minimal dari bunga itu.
0: Minimal dari bunga, nah, dari mawar gitu ya.
2: Iya, betul. Itu menurut saya mereka cerdas sebenarnya.
0: Cerdas ya.
2: Tahu gimana caranya mendapatkan duit. Namun caranya yang salah. Itu kan pasti ada pihak yang dirugikan, maupun pihak dari diri sendiri ataupun mungkin orang lain yang terkena cara tersebut, kan. Nah, menurut saya dan itu pun nanti nggak akan lama, dia hanya pandai mencari viewers yang kasih gift itu istilahnya suka melihat orang lain menderita, kan istilahnya seperti itu, Bang. Dan iya kan, dia nggak apa namanya, dia tahu mana yang viewersnya, oh nih orang suka nih kalau misalnya kita kesusahan, ketawa, senang, akhirnya kita dikasih gift, padahal kita tersiksa atau mungkin ada orang lain yang dirugikan, kan seperti itu. Nah, nanti itu sebenarnya bisa berkonsekuensi terhadap hukum juga, Bang. Kalau misalnya ada yang pihak dirugikan, dia bisa menuntut secara hukum.
0: Oh,
2: nah, itu bahaya.
0: Itu bahaya jadinya.
2: Apalagi kan sekarang, betul, apalagi kan sekarang ada UU ITE ya, kita tidak bisa sembarangan apa namanya memvideokan orang, apalagi sekarang anak kecil di bawah usia balita itu sekarang kan sebenarnya sangat dijaga privasinya. Makanya kan sekarang banyak kalau misalnya ada balita pasti di mukanya atau ditempel stiker atau mungkin disensor karena bisa terjerat UU ITE seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Sekarang hati-hati kalau kita mau apa namanya memvideokan sesuatu baik itu yang viral-viral ataupun mungkin kejadian di jalan. Nah itu mungkin bisa ada kecelakaan karena bagi beberapa pihak kan ada tayangan-tayangan yang mungkin sangat mengganggu atau mungkin tidak layak untuk ditampilkan kepada anak-anak kan. Karena sekarang anak-anak pun sudah bisa melihat langsung TikTok, Instagram, dan sebagainya.
0: Kita juga pernah tahu, mungkin Pak Awis juga, Bang Awis juga kenal nih orangnya nih, Muhammad Afanda Alvin, ya, pemuda asal Kota Lhokseumawe, mungkin pernah baca, dikenal sebagai salah satu sosok berprestasi yang dijuluki peringkat satu atau sukses besar di Google AdSense di Aceh. Nah, ini juga model lain nih, ini juga mendapat pendapatan nih dari Google. Bahkan dia di usia muda sebagai dia ini seorang blogger. Jadi berhasil meraih ratusan juta hingga membeli mobil impian dari hasil mengelola konten dan Google AdSense. Nah, ini si Muhammad Afanda Alvin ini di asal Kota Lhokseumawe. Sekarang ini nomor satu di peringkat satu ya di konten
2: Google AdSense.
0: Ini juga pendapatan nih. Jadi ini juga peluang ya.
2: Betul, sebenarnya peluang dan sebenarnya kalau di content creator itu kita tinggal mengekspresikan ide-ide kreatif kita sebenarnya cukup. Tapi juga di situ ada batasan-batasan di mana kreativitas kita itu tidak merusak atau tidak merugikan. Sebenarnya seperti itu. Dan itu apalagi kan sekarang sosial media kan gampang gitu kan. Yeah. Misalnya disebarkan nanti bisa melalui status ataupun di share kemana nanti bisa tiba-tiba di YouTube ada gitu kan, jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya ide-ide yang kreatif silahkan keluarkan saja, bikin videonya atau mungkin mau jualan silahkan, atau mungkin ada biasa sekarang yang banyak itu hack sederhana misalnya kan. Banyak juga misalnya buat ibu-ibu misalnya yang di rumah misalnya memasak Indomie gimana supaya tidak jadi Indomie yang monoton hanya itu-itu saja. Misalnya jadi suatu Indomie yang mewah, padahal bahan dan cara masaknya sederhana. Nah kan sekarang mulai banyak ibu. Dulu cari resep masakan dari mulut ke mulut, cari di Google Search. Sekarang tinggal cari di TikTok. Ya kan? Tiga tips bagaimana mencari, membuat sup ayam yang simple menjadi dengan mewah. Itu kan sudah banyak, ada videonya.
0: Oke. Jadi Muhammad Afanda Alvin ini, Muhammad Afanda Alvin, dia juga sebetulnya belajar secara otodidak dia nih. Jadi belajar secara otodidak dan ini menjadi inspirasi. Kemudian pekerjaannya tidak lepas di balik layar, selalu di depan komputer begitu ya. Dan dia itu kemudian mendirikan dari sekedar hobi pertama lalu kemudian bereksperimen dan berubah menjadi sumber penghasilan. Jadi dia kemudian memiliki sebuah website dan dia selalu membuat konten-konten dan juga menulis begitu ya. Dan lalu kemudian mendapatkan pemasukan dari iklan. Nah, ini cara Betul. Seperti ini mungkin lebih elegan ini, ya.
2: Betul.
0: Iya, lebih elegan dan ini yang kita maksudkan tadi bagaimana cerdas berbasis digital bisa menjadi nilai tambah ya, ekonomi makin produktif. Betul. Gitu. Cerdaslah berdigital, Betul. Maka ekonomi makin produktif.
2: Betul, karena semuanya emang sekarang

0: di 37 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Anda bahwa ekonomi digital atau sistem teknologi digital untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan juga jasa telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kemunculan teknologi seperti internet, smartphone, dan blockchain.
2: Untuk saat ini memang pertumbuhan dan perkembangan startup di Indonesia ini sangat dinamis dan sangat menjanjikan.
3: Kita dalam hal bertransaksi sesama kita, itu kita pakai aset digital kita loh.
2: Kalau tool ini dibuat digital mungkin lebih keren lagi ketimbang hanya datang misalnya nanya sudah terima apa belum.
1: Ingin tahu tantangan dan manfaat ekonomi digital yang menggunakan teknologi digital? Dengarkan dialog interaktif dengan tema yang menarik setiap Jumat pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat di Lintas Sore Pro 1 RRI Loksemawe.

0: yang ingin menunaikan ibadah asar, ya monggo silakan. Ya. Sementara saya dengan Bang Awis di Pro 1 ini di on air ruang di ekonomi digital saat ini tentang tema cerdas berdigital, ekonomi makin produktif. Kami akan lanjut berbincang sejenak lagi sampai dengan ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, yang bersegera menunaikan ibadah asar, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebentar Bang Awis tahan dulu ya, kita lanjut berbincang ya. mungkin Bang Awis ingin menunaikan ibadah asar juga. Kita lanjut mungkin untuk closing statement saja ini. Boleh ya?
1: Boleh,
0: untuk
1: boleh.
0: Kapan
1: boleh.
0: Silakan.
1: Oke, baik. Mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan mungkin bukan sekedar penyuruh ya, untuk penasihat juga. Di zaman sekarang yang dimana teknologi itu berkembang dengan cepat, bahkan informasi itu dengan cepat, saya sarankan untuk agar hati-hati dalam menggunakan media sosial. Banyak konten-konten kreator, sebenarnya banyak ide-ide yang bisa kita buat supaya kita bisa menjadi konten kreator yang mungkin apa namanya mempunyai ide-ide yang unik, harus unik dan juga kreatif. Namun jangan sampai ketika kita mencari suatu keunikan dan kreatifan, kita melanggar batas-batas norma yang ada di dalam masyarakat, seperti misalnya melepaskan hijab ataupun untuk membuka aurat. Karena konten-konten kreatif yang negatif seperti ini sebenarnya berbahaya bagi kita, apalagi sekarang kan anak-anak mulai dari usia balita, anak SD hingga mungkin anak SMA kan sudah mulai bisa mengakses media sosial dengan sangat cepat dan sangat luas, sehingga jangan sampai video konten kreator yang kita buat itu akan menimbulkan dampak negatif terutama kepada anak-anak di bawah umur, karena mereka cepat sekali untuk menangkapnya kan. Dan juga nanti jangan sampai konten-konten kreator, para konten kreator dan juga konten-konten yang kita buat itu akan mempunyai dampak implikasinya terhadap hukum. Jangan sampai kita terkena kasus hukum gara-gara video-video atau mungkin foto maupun cuitan-cuitan yang kita buat. Karena sekarang zamannya orang mudah gampang memelintirkan suatu informasi. Niat kita memang bagus, tapi belum tentu menurut orang itu niat kita bagus. Apa yang menurut kita bagus, belum tentu menurut orang itu bagus. Seperti itu.
0: Baiklah. Terima kasih atas kesediaannya dan juga waktunya Bang Awis Harjito, ya dosen ekonomi syariah di UIN Sultanah Nahrasya Lhokseumawe. Terima kasih, lain waktu kita berjumpa kembali Bang Awis di obrolan-obrolan berikutnya. Ya, saya Denny Mister D juga mengucapkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan di program ekonomi digital obrolan kami sore hari ini di tema cerdas berdigital ekonomi makin produktif. Dan Anda masih terus bersama kami dan juga masih terus bersama saya Denny Mister D yang bertugas hingga nanti ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Sekian ekonomi digital.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program acara ekonomi digital, saatnya melakukan teknologi dan peluang. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, saat ini 55 menit di atas pukul 15 sore waktu Indonesia Barat, hari semakin sore ini. Tadi juga azan asar wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya pukul 15 lebih 37 menit. Saat ini, nanti tepat di pukul 16 sore, Pro 1 akan menghadirkan informasi cuaca dari BMKG Malekusale Aceh Utara yang nanti disampaikan langsung oleh perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Malekusale. Setelah itu juga nanti sampai dengan ke pukul 17, Anda mendengarkan sajian musik kami, lagu-lagu pop Indonesia, dan di pukul 17 sore nanti Anda kembali mendengarkan berita daerah berjaringan kami ya di Korwil 17, di Lintas 17 nanti bersama RRI Banda Aceh, RRI Lhokseumawe, RRI Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Jadi demikian, dan nanti tepat di pukul 16 kami akan sampaikan informasi cuaca.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okay, pendengar, saat ini kami hentikan sejenak lagu-lagu hiburan pop Indonesia. Karena saat lagi kami akan menyampaikan informasi cuaca. Jadi cuaca sore yang akan disampaikan nanti oleh prakirawan cuaca BMKG Maliku Saleh Aceh Utara, yang saat ini sudah berhasil tersambung bersama kami di ujung telepon.

0: Info Cuaca. Di ujung telepon kami ada Khairendra Muiz, perakirawan cuaca BMKG Maluku Saleh yang bertugas sore hari ini. Khairendra?
1: Ya, selamat sore Bang. Assalamualaikum.
0: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan selengkapnya update informasi cuaca ya, sampai dengan malam hari nanti.
1: Ya, baik. Terima kasih Bang. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Kondisi cuaca untuk sore ini, kita prediksi akan cukup baik ya, hanya cerah berawan saja. Ini berlaku hampir di seluruh tempat wilayah kita, seperti Kota Biren, Kota Lok Semawe, Lok Subkon, Idiraya, Klangsa, hingga Bener Meriah. Cuaca terpantau cukup baik, hanya cerah berawan saja. Dengan suhu di jam 4 ini masih di 29 hingga 31 derajat Celcius. Dan nanti malam, cuaca kami prediksi akan dominan cerah berawan menuju berawan dengan peluang hujan ringan yang kecil, jadi akan dominan berawan saja. Dan sepanjang hari ini kami prediksi cuacanya juga akan baik. Dan informasi tambahan, untuk saat ini tidak terpantau sama sekali titik hotspot di Provinsi Aceh. Dan Provinsi Aceh satu-satunya provinsi yang tidak ada titik hotspotnya untuk saat ini. Sedangkan untuk wilayah lainnya, seperti di Kalimantan, Palembang, itu banyak sekali titik hotspotnya.
0: Alhamdulillah ya, untuk Provinsi Aceh tidak termonitor ataupun terpantau adanya titik panas, begitu ya?
1: Iya, betul sekali, okay. Bung Denny.
0: Bagaimana dengan di kondisi di perairan ini, ketinggian gelombang dan lain-lain?
1: Ya, baik. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1,1 meter. Tinggi gelombang ini bisa dikategorikan cukup normal ya, cukup normal untuk hari ini. Dan cukup aman untuk melaut, untuk kapal-kapal kecil maupun sedang. Tapi sebaiknya untuk kapal-kapal kecil, sebaiknya tidak terlalu jauh melautnya, karena jika di atas 20 km lepas pantai, tinggi maksimum bisa mencapai 1,1 meter yang tentunya akan mengganggu proses tangkapan ikan nanti. Begitu Bang.
0: Terima kasih untuk update informasi cuacanya Khairendra, dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Maluku Saleh. Selamat sore, Assalamualaikum Khairendra.
1: Ya, Waalaikumsalam.
2: Demikian info cuaca.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, 800 tahun Samudra Pasai, jejak sejarah dan cahaya peradaban. Jadi sudah 8 abad telah berlalu, namun warisan Samudra Pasai tetap hidup ya, dalam adat, budaya, ilmu, dan syariat. Ya, dirawat warisan para leluhur, kemudian meneguhkan syariat, lestarikan adat, dan bersama membangun Aceh Utara yang lebih maju, beriman, dan bermartabat. Selain itu, kami juga mendapat informasi atau memperoleh informasi bahwa dalam rangka merayakan 800 tahun Samudra Pasai di Kabupaten Aceh Utara, jadi Pemkab nanti akan menggelar ada banyak kegiatan dalam perayaan milad ke 800 Samudra Pasai. Di antaranya ada acara apa saja? Ini nanti akan ada defile pawai busana, lalu kemudian ada stand pameran seluruh dinas, lalu ada kesenian dan beragam lomba-lomba nantinya ya dalam kegiatan merayakan milad ke 800 Samudra Pasai yang nanti dilaksanakan di lapangan landing dan juga di makam Maliku Saleh. Info sementara yang kami peroleh demikian ya. Jadi nanti ini penyelenggaraan ataupun perayaan kegiatan milad ke 800 Samudra Pasai akan dibuka mulai tanggal 6 dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 13 September 2026.

Ya, Milad ke-800 Samudra Pasai yang nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara. Ada banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pameran nanti, ada stand pameran, ada bazar, pasar malam, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada acara kesenian dan acara lomba-lomba di lapangan landing Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Ya. Nanti RRI Luxembourg juga akan menurut informasi ini akan menyiarkan secara langsung nanti kegiatan pembukaan kegiatan memeriahkan Milad ke-800 Samudra Pasai. Ada pameran nanti dan lain sebagainya. Nah, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan bergabung dengan RRI Banda Aceh. Nanti ada berita daerah berjaringan atau lintas 17. Ada RRI Lok Semawe, RRI Melabu, RRI Takengon, Sabang dan Singkil, dan juga stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Nanti ya, di lintas 17, berita daerah berjaringan. Saat ini, 54 menit sudah di atas pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lux Mawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Berita selanjutnya, harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi, termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret kretek mesin, SKM, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, semen, dan cabai merah. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi penurunan harga barang dan jasa year on year pada Agustus 2026 antara lain bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, ikan biji nangka atau kuniran, ikan bandeng, ikan bolu, kelapa, pucuk labu, bawang putih, jeruk nipis atau limau, dan kue bolu.
2: Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,71%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
1: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum PAM, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Pendengar berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cut Irene.
3: Harga ayam potong di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan keterbatasan pasokan ayam yang diterima para pedagang. Seorang pedagang, Jal, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga ayam potong terjadi karena jumlah pasokan ayam yang terbatas.
4: Kalau sebelum bulan Agustus, kita sudah meminta ada berapa? 2 ekor, 3 ekor ada. Terus sekarang nggak bisa diminta berapa ekor. Buat kasih orang, berapa yang akan mulai kita jual.
3: Kondisi tersebut membuat permintaan dari pembeli harus disesuaikan dengan ketersediaan ayam. Salah satu pembeli, Uswatun Hasanah, mengeluhkan kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah ayam yang dibelinya.
5: Kalau misalnya kayak gitu, seringan beli setengah sih, Kak, karena harganya naik.
3: Berdasarkan pantauan RRI, harga ayam potong saat ini mengalami kenaikan. Sebelumnya, Harga ayam potong berada di kisaran Rp55.000 atau Rp60.000 per kilogram, namun dalam sepekan terakhir, harga ayam meningkat menjadi Rp70.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dari Lok Semawe Aceh Utara dikabarkan pendengar 63 peserta untuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Lok Semawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Koro Nusantara 17AC. Dan mungkin hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk hadirin mungkin keluarga yang dari Loksemawe di luar kota, ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Julianti mengatakan, Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan pelestarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BP2JN. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
2: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah, sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
1: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perintahan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Aceh Barat perkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Arif Rizalul.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga yang berisiko stunting itu. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, Cud Hasanuddin, mengatakan dengan kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah 2 tahun, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau bayi di bawah usia 2 tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga berisiko stunting dapat lebih memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi pada bayi dan balita, sebab pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. DP3AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengetahuan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuh yang tepat semakin meningkat dan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia juga berharap agar peran tim penamping keluarga atau TPK memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa, sehingga diharapkan mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan pendampingan, sebab TPK merupakan garda terdepan di desa yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pembinaan kepada keluarga yang beresiko stunting di desanya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dari Takengon, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog salurkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blang Kejeren. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayo Lues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Gayo Lues berencana menertibkan dan menata kembali pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk mempercantik kawasan Kota Blang Kejeren agar lebih rapi dan nyaman. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berencana menata kawasan pusat Kota Blang Kejeren agar lebih rapi dan nyaman, salah satunya dengan menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan penataan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Menurutnya, kondisi kota yang tertata dan nyaman dapat meningkatkan kunjungan masyarakat. Hal itu diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
5: Artinya, memang kita ini mendapatkan hak dan ada hak, ada kewajiban. Hak terhadap hak itu kita punya hak untuk berdagang di seputaran kota. Tetapi masyarakat lain juga dia punya hak untuk berjalan kaki dengan nyaman di kota. Ketika kota kita nyaman, tentu masyarakat akan banyak berkunjung.
4: Suhaidi menegaskan, penataan bukan berarti memindahkan pusat Kota Blang Kejeren. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan melakukan pembenahan secara bertahap, termasuk pengecatan serta penambahan lampu taman untuk memperindah kawasan kota. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Informasi dari Sabang, mendengar, ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan rekan Diah Novritaria.
7: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah. sekolah. Namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
8: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
7: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
9: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit pelet.
7: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Pendengar Subulu Salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Subulu Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subulu Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subulu Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSE Sedako Subulu Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subulu Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subulu Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita lihat dan kita cermati apa arti sebuah perjuangan. Hidup itu adalah pilihan, maka tetaplah menjadi yang terbaik. Hidup itu anugerah, maka bersyukurlah di setiap waktu dan tempat. Hidup itu perjuangan, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kita hanya dibebankan untuk terus berusaha. Kita hanya diwajibkan untuk terus berjuang tanpa harus memikirkan hasil dari apa yang diperjuangkan. Karena apapun hasil yang diperoleh dari sebuah perjuangan, itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan keikhlasan yang tanpa pamrih. Berjuanglah sampai titik keringat terakhir. Tidak perlu ada kata menyerah, apalagi sampai harus berputus asa. Karena pada dasarnya, kita semua ditakdirkan untuk keluar menjadi seorang pemenang, bukan sebagai pecundang. Sehebat apapun perjuangan yang ditempuh, sekuat apapun pengorbanan yang telah terukir, sungguh tidak akan membawa hasil maksimal bila tidak diniatkan karena dan untuk Allah. Maka yakinkanlah satu hal, bahwa perjuangan dilakoni dalam hidup ini semuanya karena Allah dan hanya untuk Allah, agar kiranya tidak ada yang tersia-siakan dalam hidup yang hanya sementara ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesuai dengan konteks kita hari ini dalam memeriahkan menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, tentu kita sebagai umatnya, sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, patut merasa bersyukur dan merasa berterima kasih di satu sisi atas kehadiran beliau sebagai pengayom dalam kehidupan kita. Para pendengar dimanapun Anda berada, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui dari berbagai referensi sirah nabawiyah itu menandakan satu era kebangkitan, satu muntalak atau titik balik kebangkitan kehidupan umat manusia. Bahkan kebangkitan bagi kemuliaan dan nilai-nilai kemuliaan yang ada pada manusia itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sementara sekeliling beliau dunia pada waktu itu bahkan sedang berada dalam kegelapan. Bayangkan 600 tahun rentang waktu yang tidak sedikit atau tidak singkat. 600 tahun jarak beliau dari kerasulan Nabi Isa alaihi salam merupakan waktu yang lama, yang panjang, yang telah menorehkan berbagai dinamika dan keruntuhan moral, berbagai salah laku, kehinaan, kezaliman dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai umatnya, sebagai umat yang terakhir yang hidup di akhir zaman ini, ya, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut merasa bahwa kehadiran beliau itu sebagai lampu sang penyerah, sang pencerah, dan sang penerang, sang juru selamat yang sebenarnya. Dikarenakan apa? Keteladanan yang bersumber dari ajaran yang beliau bawa tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paripurna, baik secara spiritual maupun secara moralitas. Kita lihat misal secara moral, beliau adalah Allah gambarkan sebagai wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas sebuah akhlak yang sangat agung. Seorang manusia yang lahir dalam kondisi masyarakat terbelakang, dari sisi moralitas beliau mampu tampil kemudian meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat beliau, tapi tidak kurang banyak beliau melakukan revolusi mental, revolusi akhlak. Menetapkan kembali garis merah apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang membuat manusia itu menjadi mulia dan apa yang menjadi sebaliknya. Beliau tampil dengan melakukan kritik sosial waktu itu. Maka kita bisa bercermin ke surat Al-Kahfi misal. Di ayat terakhir itu bagaimana Allah
menjelaskan kepada kita sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memerintahkan beliau sebagai rasulnya untuk memproklamirkan dirinya kepada kita. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, kepada umat manusia seutuhnya, seluruhnya. Innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka bahwa aku memiliki posisi seperti kalian sebagai seorang basyar, sebagai seorang yang memiliki fisik yang sama dengan kalian. Dan aku memakan sarid, daging ada kuahnya, dendeng, makanan beliau seperti makanan kita, makan kurma. Beliau juga sebagai basyar, sebagai manusia, merasakan dingin dan panasnya cuaca, merasakan sakit, lapar, sedih, emosi, marah. Beliau rasakan. Innama ana basyarum mithlukum. Beliau juga lahir dalam suasana sebuah masyarakat yang mempengaruhi di satu sisi. Atau kita katakan beliau sebagai seorang manusia memiliki satu budaya, bahasa. Memiliki apa yang dinamakan sebagai keluarga besar. Memiliki sebuah komunitas dagang yang beliau ikuti. Beliau pernah menjadi penggembala sebagai sebuah profesi. Menjadi pedagang. Beliau menikahi istrinya sebagai manusia biasa. Beliau hidup dalam suatu tatanan masyarakat, tatanan sosial, yang beliau tidak bisa melepaskan dirinya dari itu semua sebagai manusia. Tapi lihat kiprah beliau, sungguh dapat kita jadikan sebagai tauladan. Bagaimana beliau bisa sebagai seorang manusia menyatukan simpul-simpul, menyatukan tokoh-tokoh yang waktu itu sedang bersitegang, berpecah belah, bersaing untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tempat yang tertinggi dalam status sosial masyarakat waktu itu. Lihat bagaimana setelah Ka'bah dilanda banjir, kemudian diadakan, dilakukan renovasi. Dan akhirnya tahap terakhir adalah meletakkan Hajar Aswad sebagai satu batu yang waktu itu disakralkan juga sebagai sebuah batu yang dimuliakan. Sebagai sebuah ajaran yang bermula sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setiap orang, setiap kepala suku merasa bahwa dialah yang berhak mengangkat batu itu dengan tangannya, meletakkan di tempat yang seharusnya. Sebuah kemuliaan, sebuah status sosial yang tinggi. Kita tahu memegang kunci Ka'bah waktu itu. Abdul Muttalib sebagai penjaganya, sebagai keluarga yang dimuliakan, diberikan amanah sebagai sebuah status sosial waktu itu. Setiap orang merasa iri, ingin tampil dan menjadi tokoh sentral untuk meletakkan batu atau Hajar Aswad itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu meredam semua ego pada setiap kepala suku waktu itu. Setiap orang yang ingin mendapatkan status itu mampu beliau redam. Mampu beliau satukan. Tentu ini
tidak mudah. Butuh kepada modal yang besar. Kepercayaan. Nah, hari ini kondisi masyarakat kita, kita bisa menjadikan beliau teladan sehingga mampu melakukan hal-hal yang besar yang punya efek signifikan dalam merubah kondisi yang tadi tegang, seolah-olah akan terjadi peperangan, perebutan status sosial dan kekuasaan. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut? Tapi beliau kemudian tampil dengan modal sebagai seorang Al-Amin. Beliau orang yang dipercayai selama ini memiliki kepercayaan. Al-Amin. Seorang yang amanah. Sifat amanah beliau itu kemudian mampu menyatukan. Tentang teknis kita mendengar bagaimana kesepakatan mereka bahwa orang yang akan meletakkan itu, batu itu, yang akan menjadi penentu dalam kisruh dan kasus peletakan batu Hajar Aswad itu adalah orang yang pertama kali hadir ke Masjidil Haram itu, ke Ka'bah itu. Nah, ternyata itu orangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya sifat amanah itu tidak beliau miliki, tentu tidak ada yang akan melirik beliau. Beliau orang yang amanah. Dan itu menjadi modal besar yang hari ini juga kita rasakan itu sangat langka. Wahai umat Muhammad, kemana amanah itu? Kemana sifat kepercayaan yang diajarkan oleh Rasul kita itu, yang beliau bahkan sebelum menjadi seorang Rasul itu beliau sudah miliki? Sungguh hari ini sifat amanah itu menjadi sesuatu yang langka. Sungguh sifat amanah itu hari ini menjadi sesuatu yang mahal. Menjadi sesuatu yang seolah-olah itu tidak mungkin kita bisa dapatkan. Kecuali dengan berdarah-darah, dengan susah payah, pengorbanan yang lebih besar. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat amanah, bahkan sebelum menjadi rasul, beliau mampu melakukan, menjadi penentu, memberi efek positif dalam kehidupan masyarakatnya. Didengar kata-katanya. Bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun menurut logika, tapi mereka bisa percaya. Lihat, pertama kali beliau diangkat menjadi rasul, yang beliau lakukan adalah memanggil keluarga besar Quraisy. Beliau panggil Bani Muttalib dan sebagainya. Dan satu pertanyaan beliau sebelum menyampaikan ajaran yang paling asasi, apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan sebagai sebuah ekspresi, beliau ingin mendapatkan feedback sejauh mana hari ini beliau masih dipercaya oleh kaumnya. Dan beliau mengatakan, mengajukan satu pertanyaan. Wahai kaumku, kalian percaya kepadaku apa yang aku katakan? Kami percaya, kami belum pernah mendengar engkau berbohong selama ini, wahai Muhammad. Apakah kalian percaya kalau aku katakan hari ini, detik ini, akan datang di balik bukit sebuah pasukan berkuda yang akan menyerang kita? Mereka kata, kami percaya karena belum pernah terbukti engkau berbohong selama ini. Apa yang kau katakan selalu benar. Lalu feedback yang beliau dapatkan itu beliau jadikan sebagai sebuah barometer bahwa mereka akan bisa menerima dakwah yang beliau sampaikan. Dan beliau katakan, ayuhannas, wahai kaumku, wahai keluargaku, ketahuilah bahwa
azab Allah itu pedih. Selamatkan diri kalian dari azab Allah. Bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Selamatkan diri kalian dari kemarahan Allah. Disitulah kemudian Abu Lahab, ya, sebagai paman beliau sesungguhnya, dari jalur darah nasab, ya, laki-laki marah itu. Alihada jama'tana, dia tanya kepada Rasulullah. Rupanya ini maksudmu kau kumpulkan kami. Bukan mau bilang ada pasukan dan sebagainya. Rupanya ini yang kau mau sampaikan, ada ajaran baru ini. Taballaka. Dia memaki Rasulullah, menghardik Rasulullah. Celaka engkau. Lalu Allah tidak membiarkan Rasulnya dengan penuh amanah menyampaikan ajaran Allah. Membalas. Tabat yada Abi Lahabi watab. Celaka kedua tangan Abu Bakar. Abu Lahab. Watab. Pasti dia akan mendapatkan kecelakaan. Allah mengulangnya dua kali. Luar biasa. Pembelaan Allah. Karena sifat amanahnya tadi. Jadi kita hari ini tidak perlu takut. Selama kita masih berada di jalur yang benar. Melaksanakan perintah, melakukan tugas kita. Menjadi sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh dedikasi dan amanah. Jangan pernah takut. Inna Allah ala yudhi'u. Allah tidak pernah menyia-nyiakan imanakum, iman kita. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak pernah menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Amanah. Satu hal sebagai sebuah keteladanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejujuran, itu adalah sifat yang penting yang hari ini yang tergerus sebagai ketidakjujuran, menyelewengkan kepercayaan amanah, dan berbagai hal yang menggerus rasa atau kepercayaan itu, kejujuran itu. Yang kedua, beliau walaupun sebagai manusia tapi kesabaran beliau itu tanpa batas. Walaupun kita mendengar sabar itu ada batasnya, tapi tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan baru setahun dua tahun beliau berdakwah, keluarga besarnya dikucilkan, diusir dari Mekah dan harus tinggal di pinggiran kota. Sampai mereka memakan akar-akaran, dedaunan. Tak bisa kita bayangkan. Hari ini juga terjadi saudara-saudara kita di Gaza. Waktu itu pernah fase yang mereka dapatkan adalah memakan akar-akar tumbuh-tumbuhan. Memakan berbagai rumput-rumputan. Wal'iyadzubillah. Masyarakat Mekah waktu itu menolak dengan keras ajakan beliau. Ajaran yang mereka anggap baru, padahal itu sudah mengakar sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka menolaknya dengan keras, dengan hardikan, dengan penyiksaan. Sumayyah sebagai seorang wanita pertama yang syahid, syahidah di jalan Islam. Keluarga Yasir yang itu adalah penolakan dan perbuatan yang sangat keji. Membunuh, menyiksa orang-orang lemah yang waktu itu menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat berbagai penolakan, berbagai intimidasi. Bahkan setelah beliau melakukan hijrah ke Madinah, masih kita lihat seperti perang Khandaq, ya, tahun kelima Hijriah. Perang sekutu yang beliau menghadapi berbagai tekanan dari dalam dan luar Madinah waktu itu.
Mereka ingin membumi hanguskan sekaligus musuh-musuh Islam datang ke Madinah. Tapi Allah membela Rasulnya. Kesabaran beliau menghadapi tekanan politik waktu itu. Lihat bagaimana di perjanjian Hudaibiyah. Beliau dihalang memasuki Ka'bah, memasuki kota Mekah. Dan sampai di Hudaibiyah itu terjadi sebuah perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Sabar. Para sahabat mengetahui poin-poin perjanjian yang menurut mereka ini berat sebelah dan menzalimi kaum muslimin. Tapi beliau menyerahkan semua itu kepada Allah dan bersabar. Sehingga apa yang terjadi? Melalui perjanjian Hudaibiyah lah Allah kemudian memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, menaklukkan kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti, tanpa pertumpahan darah yang besar. Perlawanan sedikit-sedikit itu ada, tentu ada. Tapi dapat diredam, dapat dihilangkan. Kesabaran, ketabahan yang hari ini juga menjadi pondasi dalam kita bermasyarakat, hidup berkeluarga. Sebagai pemegang kebijakan, banyak bersabar dengan kondisi hari ini. Kondisi masyarakat kita. Sebagai pemegang kebijakan tentu banyak hal yang perlu diperhatikan. Dan tidak mudah menghadapi tekanan-tekanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar mengajarkan umatnya hingga beliau tuntas. Ya, melahirkan generasi terbaik, setelah itu melanjutkan dakwah beliau. Kesabaranlah puncanya. Tegar. Ya, menjaga ajaran. Tegar menjaga moralitas yang beliau ajarkan kepada umatnya, beliau menjalankannya sendiri secara konsekuen. Luar biasa. Kesabaran dan ketabahan. Lalu keteladanan beliau yang dapat kita jadikan sebagai sebuah kado dari peringatan kelahiran beliau. Peringatan kerasulan beliau. Yaitu kasih sayang dan empati. Bagaimana beliau sebagai seorang manusia membawa ajaran penuh belas kasih. Kasih kepada seluruh makhluk. Sebagaimana saya katakan tadi. Allah sendiri menjamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutusmu sungguh benar-benar sebagai rahmah. Penyelamat. Sebagai pembawa kasih. Ajaran yang penuh kasih. Tentu perspektif Islam. Bahwa mengasihi itu bukan membiarkan semuanya terjadi seperti yang diinginkan. Tidak. Adanya batasan-batasan itu sebagai sebuah tanda kasih. Bagaimana aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan dalam berkendara, aturan-aturan dalam berkomunikasi, semua aturan-aturan ada itu contohnya tanda kasih yang akan membatasi kebebasan dengan kebebasan orang lain. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh beliau itu berisi penuh kasih sayang, bahwa tidak boleh ya melakukan kezaliman sedikit sekecil apapun. Di satu sisi juga jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit kekecil apapun. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'ah. Sekecil apapun ma'ruf lakukan. Jangan tunggu besok. Jangan remehkan. Jangan anggap itu tidak berarti. Itu ajaran beliau. Jangan menzalimi hatta semut sekalipun. Jangan. Dan kehidupan kita hari ini sangat butuh
kepada kasih sayang dan empati itu. Bagaimana mengajarkan anak-anak kita agar mereka lahir sebagai generasi yang punya empati kepada orang lain. Dengan kemajuan teknologi hari ini, komunikasi jarak jauh bisa jadi menggerus rasa empati ini. Bagaimana membuat konten-konten yang bernilai kebaikan, tapi sayangnya secara hakikatnya tidak terjadi. Bagaimana seseorang memberikan sedekah seolah-olah dia mendermakan sesuatu, lalu dibuat jadi konten di foto dan sebagainya di video, lalu diambil kembali, datang lagi ke si orang lain. Ini bisa saja terjadi sebagai sebuah satu sisi peluang bisnis, satu sisi lagi ajakan berbuat kasih, tapi dalam penerapannya itu nol. Tentu ini sangat miris. Maka ajarkan anak-anak kita punya ulas asih. Ajarkan mereka ke masjid. Bagaimana memberikan derma kepada orang-orang tua yang membutuhkan. Bagaimana dia sholat kemudian tidak mengganggu kawannya. Sifat karakter yang baik sebagai muslim harus dari sejak dini diajarkan. Bagaimana kita menunjukkan seharusnya sebagai sebuah keteladanan dalam keluarga, bahwa kita tidak menyakiti istri kita. Bahwa semua anak itu diperlakukan dengan kasih sayang. Dan dari sinilah diharapkan akan muncul sebuah masyarakat yang harmonis, saling menghargai, saling menyayangi. Para pendengar Persatu dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keteladanan-keteladanan beliau sebagai manusia, dan beliau telah melaksanakan itu dalam kehidupan nyata beliau. Hari ini menjadi challenge bagi kita, selain menjadi hadiah kado apabila kita mengikuti jejak beliau, sungguh insya Allah kita akan bahagia. Kita akan mampu menata kembali keluarga kita, mampu menata kembali masyarakat kita, bangsa kita hari ini. Dan itu dimulai dari akhlak moralitas yang Rasulullah ajarkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi tentang keteladanan yang beliau bawa itu, kita jangan lupa bahwa dalam surah Al-Kahfi Allah katakan yuha ilayya. Selain beliau sebagai manusia punya moralitas, ajaran ya, kasih sayang dan berbagai karakter yang mulia yang melekat pada beliau, jangan lupa bahwa beliau sebagai seorang rasul yang tugas kita tidak hanya meneladani sikap-sikap, karakter, sifat, akhlak beliau, tapi juga mengikuti ajaran beliau. Ini dititik beratkan dalam ayat itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal ini. Sebagai manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia basyar, tapi satu sisi jangan lupa yuha ilaihi, aku ada seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, kita ikuti dan kita praktekkan. Harapannya dengan dua hal ini, beliau ya secara manusiawi, sebagai seorang manusia secara fisiologis atau biologis beliau itu penuh dengan karakter mulia, moralitas. Tapi di satu sisi, sisi lain beliau sebagai seorang rasul adalah seorang yang paripurna dalam hal spiritualitas yang wajib kita ikuti, yang harus kita cari. Kasih sayang tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan susah, tidak mungkin kita mendapatkan imbalan di akhirat kelak. Hal-hal yang diajarkan hari ini kita lakukan tanpa diimbangi, diikuti oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya, tentu ini tidak akan bisa kita masuk ke pintu gerbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah, kepada Rasul dan wahyu yang beliau sampaikan. Semoga kehadiran Rasulullah SAW sebagai rasul, sebagai teladan dalam kehidupan kita, dapat menjadikan kehidupan kita lebih bermartabat, lebih
meningkatkan kualitas hidup dan kesuksesan di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
3: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Vladimir Vladimirovich Putin.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
6: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
5: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
7: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
5: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
9: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
8: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
10: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
8: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
11: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
12: Izin melaporkan Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
13: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
14: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
13: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
14: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
15: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
14: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219, dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
17: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
18: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
17: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
16: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
17: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
19: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
20: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
19: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
19: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
0: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
4: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pengurangan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus untung. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik lah. Jangan itu salah satunya. Secara terus.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
5: My players, no. We had a very hard day out pre-season. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

89,3 MHz Pro 1 RR Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di hari keempat kita di bulan September 2026 dan saat ini pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Anda sedang mendengarkan siaran kami di 89,3 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Sampai dengan pukul 12 malam nanti, Yuna akan temani Anda. Kita awali dengan warta berita, tadi sudah kita dengarkan bersama. Dan kita jelang azan Isya untuk wilayah Lok Semawi dan sekitarnya pukul 19:48 atau 5 menit lagi. Dan setelah azan Isya, Yuna akan juga memutarkan mini drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Lagi-lagi kali ini karya RRI Lok Semawi, judulnya nanti akan Yuna sampaikan. Dan juga untuk malam hari ini, Yuna gak tahu kenapa malam ini merasa ini adalah malam minggu. Ternyata bukan ya. Kita masih di edisi Jumat malam. Ya, kita sudah menghabiskan hari Jumat dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang sudah membawa kita pada upgrade diri untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Terutama untuk Anda yang sedang merasa kegagalan. Ya, hari ini banyak hal-hal yang gak sesuai ekspektasi. Baik itu dalam mengerjakan tugas atau juga ada urusan yang Anda sudah yakin Anda mampu namun hasilnya tidak maksimal, ada kesalahan yang Anda lakukan, bukan berarti itu sebuah tanda Anda untuk berhenti, tapi itu adalah proses untuk kita tumbuh ya. Ketika sebuah usaha belum membuahkan hasil, maka bukan menyerah menjadi pilihan. Ada kesempatan untuk kita evaluasi, kita benahi yang kurang, dan kita coba lagi dengan strategi yang lebih baik. Langkah yang terhenti bukan berarti perjalanan telah usai, dan kesalahan yang tercipta bukanlah penentu akhir dari perjuangan kita. Karena setiap proses itu, pendengar, ada kegagalan yang hadir bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji sejauh mana

0: tekad dan keberanian kita untuk bertahan. Jadi kalau misalnya memang hasil tidak sesuai dengan harapan, disitulah kedewasaan kita diuji untuk berpikir lagi, memperbaiki apa yang keliru, menata lagi strategi kita, mungkin ada yang salah atau ada yang kurang, dan kita berani untuk langkah lagi, coba lagi. Ya, jangan biarkan rasa lelah mengalahkan potensi besar yang ada dalam diri kita, karena sebenarnya kita mampu, kita bisa, cuma gak sabar aja. Ya, makanya selama keyakinan masih menyala dan niat kita untuk bangkit juga terus kita rawat, maka tidak ada kata terlambat untuk mencoba lagi sampai dengan kita mendapatkan hasil yang benar-benar menjadi milik kita. Selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, sedang bersama kami di malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. RRI akan menemani aktivitas malam Anda. Ada yang harus bawa pulang pekerjaan ke rumah karena tadi gak selesai dan Senin deadline. Jadi dicicil pekerjaannya, harus dibawa pulang ke rumah juga bukan sesuatu yang salah. Ya, ada yang bilang tolong dong dipisahkan pekerjaan rumah dengan pekerjaan kantor. Jangan bawa masalah di kantor ke rumah atau sebaliknya. Kalau ada masalah di rumah jangan dibawa ke kantor. Tapi kalau kita bijaksana dalam menyelesaikannya, Yuna rasa gak ada masalah dengan itu. Karena Yuna adalah juga orang yang sama. Kalau Yuna rasa Yuna gak akan mampu selesai di hari Senin, maka Yuna akan bawa pulang pekerjaan itu dengan tetap menjalankan kewajiban di rumah, tetap masak, tetap bersih-bersih, tetap ngurusin suami dan anak-anak gitu kan. Kecuali gara-gara pekerjaan itu terbengkalai semuanya. Tapi kalaupun terbengkalai, jika disampaikan dengan baik kepada keluarga, ya mohon pengertian, anak-anak siapin sendiri ya, hari ini mama sibuk. Suami hari ini gak buat sarapan ya, sarapannya kamu nanti di kantor aja, kan cuma sekali gitu. Intinya komunikasi, kepercayaan dan juga pengertian dari keluarga itu sangat penting. Sekali lagi semangat untuk Anda yang masih dalam kondisi gagal hari ini, atau juga barangkali hidup ini bukan untuk menjemput doa ya, tapi kamu adalah bentuk dari doanya orang lain. Nah, segelas kopi yang kamu beli menjadi penghasilan bagi barista, makanan yang kamu pesan juga menjadi rejeki dari para pedagang. Ongkos yang kamu bayarkan juga bisa jadi nafkah bagi para ojek, ya, bagi para pengemudi yang Anda tumpangi. Dan waktu yang Anda luangkan juga menjadi penguat bagi seseorang teman Anda. Dan barangkali juga hidup memang bukan tentang doa yang kita panjatkan saja. Jadi semangat, tetaplah berbuat baik. Ya, hari ini kita berbuat baik, yang sesungguhnya perbuatan baik itu kembali ke diri kita sendiri. Itu dia ya. Selamat malam sekali lagi untuk seluruh pendengar setia kami. Dan saat ini Yuna langsung ajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya tepat pukul 8:19:48 waktu Indonesia Barat. Yuna wakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Yuna akan lanjutkan kebersamaan kita setelah Yuna ajak untuk kita sama-sama mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia, di mana Yuna harapkan ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari apa yang kita dengarkan sesaat lagi dalam durasi 8 menit. Jadi kita akan lanjutkan kebersamaan setelah ini dengan judul drama kita di malam hari ini adalah Mimpi Ayumi. Jadi 3 malam berturut-turut ya, 5 malam bahkan. Wow, ini banyak ternyata produksi RRI Lux Mawe. Bukan hanya malam ini, namun dari tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 4 kita dengarkan drama radio yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia RRI Lux Mawe. Di hari pertama tanggal 1 September kemarin drama dengan judul Last Day di Sekolah. Di tanggal 2 kita dengarkan Jembatan Harapan, dan di hari ketiga dengan judul Istri Tersiksa, dan malam ini kita dengarkan drama dengan judul Mimpi Ayumi. Namun besok masih ada satu lagi produksi RRI Lux Mawe yang akan hadir menemani Anda. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan drama radio dengan judul Mimpi Ayumi.

0: Sandiwara Radio berjudul Mimpi Ayumi, karya Edi Saputra, produser Erniwati SPD, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pelaku Dera sebagai Ayumi, Faiz sebagai ayah Ayumi, dan Raka diperankan oleh Zul Zen. Selamat mendengarkan.
1: Malamnya ya.
0: Tampak Ayumi, anak sematawayang yang sudah beberapa tahun terakhir ditinggal oleh sang ibu untuk selamanya, memberikan sepiring nasi berlauk sayur lodeh, ayam goreng, dan oseng tempe kepada sang ayah yang saat ini lagi dalam kondisi kurang sehat. Sambil menunggu ayahnya yang lagi membenarkan posisi duduk, Ayumi kembali bercengkrama dengan sang ayah tercinta.
1: Pasti ayah sudah lapar sekali. Sudah hampir jam 1 siang loh ya. Maaf ya agak telat nyiapin makan siangnya. Soalnya tadi gas di dapur habis. Jadi Yumi bingung mau minta tolong ke siapa untuk menggantikan gas. Melihat ayah juga masih tidur pulas, ya terpaksa Yumi manggilin Mas Raka tetangga sebelah untuk membantuin Yumi mengganti gas.
2: Ya sudah, gak apa-apa kok.
1: Tuh kan, cuma segitu aja jawaban ayah. Padahal Yumi udah menjelaskan panjang lebar loh ya.
0: Tanpa menghiraukan sang anak yang lagi ngomel manja, ayah melanjutkan komentarnya terhadap sepiring lauk beserta lauk yang baru disajikan oleh Yumi.
2: Lah, kok makanannya serba pucat ya? Kok gak ada merah-merahnya ya?
1: Ayah, apa yang ayah bilang? Apa yang dibilang, apa yang dijawab? Ayah udah gak boleh sering-sering makan pedas loh. Bulan lalu sehari semalam ayah ngeluh kan kalau perutnya gak beres. Itu juga akibat sambal terasi yang aku bikin.
2: Itu kan cerita bulan lalu. Ini kan hari ini. Bulan ini nak, lain lah ceritanya.
1: Tetap aja ya, yang namanya orang tua, pastilah sistem imun pada metabolisme tubuhnya itu pasti menurun. Kalau gak dijaga-jaga ya bisa dirawat inap lagi loh.
0: Sambil mengunyah makanannya dengan sedikit acuh, ayah pun melanjutkan obrolan yang lumayan serius.
2: Ayumi, berapa umur kamu nak sekarang?
1: Ayah, anak sendiri cuma satu-satunya malah kelupaan. Dan jangan-jangan malah lupa dengan tanggal lahir aku.
2: Ayah mau nanya nak, ayah harap dari apa yang ingin ayah tanyakan sekarang, kamu gak merasa yang gimana-gimana gitu. Ayah hanya ingin tahu sejauh umur kamu sekarang, apakah ada seseorang yang spesial yang mungkin bisa kamu kenalkan dengan ayah?
0: Ternyata ayah hanya ingin menjadikan pembahasan soal usia untuk menjadi pengantar pertanyaan selanjutnya. Tampak Ayumi sedikit kiku, namun dengan manjanya mampu membuat keadaan kembali adem tanpa ketegangan apapun.
1: Ayah sebenarnya tahu kan umur aku berapa? Terus biar aku ingat dan tahu diri aja gitu. Kalau anak gadis berusia 25 tahun ini, yang sebentar lagi bakal jalan genap 26 tahun, sudah seharusnya mempunyai calon pasangan hidup. Gitu kan maksudnya?
2: Ayah semakin tua, nak. Sudah saatnya ayah mempunyai...
1: Mempunyai cucu? Ayah udah pengen nimang cucu.
2: Lalu apakah salah, nak?
1: Tentu tidak.
2: Lalu apa yang menjadi pertimbangan kamu? Toh kamu kan gak jelek-jelek amat.
1: Astaga ayah, anak satu-satunya ini cantik dan masih banyak yang ngantri untuk aku ngebuka hati ya ayah. Tolong diingat baik-baik ya ayah.
2: Lalu kenapa nak? Apa yang menjadi alasan kamu untuk belum mempunyai calon pasangan hidup?
1: Ya ampun ayah, udahlah ya.
0: Nampak kali ini Ayumi mati kutu dan seolah tak dapat mengalihkan pembicaraan dengan ayahnya. Ia tersudut dengan pertanyaan yang tertuju padanya.
2: Kok masih belum dijawab sih, nak?
1: Gini ya, ya. Ayumi ini anak ayah nih, baru 2 tahun meniti karir. Jadi masih panjang kan yang harus aku pikirkan. Juga untuk masa depan, selain harus menikah terburu-buru kan ya?
2: Tentu ayah tidak buru-buru untuk mempertimbangkan pernikahan kamu, nak. Nah, jodoh kan juga belum ada. Ayah cuma nanya, jangan sampai sekarang anak ayah yang katanya cantik dan banyak yang ngantri ini belum punya dambaan hati.
1: Udahlah ya, habisin makanannya, nanti keburu dingin dan gak selera lagi. Aku balik ke kamar dulu, ngantuk. Selamat malam, Ayah.
0: Lagi dan lagi Ayumi merasa terperangkap oleh jawabannya sendiri. Dan ia memilih untuk masuk ke kamar daripada harus meneruskan obrolan dengan ayahnya.
1: Astaga, ya Allah. Ada angin apa sih? Ayah sampai seserius begitu ya obrolannya. Aduh, angka 26 menghantui aku. Bodoh ih, mendingan tidur.
0: Ternyata Ayumi memilih untuk tidur dibandingkan memikir apa yang menjadi obrolan seriusnya dengan sang ayah.
1: Ya, halo.
3: Hai Ayumi, lagi apa sekarang? Di mana? Mas ganggu nggak?
1: Ini siapa ya?
0: Ayumi mengucek mata dan kembali memperhatikan layarnya.
1: Eh, Mas Raka, maaf Mas, aku baru bangun tidur. Ada apa ya? Ini aku di rumah kok.
3: Iya nih, rencana mau ngajakin kamu jalan ntar malam, habis maghrib, biar nggak terlalu larut balik ke rumah ya.
1: Iya Mas, boleh. Tapi ngomong-ngomong, mau kemana ya? Ini aku langsung siap-siap mandi deh, sholat maghrib dan nungguin aja di rumah.
3: Ya paling nongkrong ngopi doang kok. Ada live akustik di kafenya teman Mas. Asik kok tempatnya, romantis gitu.
1: Oh iya, boleh. Ini aku langsung siap-siap mandi, sholat maghrib dan nungguin Mas Raka nelpon ya.
3: Oke deh kalau gitu. Ya sudah, 40 menit lagi Mas telpon ya. Sana, siap-siap.
1: Oke. Ya Allah, pertanda apa ini? Yang tadi nelpon itu kan Mas Raka, si tetanggaku idolaku, si paling tampan sekomplek ini. Astaga Mas Raka.
2: Ayumi. Eh, Ayumi. Nak, Ayumi.
0: Seketika Ayumi tersentak dengan panggilan akrab dari seseorang terdekat yang suaranya sangat akrab betul.
1: Hah? Kok ada ayah?
2: Sudah sore malah tidur. Akhirnya kebawa mimpi kan kamu? Mimpi apa kamu barusan?
1: Ah, enggak kok ya. Enggak ada mimpi apa-apa.
2: Ya sudah, sana mandi. Sudah hampir azan maghrib.
0: Ayah langsung membalikkan badan dan kembali menutup rapat pintu kamar putri satu-satunya itu. Demikian tadi, Radio Republik Indonesia Luxmawe telah mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Mimpi Ayumi. Karya Edi Saputra, produser Erniwati SPD. Dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pelaku Dera sebagai Ayumi, Faiz sebagai Ayah Ayumi, Raka diperankan oleh Zul Sen, narator Ridwan Zul. Sampai

101 RRI Loksemawe, kembali Anda bersama kami di malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam dengan hembusan angin yang semakin malam semakin sejuk. Ya, tapi kalau kita rasa untuk ritmenya waktu berjalan tuh menjadi lebih lambat jika di malam hari. Mungkin Anda pernah berpikir waktu kita kecil dulu ya, ingin rasanya cepat-cepat besar, cepat menjadi dewasa. Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya, Yuna juga ingin menyapa Anda yang sedang dalam keheningan malam atau juga sedang lelah ingin segera tidur. Jangan tidur dulu, kan ada Yuna di sini. Yuna temani dulu malam Anda dengan lagu-lagu dan juga dengan informasi juga nanti akan Yuna selingi. Namun boleh kita merenung sejenak untuk jejak yang baru saja kita lalui sepanjang hari ini di edisi hari Jumat 4 September 2026, yang pada akhirnya ada hal-hal utama yang menjadi catatan penting untuk kita semua. Apakah itu? Hal terbesar yang kita pelajari dalam perjalanan hidup bukanlah tentang gimana ya maksa semua keinginan kita tuh bisa terwujud. Tapi pikirkan lagi tentang gimana sih caranya kita bisa berdamai untuk menerima satu keadaan tanpa ada kata menyalahkan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan kenyataan, menyalahkan orang lain gitu kan. Nah, kadang-kadang juga pikiran kita terlalu lelah karena sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah tertata rapi dalam skenario Allah. Jadi kita lupa bahwa tugas kita tuh cuma untuk melangkah sambil berikhtiar, dan kita yakin dengan sepenuh hati bahwa setiap ketetapan Allah itu adalah takdir yang paling indah untuk kita, yang paling baik untuk kita. Ya, ini kalimat lagi-lagi dikirimkan oleh Mbak Rere. Selamat malam Mbak Rere, selamat beristirahat. Ya, katanya juga tidak bisa istirahat cepat hari ini ya Mbak ya, karena harus menyelesaikan tugas-tugas juga. Oke, baiklah, Yuna akan temani Anda malam hari ini. Seperti biasa juga line telepon akan Yuna buka. Untuk ruang rindu kita juga Yuna hadirkan lebih awal. Namun untuk lagu-lagu yang disediakan malam hari ini sebenarnya adalah mancanegara edisi 80-an. Iya, tapi sepertinya untuk edisi 80-an masih banyak yang kurang familiar atau bahkan menjadi lagu favoritnya, boleh saja Anda requestkan di malam hari ini. Dan untuk tema pembahasannya malam hari ini kita membahas mengenai itu yang di awal Yuna sampaikan tadi. Waktu kecil kita pengen cepat-cepat besar, cepat dewasa gitu ya. Di pikiran kita tuh enak jadi orang dewasa tuh serba bahagia, bebas bisa ngelakuin apa aja, punya uang sendiri dan gak diatur-atur. Tapi begitu beneran kita ada di fase dewasa, ternyata realitanya tuh gak sesuai dengan ekspektasi kita. Contoh paling sederhananya yang sekarang terjadi adalah tidur siang. Dulu waktu kecil disuruh tidur siang itu kayak hukuman paling nyebelin ya. Lagi enak main dipanggil untuk tidur. Nah, ternyata waktu dewasa itu adalah hal yang paling dirindukan oleh kita untuk bisa tidur di siang hari. Anda ingin berkomentar, silakan masuk di line WhatsApp kami di 08 11 67 15 893.

0: Mungkin ada hal lain yang ingin Anda ceritakan di malam ini ya. Kalau sekarang pas sudah dewasa dapat waktu tidur siang 30 menit aja rasanya kayak nikmat luar biasa ya. Mahal itu. Waktu yang mahal yang gak bisa kita dapatin lagi kalau udah dewasa. Udah ada anak, harus masak suami, harus kerja. Aduh. Atau mungkin ada hal simpel lain yang Anda lihat dari orang dewasa dulu, ternyata pas udah ngerasain sendiri itu udah gak sebahagia itu. Boleh ya, Anda ikut bergabung sebelum request. Anda bisa gunakan line telepon atau juga kirimkan komentar dan pengalaman Anda di nomor WhatsApp kami di 08 11 67 15 893. Penelpon pertama kita langsung Yuna terima. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Yeh, gak ada suara. Gimana nih, gak ada suaranya. Coba, halo. Nah, di speakernya ada, di sambungannya gak ada. Coba ya, sebentar. Aduh, halo.
1: Halo,
0: udah masuk. Gimana udah masuk suaranya ya?
1: Udah.
0: Gimana Kak Mayuni?
1: Kenapa? Kenapa nggak masuk?
0: Ya biasalah, trouble.
1: Biasa kegeser ya.
0: Gimana Kakak? Hari ini hujan nggak di sana?
1: Mana ada hujan, capek hari ini. Ada senja, besok pesta.
0: Udah, jangan curhat ya.
1: Capek.
0: Kalau capek kan istirahat. Kenapa masih ada di sini?
1: Nggak, dengar Yuna tadi katanya nggak boleh tidur dulu karena ada Yuna.
0: Iya, betul. Kalau tidur, pecat ya.
1: Enggak, jangan dipecat. Jangan ditaruh A. Alpha tak boleh.
0: Itu karena bukan A,
1: selalu C. Selalu kalau ada Yuna pasti hadir.
0: Pasti hadir.
1: Yang orang lain enggak, karena sibuk.
0: Oh, kayak gitu ya, langsung ada kesibukan. Dosa, kayak
1: sibuk,
0: gitu.
1: Sibuk, masak-masak.
0: Oh, iya. Oke, langsung aja Kak Wahyuni. Kalau Kak Wahyuni, hal simple atau hal apa yang dulu Kak Wahyuni kira enak, pas Kak Wahyuni kecil, kiranya enak, rupanya gak enak. Hal apa?
1: Enak gak masih gak ayah sama ibunya?
0: Aduh, bukan itu pertanyaannya. Dengar dulu.
1: Jadi
0: dong.
1: Apa?
0: Gini, waktu kecil Kak Wahyuni itu ingin cepat-cepat dewasa. Tapi setelah dewasa, ternyata gak enak. Karena harus punya rumah sendiri, harus jaga anak. Atau Kak Yuni kira punya anak itu enak. Ternyata pas punya anak rupanya gak enak gitu. Ada gak? Kak Yuni kira kerja itu enak, ternyata gak enak. Ada gak yang dulu? Dulu Kak Yuni kira sesuatu itu enak, tapi pas Kak Yuni sudah menjalankannya ternyata gak enak. Apakah itu? Ada gak? Ada gak? Gak ada ya?
1: Beban kan itu.
0: Iya, ada gak beban dalam hidupmu? Ya Allah, Allah.
1: Iya, memang ada beban. Gak apa? Bebas lagi.
0: Gak bebas setelah?
1: Setelah punya anak.
0: Oh, pikir setelah menikah.
1: Iya, itu sama juga.
0: Sama ya. Setelah nikah, kirain dulu kan nikah itu enak. Punya suami, jalan-jalan, punya anak, bisa happy-happy. Ternyata gak seindah itu ya Kak ya?
1: Mana ada seindah, suami tukang selingkuh.
0: Jangan curhat di sini, Allahu Akbar.
1: Makanya gak enak.
0: Apa?
1: Makanya gak enak.
0: Iya, itu beda lagi kasusnya.
1: Iya.
0: Oke, berarti ada ya hal-hal yang
1: ada ya. Masa enggak ada?
0: Pasti ada. Tapi beda.
1: Kalau kata Yuna sakit kali, lebih sakit Kak Wahyuni, tapi diam aja.
0: Iya, enggak boleh. Apa ya namanya? Itu proses perjalanan hidup ya, Kak ya?
1: Iya loh. Enak sendiri sekarang.
0: Lebih enak sendiri.
1: Ya iya dong.
0: Kenapa kayak gitu?
1: Gak ada yang ganggu.
0: Oh, menan cerita Ji.
1: Menan, gak ada yang ganggu. Daripada diganggu.
0: Jadi merasa lebih bebas sekarang ya Kak ya?
1: Iya, bebas dong. Kemana pergi ya gak ada yang larang kan. Tapi gak pergi kemana-mana.
0: Ji, Begitu bebas kah Hanajak Saho? Oh, berarti
1: tapi
0: gitu.
1: Ada, kan baru setahun pulang ke sini, di Jakarta lama. Sampai berapa kali di Jakarta.
0: Oh, berarti salah satu jawabannya itu. Udah Kak Wayuni jawab. Kak Yuni kira tinggal sendiri atau berpisah itu enak, jadi bebas. Ternyata setelah Kak Yuni bebas, gak enak juga.
1: Iya, memang enak. Gak enak.
0: Gak kemana-mana. Gak, makanya. Gimana caranya biar bahagia?
1: Kalau bahagia, perlu bahagia sekarang, cari satu lagi. Bahagia lagi.
0: Oke, nanti kita tanya sama Bang Denny ya. Dia pun lagi cari
1: Janganlah
0: satu.
1: Bang Denny.
0: Dia perlu satu lagi.
1: Bang Denny.

0: Bang Denny.
1: Oh iya iya iya iya, betul.
0: Halo,
1: betul.
0: Bang Denny, gimana di sana Bang Denny?
1: Oke, Kakak,
0: jangan
1: request lagu dulu.
0: Jangan lupa ketawa ini Bang Denny, kalau nanti ke Kuala Namu pasti tinggal di Medan, iya kan?
1: Medan luas, jangan nanti salah luas. Jumpa.
0: Di cerminnya, Bang Denny.
1: Oke, request lagu Kak, lagu Barat ada nggak lagu yang Kakak suka?
0: Jangan lagu Barat,
1: lagu Indonesia? Oh, boleh. Mau lagu apa Kakak?
0: Lagu apa ya? Perjalanan.

0: Salam untuk Dena cantik, Dena manis, salam dari Kuasuni. Selamat malam Dena. Sudah salam 3 kali.
1: Okey.
0: Kedua untuk Dek Yuna. Salam selamat berbahagia selalu.
1: Amin.
0: Dek Yuna.
1: Amin.
0: Untuk Bang Deni, Dek Meja, apa kabar malam ini? Dah macam apa belum ya?
1: Bang Deni belum kan, Kak Wahyuni nomor 1.
0: Biasanya dari di kecilan lagi makan apa kasih kacau Kak Wahyuni dia dicium tanya ya? Kan nggak dengar dia. Terus ada Mbak Rere,
1: Mbak Rere
0: Luk Smawe, ada Bunda Mia, Bang Iwan, Bang Nuri, dan semua-semua aja. Oh ini belum,
1: siapa
0: lupa.
1: Siapa tuh?
0: Om Zainal.
1: Oh iya.
0: Lupa nama Om Zainal, udah sembuh dia.
1: Oh iya, udah kayaknya, tapi belum tahu Yuna belum Andika, ngobrol.
0: Andika Yuda, apa kabar malam ini? Ya udah, buat semua-semua ya.
1: Oke deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyuni ya, pertanyaannya, waktu kecil dianggap bahagia, begitu udah dewasa merasakan ternyata gak sebahagia itu. Jawabannya adalah perpisahan. Itu kan bukan orang kecil kan? Gak ngerti lah. Cobalah kita tanya sama sama pendengar yang lain ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Ngenso nyo.
2: Nyo ngelon.
1: So gata.
2: Yo mobil macam kuli Bang Rahman macam kuli.
1: Bang Rahman. Pubut nahinan. Oh jut jut. Jut Bang Rahman pula gu taputan iba malamnya wah.
2: Dia na miati ni bila gu sabo.
1: Pu judul ji.
2: Jelas-jelas kaca.
1: Atah kapalo, tak sedih lagu pekan lagu lagenya.
2: Ya, malum sedih, nangke lagu sedih.
1: Oh, baik le. Nanti le Yuna putar lagunya, baik klik le, apa? Bang Rahman. Bang Rahman, sabi ni dengar RRI pun ke baru malamnya?
2: Sabi, aku dengar, tapi...
1: Hantam na telepon ke?
2: Ha?
1: Hantam na telepon ke?
2: Karena
1: itu emang dia udah lagi. Oh menang. Jadi kahek na telepon baronyo. Itu emang baronyo jut pegahabangan Kak Yuna.
2: Kak Yuna pegahabang cukup mantap.
1: Cukup bereh Juna. Pokok Ji nangan Bang Rahman. Pokok Ji hati malam. Tinggal lom nalung lom kan?
2: Ya.
1: Oke, okay. Nia dan Niati gelas-gelas.
2: Yang kali cemong, yang belum cemong, ber.
1: Jut, Bang Rahman, nepreh lagu, ber.
2: Yeah.
1: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alah, Bang Rahman, hanya minta ingat. Eh, tengah tak buka. Tengah tak buka kesempatan untuk sharing-sharing kage request lagu gepegah tengah sedih. Gelas-gelas kaca, Kak Yuna. Oke, Bang Rahman, di matang kuli. Salam, warga matang kuli yang ne-telepon je si. Catat ile nomor jih beh. Coba ulang nomornya Kak Yuna. Boleh Kak Yuna ulang. 08 11 67 15 893. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Belalang.
1: Yang paling ingin ditanya selalu dengan siapa? Malam ini udah Yuna tanya. Dengan berat hati ya. Dan ternyata jawabannya Pak Belalang ya. Kenapa jadi Pak Belalang Anda malam ini? Berkumiskah Anda?
3: Ini yang mau dibahas temanya. Ini masalah kumis sih, Kak.
1: Masalah apa?
3: Ya, soal kumis yang mau dibahas ini.
1: Masa?
3: Iya kan kakak bilang dari kecil pengennya jadi orang gede kan. Dulu pengen aja kayak almarhum papa punya kumis.
1: Oh gitu, jadi karena ngelihat papa ganteng pakai kumis, Bang Deni waktu kecil ingin punya kumis dan ternyata.
3: Iya, kirain dulu kumis itu abis dicukur hilang supaya dicukur tumbuh-tumbuh lagi.
1: Sepolos itu Anda ya.
3: Iya, jadi sekarang bingung ngilangin kumis.
1: Ya ampun, ada nggak jasa cabut kumis di Medan? Nggak ada ya?
3: Nggak ada, cari ronda sih Kak.
1: Ya Allah, nggak.

0: Itu juga kali pakai rondap, dikira rumput dikasih rondap. Ini para petani langsung ketawa nih, ada petani soalnya di depan Yuna. Dia bilang, oh kube ngan rondap ya. Oke, jadi intinya
1: itu
0: adalah
1: dijawab, kan? Dijawab, kan?
0: Udah kalau itu cocok. Kalau Kak Wahyuni kan gak nyambung tadi, tengoklah. Kak, hal waktu kecil kakak pengen, abis itu waktu udah besar rupanya gak seindah itu. Perpisahan, yeh. Masa dari kecil udah ingin perpisahan? Coba.
1: Makanya biar nyambung cari yang baru, Kak Wahyuni.
0: Dia bilang gitu tadi. Dia bilang gini, pengenlah cari yang baru. Oh pas kali Bang Denny pun lagi cari yang baru. Yuna bilang, mana tahu cocok kalian berdua. Dia bilang, jangan ada Dek Ina. Nanti Dek Ina nangis, katanya gitu. Emang iya?
1: Tanya aja sama Dek Ina.
0: Nanti Yuna tanya lagi sama Dek Ina ya. Apakah sudah baik-baik saja atau belum ya?
1: Ya, Dek Ina makasih resep gulai-gulai mata. Mama suka kayaknya.
0: Oh iya, sempat minta resep. Udah sejauh itu komunikasinya.
1: Kemarin dia minta, aku minta resep gulai-gulai mata, dikasih tahu. Jadi dimasakkan, ternyata enak juga sih.
0: Eh, gulai mata itu bukannya sayur rebus ya?
1: Iya, tapi ternyata resepnya sama kayak sayur rebus.
0: Iya, setahu Yuna tuh cuma sebutannya aja kuah imata. Padahal kan iya gitu.
1: Rupanya dibilang sama mother ya sama sih seperti saya rebus katanya.
0: Mother nggak tuh? Aduh mother, salam deh buat your mother ya.
1: Ya salam juga untuk mama kakak ya.
0: Iya waalaikumsalam warahmatullah.
1: Kalau boleh tahu papa berapa hari kemarin kak?
0: Tanggal akhir bulan sih kemarin 100 hari, ini 105. Tiga bulan ya?
1: Ada acara di rumah ya? Oh, tiga bulan ya?
0: Enggak buat acara di rumah.
1: Baru 100 ya? Kalau aku udah 10 tahun.
0: Wah, sudah lama ternyata. Oh, anak yatim senior ya?
1: Sama dong. Iya, anak yatim senior
0: ya. Yuna masih junior soalnya baru-baru nih, baru 3 bulan. Ternyata enggak enak ya?
1: Enggak enak.
0: Enggak enak, enggak ada papa. Kalau duit sih sejak berapa tahun terakhir ya? 3 tahun terakhir justru Yuna yang kasih Bapak duit. Sama jalan-jalan, jajan-jajan tuh dari Yuna terus. Tapi justru itu yang dirindukan sekarang. Biasa kalau awal bulan tuh sate yuk gitu. Makan soto.
1: Sekarang kasih aja sama Bang Ari.
0: Kalau dia mah seneng banget dikasih begituan. Oke Bang Den, lagunya apa kita putar?
1: Oh iya Peter Pan deh.
0: Peter Pan yang mana tuh?
1: Pegangan dengan indah.
0: Kenapa enggak lagu barat? Era 80-an enggak punya Josh Groban mungkin atau
1: punya.
0: Barat aja deh.
1: Kalau Westlife boleh.
0: Boleh banget. Yang mana tuh? Cinta. If I Let You Go. If I Let Cinta. You Go.
1: Boleh.
0: Enak tuh loh. You can.
1: Iya, boleh itu aja.
0: Tadi katanya cintaku, Hello My Love. Apa tadi?
1: Iya. Tapi nanti Ina tahu nggak itu artinya?
0: Iya ya. Oh memang lagunya buat dia ya?
1: Ya mana tahu dia dengar.
0: Ya udah mana gini aja kita putar I Have a Dream dari Westlife. Terus PRD Ina adalah nyari tahu apa makna dari lagu I Have a Dream yang dinyanyikan nanti, oleh Westlife.
1: Nanti lagu gue udah bagus-bagus dibalas tak seindah sedalam ini. Nyesel gue dari
0: jangan
1: lagu
0: gitu. Ya gimana bang, nanti aku rekom deh buat dia yang bagus ya.
1: Oh iya.
0: Untuk membalas deh lagumu. Salam. Ya. Oke.
1: Salamnya untuk Kak Yuna ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk Mbak Kak Wahyuni, buat Ina, buat Mbak Rere, Bang Riki sama Kak Ani sama nanti yang masuk-masuk termasuk.
0: Oke.
1: Mungkin kesayangan aku, Grandma.
0: Grandma jadi kesayangannya nih sekarang.
1: Oke, okay, thank you Ina.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk pendengar kami berikutnya. Satu lagi abis itu Yuna putar lagu ya. Soalnya lagu yang masuk juga sudah ada beberapa. Berita kepada kawan, Nia dan Niati, ada I Have a Dream. Yang sebenarnya memang lagu malam ini adalah lagu-lagu manca negara. Yang ingin bergabung melalui WA juga boleh. Langsung kirimkan di 08 11 67 15 893. Lagu barat era 80-an. Tapi kalau pengennya lagu Indonesia, Kak, boleh juga. Asal bukan lagu Malaysia ya. Yuna, terima lagi penelpon di belakangnya Bang Denny. Ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Halo, Deina. Iya, gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Hah?
2: Sehat.
0: Tapi udah gak sedih?
2: Walaupun sedih, gimana kita bilang, Kak?
0: Kenapa selalu ada hal yang Deina sedihkan?
2: Boleh gak aku cetar sini, gak tahu?
0: Iya, jelas gak boleh dong.
2: Oh, makanya jangan nanya.
0: Jangan. Enggak, sepil aja tipis-tipis gitu, Kak. Karena ayam aku mati.
2: Karena tunanganku sudah gak ada lagi.
0: Karena tunanganku diambil orang gitu. Jadi sedihnya tuh berkepanjangan gitu kok. Oh, ya ampun, Deina. Oke, Deina tadi ada yang request lagu spesial untuk Ina di Matang Glumpang 2, lagunya Westlife. Nah,
2: iya, sebenarnya bukan di Matang, Kak. Tanah Anu, Kak tahu.
0: Tanah Anu tuh di mana, eh?
2: Kak Jangka, Laut Jangka.
0: Jangka tuh Biren loh, Dek.
2: Iyalah.
0: Berarti itu kamu enggak sebenarnya Matang apa kayak mana? Tadi kemarin bilang Matang Glumpang 2.
2: Enggak, maksudnya kan Jangka itu enggak jauh sama Matang, Kak.
0: Ya udah, kenapa enggak bilang Jangka aja, Dek? Kakak udah tulis di sini Deina Matang, enggak bisa diganti lagi, Bang. Oh, boleh juga. Oke, Ina, balas dulu lagunya. Lagu apa kira-kira yang cocok kita putarkan? Tapi harus lagu barat ya, Dek ya.
2: Lagu apa? Ina gak suka kalau lagu barat, karena Ina bukan orang barat.
0: Oh iya, tapi harus pandai bahasa Inggris. Cuman nanti Dek Ina ada PR, carikan arti dari lagu Westlife yang judulnya I Have a Dream. Karena lagu itu dispesialkan untuk Dek Ina. Kalau Dek Ina sukanya lagu apa malam ini kita putarkan?
2: Dari Papinka boleh.
0: Papinka? Sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Bang Denny ya. Ternyata balasanmu adalah lagu tak sedalam ini. Ternyata bukan tak sedalam ini. Lagu apa malam ini kita balas dia?
2: Apa aja judulnya, Pak Pinkara?
0: Masih mencintainya kayak biasa.
2: Mana kayak biasa?
0: Cinta. Enggak, kakak enggak pas ya request lagu ini. Kalau lagu barat yang adik tahu apa? Sebutin satu aja.
2: Oh, ini karena enggak pernah dengar lagu gitu.
0: Lagu barat enggak pernah dengar satupun?
2: Enggak.
0: Masa sih? Tapi begitu iya, begitu dengar refnya langsung tahu, oh lagu ini gitu. Pasti gitu deh, enggak?
2: Enggak, ini kak, waktu dulu kan pernah juga masuk ke radio Al-Muslim. Enggak pernah kita lagu itu karena ini enggak tahu.
0: Oh, enggak enak memang kita dengerin lagu yang kita enggak tahu ya, Dek ya.
2: Iya, memang enggak tahu.
0: Tapi satu aja pastilah tahu, masa sih?
2: Emang enggak tahu, gimana aku bilang enggak tahu. Aku enggak pernah dengar lagu kayak gitu. Aku yang pernah dengar kalau lagu-lagu Kak Kon, lagu Gama,
0: lagu-lagu
2: Adita, pokoknya lagu-lagu kayak itulah.
0: Oh, kalau lagu barat enggak ya, Dek ya?
2: Nggak pernah dengerin, makanya nggak tahu.
0: Ya udah, berarti musnah sudah harapan untuk dibalas lagu lagu-lagu barat. Kirain Kak Yuna mau rekom lagu yang cocok untuk kita balas si Bang Denny. Tapi ngapain Kak Yuna putar Kak lagu yang kamu nggak tahu deh gitu. Ya udah, lagunya diganti aja, lagu apa yang lain, lagu Indonesia aja deh.
2: Aja, Kak.
0: Judulnya?
2: Kayak sama kata aja deh, apa aja yang ada judulnya.
0: Yang kamu tahu aja, Dek, mau lagu apa?
2: Enggak lupa, Kak.
0: Katanya tahu. Yang ganti, selain itu apa?
2: Lagu Gama aja lah.
0: Astagfirullah. Sama juga. Gama yang mana?
2: Satu atau dua.
0: Satu atau dua ya, pilih aku atau dia. Oke deh.
2: Masa pilih pun gak apa-apa.
0: Masa pilih pun gak apa-apa. Oke, Deina, jawab dulu pertanyaan di malam hari ini adalah hal apa yang Deina anggap waktu kecil saat Deina belum dewasa kirain enak, ternyata gak enak. Kalau Bang Denny tadi jawabnya adalah berkumis. Dikira sama dia kumis itu kalau dicukur gak tumbuh lagi. Ternyata udah tumbuh makin lebat makin banyak susah hilangnya. Nah, kalau Kak Wahyuni tadi apa katanya? Tentang pernikahan, dikira setelah menikah itu akan enak, ternyata repot, punya suami, punya anak, gak bisa kemana-mana, terus berpisah. Dianggap perpisahan itu enak, ternyata gak enak. Nah, kalau dia Ina apa?
2: Apa ya, bagaimana ya Ina bilang? Waktu kecil ya.
0: Waktu kecil Ina kira enak, rupanya waktu Ina udah besar gak enak. Kak Ina kasih contohnya ya. Contohnya adalah tidur siang. Dulu waktu disuruh tidur siang rasanya marah. Rupanya waktu udah besar pengen tidur siang aja udah susah, gak sempat karena kerja, karena udah punya anak gitu. Sebaliknya.
2: Halo ini asyik ya, gimana ya waktu kecil pun tidur, sekarang pun tidur
0: gak jadi. Oke, misalnya gini deh, De Ina, soal punya uang sendiri misalnya. Misalnya ya, hal-hal yang jadi contoh malam hari ini adalah dulu pas kita lihat orang dewasa pegang uang sendiri, itu bebas belanja, kelihatannya keren. Tapi pas udah ngalamin sendiri, baru sadar kalau ternyata megang uang sendiri itu artinya harus bayar tagihan, harus penuhi kebutuhan harian, ada biaya hidup yang gak ada abis-abisnya gitu. Sudah merasakan level itu belum, De Ina? Belum ya?
2: Kalau Ina suka bilang aja ya, Ina gak pernah di rumah terus.
0: Oh.
2: Gak pernah kerja pun.
0: Gak pernah keluar.
2: Gak pernah.
0: Jadi
2: kalau perlu jalan-jalan, gak kerja.
0: Bukan keluar dari rumah untuk kerja ya, berarti keluar itu cuma untuk jalan-jalan.
2: Iya.
0: Sisanya kamu menghabiskan waktu di rumah aja.
2: Iya, di rumah.
0: Alasan,
2: kalau ada perlu-perlu aja keluar, kalau gak perlu di rumah.
0: Alasannya apa ya, De Ina? Emang orang tuanya gak ngasih atau De Inanya yang malas gerak?
2: Gak dikasih pun.
0: Jadi De Ina gak punya kawan dong? Kawan di luar, gak banyak? Iya?
2: Banyak sih kawan, cuma banyak kawan jalan-jalan.
0: Bukan kawan kerja ya?
2: Iya.
0: Oke deh, De Ina berarti itu jawabannya, sudah tertangkap oleh Kak Yuna. Tinggal sekarang De Ina, salam-salamnya deh buat siapa, silakan.
2: Buat Kak Yuna.
0: Oke.
2: Buat
0: Lalu. Amin ya Allah.
2: Buat Kananda juga. Kemarin waktu Kananda ngomong dia sama saya.
0: Kenapa jadi sesuatu yang paling membahagiakan?
2: Enggak, maksudnya dia nanya kayak gini, waktu jadi dia nanya, kayak gitu dia nanya.
0: Apa dia tanya?
2: Dia tanya lekat Nanda, matang sedih, dia Ina, Dino.
0: Oh, kok tahu dia ya, dia Ina sedih ya?
2: Tahu, kita karena dong pernah, kita pegang abang, gak nyanyi-nyanyi, apa aku yang sedih, pegang senang, apa-apa.
0: Iya betul sih, Bek sedih sabe. Bek dalam keadaan putus cinta, putus harapan, sesekali dalam keadaan kemesraan ya.
2: Ya, kan dia putus harapan, Kak. Aku cari semangatnya.
0: Aku kru semangat. Kru semangat, gimana bilangnya? Kru semangat. De Ina wo keno. Cara cok semangat kan lagi ya. Kru semangat, De Ina wo keno gitu kan? Kajet lah menyemenan. Salam, salam ke Kak Nanda, salam.
2: Ke Bang Denny. Bang Denny itu berangkat lah. Padahal baru berangkat, teleponnya pasti Dek Ina.
0: Kenapa? Kenapa kayak gitu?
2: Tak tahu.
0: Maksudnya?
2: Maksudnya Kak. Kan baru angkat telepon dong kalau lu mesti buka aja pasti deh nah. Oke, orang Nanda nomor lu.
0: So pega Kak Nanda.
2: Bang Denny.
0: Ya nak,
2: kan ya Bang Denny.
0: Oh Denny. Oh, bukan nomornya udah di save.
2: Oh,
0: udah disimpan. Lompiknya Bang Denny Medan, PE Salem. Rupanya Bang Denny penyiar. Oh, pegah dong. Terus siapa lagi? Salam.
2: Buat semua aja nggak nampak kayak ini sih. Mm-hmm.
0: Metua, salam.
2: Macam-macam kak.
0: Oke, itu aja ya.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

seputar lagu dulu ya. Lagu-lagu yang udah masuk ini sangat banyak sekali. Yuna coba putarkan dulu darinya. Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Ada juga Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca, I Have a Dream dari Westlife. Namun karena malam hari ini temanya adalah era 80-an untuk mancanegara, jadi Yuna putar dulu satu lagu dari Just Graben dengan Your Eyes Me Ya. Kemudian Westlife, baru Yuna ganti dan Yuna susun ulang untuk lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam list request Yuna di malam hari ini. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loks Mawe, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halah, paling air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih yang?
0: Kamu itu ya, sama aja kayak buaya, sering nangis palsu.
1: Emang ada buktinya yang?
0: Nih, dengerin ya. Di tahun 2007, seorang peneliti di University of Florida bernama Ken Slit menyimpulkan bahwa buaya benar-benar menangis saat menyantap mangsanya. Tapi bukan menyesal karena membunuhnya, melainkan karena sang buaya terharu bahagia bisa memakannya. Dari 9 buaya yang diteliti, 7 diantaranya mengeluarkan air mata saat sedang memakan buruannya. Bahkan, Kane juga menemukan buku-buku yang diterbitkan ratusan tahun lalu tentang air mata buaya.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan, istilah air mata buaya masih digunakan hingga saat ini. Tapi tunggu dulu, air mataku ini bukan air mata buaya loh, Yang.

0: Selamat malam untuk Anda yang sedang bersama dengan keheningan malam ini, mungkin sambil istirahat sejenak setelah melewati hari yang cukup panjang dan melelahkan. Pernah Anda berpikir di tengah keramaian atau bahkan di saat Anda sendiri di dalam kamar, di rumah, tiba-tiba muncul perasaan sepi yang dalam. Perasaan seolah-olah Anda harus menghadapi semuanya serba sendiri, tidak ada tempat untuk berbagi. Bukan karena tidak punya keluarga, bukan tidak punya teman, tapi terkadang perasaan merasa sendiri itu datang karena hal-hal kecil yang tanpa sadar sering kita lakukan. Karena kita terbiasa kuat sendiri, karena selalu bilang aku gak apa-apa, aku bisa kok gitu kan. Nah, atau juga mungkin alasannya karena takut merepotkan orang lain, atau bahkan karena lebih sering menjadi pendengar buat orang lain tapi jarang sekali ada yang benar-benar mau mendengarkan isi hati kita. Jadi kita pilih untuk pendam semuanya sendirian sampai akhirnya terasa begitu berat hari-hari ini. Jadi kayak tiba-tiba kosong gitu ya, pengen ditemenin tapi gak ada temennya. Bukan arti teman dalam arti sesungguhnya, tapi kesepian itu datang menghampiri di saat masalah datang bertubi-tubi, gak tahu cerita sama siapa. Nah, malam hari ini Yuna ingin mengingatkan bahwa gak apa-apa kalau misalnya kita tuh merasa sepi atau lelah dengan apa yang sudah menjadi rutinitas kita. Kita gak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang, dan yang paling penting jangan pernah lupa kalau Anda itu tidak benar-benar sendiri ya. Jadi Anda tuh maksudnya gini, yang paling penting dan jangan pernah lupa tuh kita punya diri kita. Ya, sosok yang hebat selama ini yang bertahan, yang selalu mendampingi diri kita kemanapun adalah diri kita sendiri. Jadi malam hari ini cobalah lebih lembut dengan diri sendiri, tepuk bahu kita sendiri dan apresiasi apa yang sudah Anda perjuangkan selama ini, terutama untuk hari yang berat hari ini. Terima kasih untuk Mbak Rere. Selamat malam Mbak Rere. Lagi-lagi mengirimkan kalimat-kalimat luar biasanya. Dan ikut bergabung juga di malam hari ini untuk request lagu-lagu mancanegara era 80-an atau era 90-an, dan ternyata Mbak Rere memilih Bryan Adams. I do it for you, everything I do katanya. Boleh, salam kembali untuk Lai Denny dan Kak Wahyuni. Dan ternyata Bang Denny sama Kak Wahyuni sudah memberikan alasan kenapa memberikan salam untuk Mbak Rere. Selalu tidak pernah lupa menyapa Mbak Rere. Mbak Rere juga menyapa semua pendengar setia di ruang rindu kita malam hari ini. Special song untuk seseorang di sana yang selalu punya tempat khusus di hati. Wow. Siapa ya orangnya? Siapapun dia, special song akan Yuna putarkan sesaat lagi. Dan ngomongin tema kita, Mbak Rere ternyata di sela kesibukan yang belum sempat menyimak secara full, tapi tetap meluangkan waktu untuk RRI. Terima kasih. Seingat Mbak Rere nih ya, waktu kecil gak pernah saya mikirin pengen menjadi seperti orang dewasa. Tapi saya tetap menjalani dan menikmati fase kehidupan yang sedang berjalan karena sibuk dengan aktivitas sendiri. Waduh, ada ternyata ya. Ada ternyata orang yang gak pengen jadi cepat besar gitu. Berarti cuma Yuna aja, enggak ya. Bang Denny juga tadi pengen cepat besar, katanya pengen tumbuh kumis. Ternyata setelah tumbuh kumis, kumisnya gak bisa lagi hilang dan tumbuh terus. Bahkan kalau gak dipotong kayak mirip anak singa ya, alias anak rimung. Makanya dipangkas dong, rutin ya. Silakan. Siapa lagi yang ingin bergabung di 0811-67-15893. Boleh telpon, boleh juga melalui WA. Akan Yuna baca, tapi gak mau komen kak, cuma mau request lagu, boleh juga. Gak mesti komen-komen, cuma untuk ngobrol-ngobrol aja biar gak request tutup kan bosen ya. Oke langsung aja, silakan penelpon kita selanjutnya, di ujung telepon sudah ada yang masuk ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, hai siapa nih?
1: Selamat malam.
0: dengan siapa Bahari. Ya?
1: Bang Ari.
0: Bang Ari.
1: Bahari.
0: Oh, Bahari yang di mana nih? Yang di Matang, yang di Grogol.
1: Di Kuta Belang, Kak.
0: Oh iya ya. Eh, katanya jembatan Kuta Belang udah bagus ya? Udah bisa dilewatin ya? Emang iya?
1: Yang mananya?
0: Kasih
1: jembatan
0: dong.
1: Jembatan lama, jembatan baru.
0: Kasih dong informasi perkembangan pembangunan jembatan yang paling kita tunggu-tunggu. Setahu Bang Bahari?
1: Jembatan baru. Iya, sepertinya kalau saya bilang sih sudah rampung mungkin. Penggunaannya aja lagi ditunggu ya.
0: Berarti udah siap ya?
1: Penggunaannya resminya begitu.
0: Bagus.
1: Sudah bisa dilalui untuk pejalan kaki jika ingin. Lalu sudah bisa sepertinya.
0: Untuk pejalan kaki? Yang sepeda motor belum bisa.
1: Ini maksudnya kalau mau berjalan, mau nyebrang khususnya pejalan kaki. Sudah bisa pakai jembatan yang baru. Tapi kalau untuk kendaraan belum, Kak.
0: Oh, itu setahu Bang Bahari seperti itu ya. Memang belum bisa ya.
1: Seperti itu.
0: Oh, baik.
1: Dan ada kabar katanya sekitar akhir bulan ini. Pertanyaan katanya ya.
0: Akhir bulan September. Tapi ada juga yang bilang tanggal 10 bulan ini udah siap. Tapi ya semoga sesuai dengan keinginan kita ya, karena sampai dengan hari ini pun masih ada yang antri 4 jam lebih. Ada yang masih 2 jam antrian ya.
1: Masih ya. Kita tunggu rilis resminya aja lah, Kak.
0: Iya, kita tunggu.
1: Kita bicarakan di sini.
0: Nanti kita tunggu informasinya. RRI juga akan menyiarkan informasi resmi dari Dishub atau dari pihak terkait ya.
1: Iya, begitu.
0: Oke, Bang Bahari, sebelum kita masuk ke dalam tema, Yuna ingin dengar dulu request lagunya. Bang Bahari, lagu barat ada enggak yang pengen didengarkan? Lagu barat tapi lagu lama, lagu jadul-jadul.
1: Yang jadul-jadul.
0: Tapi lagu barat. Saya. Ada enggak?
1: Tapi lagu barat. Dari timur ke barat maksudnya.
0: Timur ke barat, selatan beda. Beda. Jangan dibelok-belok.
1: Mancanegara.
0: Yes, mau lagu apa?
1: Barusan gabung kan ini apa? Siapa itu tadi ada yang request dari Brand Adam ya?
0: Iya,

0: Lagu
1: ada usul yang lain.
0: Lagu mancanegara ya. Kalau yang Yuna rekom untuk lagu-lagu mancanegara yang bertujuan untuk minta maaf.
1: Rekom.
0: Minta maaf sama cewek ya? Cewek apa cowok? Oh, please.
1: Sama
0: please forgive me.
1: Anak-anak.
0: Please forgive me.
1: Iya, sama uminya anak-anak.
0: Oh, sama uminya anak-anak. Itu gak usah pakai lagu dong. Berikan dia coklat dan bunga seperti Yuna disogok pakai itu langsung baik. Mudah sekali. Gak mempan?
1: Boleh kita. Ya, boleh.
0: Kesalahannya terlalu besar.
1: Boleh, nanti usul kauna Kayuna lihat-lihat coba nanti.
0: Dicoba ya, beliin coklat. Tapi diam-diam, kasihnya taruh di atas bantal, di atas mukena. Jadi sebelum dia sholat, pakai Lena coklat ino. Alah, atau lagi nya. Nanti dia senang, dikasih coklat. Coba dites ya bang ya.
1: Kauna ada aja. Iya Kayuna, kenapa?
0: Dites cara Yuna ya.
1: Iya.
0: Kalau Yuna mau rekom lagu untuk Bang Bahari, bukan lagu untuk minta maaf, tapi ini lagu dari istrinya, dari uminya anak-anak untuk Bang Bahari. Unbreak My Heart dari Toni Braxton. Jangan patahkan hatiku, jangan kecewakan aku. Itu dia lagu dari kami para umi-umi untuk para abi. Boleh ya, Yuna yang pilih lagunya.
1: Toni Braxton, Unbreak My Heart.
0: Boleh ya.
1: Aduh.
0: Unbreak My Heart. Keren kali lagu itu.
1: Iya. Tahu, lumayan tahu. Kayaknya generasi berapa sih?
0: Kayaknya Gen Z. Kayaknya masih kecil.
1: Sampai.
0: Ii, baik lagunya. Malu kaduha, Jeksi. Oke, tebak usia.
1: Toni Braxton tahu paling enggak itu
0: era berapa? Kelahiran
1: 80-an atau 90-an lah.
0: 80-an atau 90-an?
1: Toni Braxton.
0: Tahu dong.
1: Toni Braxton 90-an.
0: 90-an.
1: 90-an.
0: Ya. Kalau dari suaranya kira-kira kelahiran tahun berapa, Yuna? Atau tebak usia?
1: Bisa menipu.
0: Iya, betul. Ipegak-pegak nah.
1: Ini aja Kayuna.
0: Apa tuh?
1: Ini Houston boleh.
0: Ah, Whitney Houston yang mana? I Will Always Love You.
1: Bukan.
0: Yang mana Whitney?
1: I Have Nothing.
0: Nothing.
1: I Have Nothing.
0: Itu kesukaan Mbak Rere. Itu kesukaan Mbak Rere lagunya number one.
1: Ya udah salam juga buat Mbak Rere.
0: Oke. Okay.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali. Udah Yuna jawab, Yuna wakilin ya.
1: Iya.
0: Jadi lagunya I Have Nothing aja. Nothing.
1: Boleh.
0: Oke, silakan komentarnya sedikit Bang Bahari mengenai tema kita di malam hari ini. Adakah hal yang dulu waktu masih kecil Bang Bahari ingin menjadi segera dewasa? Karena Bang Bahari kira jadi dewasa itu enak. Ternyata setelah dewasa ada sesuatu yang gak sesuai ekspektasi. Contoh, dulu kirain menikah itu enak. Ternyata setelah menikah repot. Punya istri punya.
1: Jangan.
0: Tidak boleh. Atau gini deh, kerja. Dulu kirain kerja itu keren. Kerja itu banyak uang, bisa beli apa aja. Ternyata setelah kerja tak semudah itu. Dimarahin bos, dijahatin sama kawan kerja misalnya. Ada enggak hal lain? Tadi ada juga yang kasih komen gini. Saya kira jadi dewasa itu enak karena tumbuh kumis. Tumbuh kumis ganteng kayak papanya. Rupanya Mbak Itimo kumis hanale. Jut ipinah kumisnya. Tumbuh sabe-sabe katanya. Ternyata gak enak punya kumis. Nah kalau dari Bang Bahari sendiri apa sih komentarnya?
1: Apa ya? Dulu jadi anak kecil susahnya pas lagi apa ya?
0: Apa? Disuruh tidur siang?
1: Iya juga salah satunya ya.
0: Tapi waktu udah besar pengen tidur siang udah gak sempat.
1: Udah gak sempat benar kata.
0: Betul ya, kan gitu. Itu contoh paling relate menurut Yuna.
1: Jadi gak
0: betul ya? Apa lain? Ada lain gak?
1: Bingung juga.
0: Karena baru gabung pasti ya. Jadi belum nyiapin jawabannya.

0: Udah, itu aja.
1: Yang ada komen yang lain lagi ya, Kak.
0: Belum dapat.
1: Komen orang ini aja.
0: Oke, okay. Oke, okay, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Salam-salamnya aja Bang Bahari untuk siapa?
1: Salam-salam. Buat semua yang lagi dengerin RRI aja lah.
0: Itu aja?
1: Iya, RRI Pro apa?
0: RRI Pro 1
1: RRI Love Kemalawan.
0: Oke, okay. Terima kasih. Ditunggu lagu I Have Nothing dari Whitney Houston ya.
1: Iya, Kak.
0: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam untuk semua pendengar setia RRI dari Kota Blangbiren. Siapa lagi yang ingin bergabung? Yuna coba terima lagi penelpon kita di malam hari ini. Ada Bang Alan di Nisam. Kak Yuna, dari Bang Alan di Nisam. Hal yang menurut Alan waktu kecil enak dan ternyata gak enak waktu udah besar adalah jadi tukang pangkas. Soalnya sibuk terus. Waduh, iya ya. Kirain kan tukang pangkas tuh gampang gitu kerjaannya, mangkas-mangkas dapat duit. Ternyata nggak semudah itu, justru sibuk dan jadi nggak punya waktu ya Bang Alan ya. Salam juga buat Bang Alan di Nisam dan seluruh warga Nisam yang masih mendengarkan kami di frekuensi kesayangan Anda di 89,3 MHz. Berikutnya Yuna terima lagi penelpon. Halo, Assalamualaikum. Hai Bang Ridho Ilahi. Dengan siapa malam ini Bang Irfan?
2: Oh rame ini Kak.
0: Siapa-siapa aja absen dulu.
2: Ada Natalia.
0: Natalia.
2: Bang Boy. Anaknya Wak Biba.
0: Kok udah ada gabung orang baru? Ngapain anak Wak Bibas itu?
2: Rain lagi ada tamu nih, Kak.
0: Oh, selamat malam anak Wak Bibas, pendatang baru. Siapa lagi?
2: Oh, rame lah, Kak.
0: Rame yang lagi dengerin RRI malam ini ya.
2: Ih, kami dari kemarin loh, Kak, kangen kali sama kakak nih.
0: Janganlah, kami obati kangennya. Malam ini, malam besok ada Yuna di RRI ya. Gimana malam ini makan-makan apa rame-rame kalian di gunung?
2: Ikan asin loh, Kak, kami panggang.
0: Kok itu makanan kalian enak kali. Sayurnya apa?
3: Kebo, cecah, terong Belanda.
0: Cecah itu apa?
3: Sambal.
2: Sambal loh, Kak.
0: Ini sambal pakai
2: terong Belanda.
0: Oh, terong yang asam itu. Enak kali ya. Berarti makanannya gitu-gitu aja karena dingin ya. Cuaca malam ini gimana di sana?
2: Oh, lumayan Kak, nggak ada hujan nih.
0: Kalian kan selalu kehujanan dan kebanjiran di situ ya? Sering becek ya?
2: Allah.
0: Kan katanya di gunung. Gunung kalau hujan kan kayak gitu licin-licin. Kayak mana kehidupan di sana? Yuna nggak tahu.
2: Itu kan zaman dulu loh, Kak.
0: Oh iya, sekarang udah aspal.
2: Insya Allah belum, Kak.
0: Oh, jadi? Oke, jadi rame-rame di sana, udah siap makan malam, udah siap makan nasi pakai cicah, terong, pakai ikan asin pula. Terus ngapain lagi, gak ada bakar-bakar jagung?
2: Gak ada, Kak.
0: Santai-santai aja sambil dengerin RRI ya. Desa apa nama tempat tinggalnya Yuna lupa?
2: Pantan Antara, Kak.
0: Apa? Pantan Antara?
2: Karena ada Pantan Terong.
0: Pantan Terong. Ini Pantan Antara. Bener Pantan meriah.
2: Hah? Iya, Kak.
0: Oh, ada Pantan Terong, ada Pantan Nangka juga. Apa artinya pantan itu?
2: Tanah yang datar, Kak.
0: Tanah yang datar, kemudian ditanami terong, ditanami nangka gitu, menghasilkan nangka gitu. Kayak mana? Oke, jadi di sebelah Bang Irfan ada siapa tuh, Bang? Istri tercinta kah?
2: Sumarni kak.
0: Sumarni.
2: Coba. Iya nama itu leh.
0: Enggak.
3: Anak Wak Bibah.
0: Iya anak Wak Bibah lagi. Siapa yang mau komen malam ini tentang hal-hal yang dulu dianggap enak ternyata begitu udah dewasa nggak seindah itu? Apakah itu? Siapa? Satu orang aja komen.
2: Komen.
0: Ada yang mau komen nggak?
2: Saya aja ya kak.
0: Silakan. Apa tuh?
2: Ngeri kak.
0: Apa itu tuh? Aja. Ngeri. Enggak, membayangkan apa dulu? Membayangkan waktu kecil tuh apa yang indah-indah ternyata waktu udah gede ngeri itu apa?
2: Jadi dewasa itu kan menyenangkan lah gitu kan.
0: Ternyata mengerikan.
2: Ngeri banget.
0: Apanya? Maksudnya lebih jelas apanya? Kehidupan apanya? Ekonominya? Apa rumah tangganya? Atau kesehatannya? Apa?
2: Kepala kantong lah kak.
0: Oh kanker. Kantong kering. Oke, jadi hal yang dianggap waktu kecil enak banget ternyata waktu udah besar pas udah dijalani sekarang justru sebaliknya ya, bikin ngelus dada ya, Bang Irfan ya.
2: Iya, Kak.
0: Aduh. Kalau mau diceritakan pengalaman uniknya, cerita nostalgia kayaknya panjang ya, Bang Irfan ya.
2: Cerita-cerita masa lalu, Kak?
0: Panjang.
2: Gak sih kak yang spesial.
0: Gak ada yang spesial ya. Biasa manteng ya.
2: Cuma yang spesial.
0: Apa tuh yang spesial adalah?
2: Suara kakak.
0: Ai. Memanglah. Selalu membuat Yuna menjadi semangat kalau udah dengerin komen-komen kayak gitu ya. Jadi gak mau pulang Yuna, pengen siaran terus sampai jam 5 pagi ya. Oke, Bang Irfan sama teman-teman yang ada di sana mau request lagu apa? Lagu barat dong sesekali. Lagu apa tuh?
2: Titanic tuh kak.
0: Celine Dion, My Heart Will Go On. Oh, suka lagu itu. Semuanya setuju ya lagunya itu ya. Oke deh. Mantap ya. Boleh. Salam-salam untuk siapa?
2: Untuk satu orang aja kak.
0: Silakan.
2: Adalah.
0: Untuk siapa? Kak Yuna aja. Kok dikit kali salamnya?
2: Udah yang buat. Oh grandma aja grandma.
0: Oh grandma di gua Jepang.
2: Karena ada ya angkat Ridho situ kak.
0: Siapa?
2: Ayah Palu.
0: Siapa tuh?
2: Ayah Palu.
0: Oh saudara.
2: Iya kak. Iya kan nolong lah. Dibilangnya aku jadi ayahmu ketemu.
0: Jadi ayah angkat. Di daerah Paloh Goa Jepang itu ya. Siapa?
2: Masuk dia.
0: Siapa dia? Namanya ayah apa?
2: Ayah Paloh memang kak.
0: Kalian manggilnya ayah Paloh. Kenapa tiba-tiba dia? Itu. Kenapa dia tiba-tiba angkat abang jadi anaknya?
2: Karena anggota tadi kak.
0: Anggota TNI. Anggota.
2: Orang gam tadi.
0: Oh, jadi diangkatlah menjadi saudaranya ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, semoga Ayah Paloh dengerin ya. Salam-salam dari saudara-saudara yang ada di Pantan, apa tadi? Pantan Tengah.
2: Astagfirullah.
0: Apa sih? Pantan Terong.
2: Mantan antara kak.
0: Oh iya. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti Yuna puterin lagu My Heart Will Go On ya. Terima kasih kak. Teman-teman, saudara-saudara yang di sana. Anak Wak Bibah tadi mana?
2: Ini kak.
0: Iya, salam kenal ya. Dah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: request lagunya sudah Yuna siapkan. Namun sebelumnya tadi Bang Alan di Nisam request lagunya siapa tadi? Bon Jovi, It's My Life. Boleh nanti Yuna putar. Berarti sudah ada 3 lagu ya, Everything I Do. Oh, 4 lagu dong berarti. Whitney Houston, I Have Nothing. Ada juga lagunya Bon Jovi sama lagunya My Heart Will Go On. Semua akan Yuna putarkan, namun satu penelpon lagi Yuna terima di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Malam
0: dia. Iya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Masih bersama Yuna di malam hari ini ada Kak Ani ya. Kak Ani sama Bang Riki. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Kak Ina.
0: Selamat malam rekan-rekan.
2: Selamat malam juga Kak Ina. Apa kabar Kak Ina?
0: Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Tambah sehat, tambah bahagia ya.
2: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Ini baru dengerin, baru gabung atau udah dari tadi dengerin?
2: Tadi gak apa. Apa yang gak ulang gak?
0: Gak jelas sekali ya.
2: Iya,
0: Oh, enggak sih. Kita lagi ini ngobrolin tentang masa kecil. Tapi sebelum komentar, request lagu aja dulu. Mau request lagu apa malam ini?
2: Lagu Ani aja lagunya.
0: Lagu barat. Aja. Lagu barat tapi Kak Ani. Ya. Silakan Kak Ani.
1: Ya.
0: Ada enggak lagu barat apa yang ingin didengarkan malam hari ini?
1: My Love.
0: My Love dari?
1: Polandia.
0: Dari?
1: Polandia.
0: Oh, Fauzia.
1: Polandia, iya.
0: Kayak mana tulisannya? F?
1: S-A.
0: S-A.
1: O.
0: O.
1: T.
0: Hah?
1: U.
0: T.
1: U.
0: S S A. O. O. Dah.
1: Abis itu U. U. Itu Z I A.
0: O Fauzia.
1: Ya.
2: Bukan Ija.
0: Apa bang?
2: Bukan Ija, Fauzia. Kata Kak Yuna, dia kan Ija. Kak Yuna salah aja.
0: Biar aja, kalau aku salah di matamu, aku akan pindah ke telingamu. Aku gak mau lagi di matamu. Di matamu selalu salah. Aku pindah ke telinga aja ya. Oke, kalau Kak Ani dulu. Udah dari tadi bang. Kita mulai lebih awal hari ini. Jam 8:30 tadi.
2: Tadi gak apa soal suaranya kayak mana ya, berangin gitu.
0: Ada gangguan jaringan berarti.
2: Apa mati lampu di rumah pikir gitu?
0: Oh enggak, di sini baik-baik aja jaringan, ya. Listrik baik-baik aja semuanya. Cuman mungkin dari faktor cuaca aja ya, bang ya?
2: Iya, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang hilang. Enggak tuh ada lagi hilang itu kayaknya.
0: Asal cintanya enggak hilang loh, bang.
2: Nggak, udah baik lagi nih, dulu kemarin udah merajuk dia.
0: Ini udah baik lagi dia kan? Udah, kayak mana udah cara baik-baiknya? Ajarin dong.
2: Ya, Kak Yuna bilang kemarin, sayang.
1: Orang nggak ibu-ibu kok dianya aja loh, Kak Yuna.
0: Oh iya, dia aja yang merasa ya?
1: Laura ini ke bandar, ada moli sama ponakan.
0: Padahal kita baik-baik, tapi dianggap udah hilang ya?
1: Itu
0: loh. Alahai, kirain Pak Kon mempake dua. Rupanya baik-baik aja.
2: Bukan, sebenarnya nggak bilang hilang Kak Yuna. Jadi kan Kak Yuna itu yang dicari ya.
0: Wan.
1: Apeji, bariti apeji semakin. Cah semakin. Cah melukur. Saya nggak dong.
0: Ya udah kita cari aja lah yang baru. Memang sering pergi-pergi, kita cari yang baru mau.
1: Kalau balik sih mau dia, kalau ini enggak.
0: Eh, cukup satu. Ih, asik. Oke deh. Oke, silakan kita masuk. Iya, namanya manja, udah tahu Yuna. Manja-manja.
2: Enggak tahu kan. Manja apa Kak Yuna enggak tahu ya.
0: Namanya manja. Oke. Oke, udah. Kita komen dulu, komentar dulu, dengerin Kak Ani. Pertanyaannya adalah, adakah hal yang waktu kecil Kak Ani pikir enak? Jadi orang dewasa itu serba enak, bebas melakukan apa saja, punya uang sendiri, gak diatur-atur lagi. Tapi ternyata setelah dewasa, realitanya beda. Misalnya masalah kerja. Dulu kita kira kerja itu enak, punya uang sendiri, bebas gitu kan, mau jajan apa aja. Tiba-tiba begitu udah dewasa rupanya gak enak. Punya kerja tuh harus menghadapi bos yang suka marah-marah, harus siapin kerjaan yang disuruh-suruh, atau misalnya begitu udah punya uang harus membiayai kebutuhan, atau mungkin ada hal lain, misalnya soal pernikahan, belum nikah ya, atau mungkin hal lain apa yang waktu kecil Kak Ani kira enak, rupanya pas udah besar nggak enak, apa tuh?
1: Emang cari uang susah gitu loh.
0: Emang dari dulu udah mikir gitu. Ini enggak. Ini pertanyaannya yang dianggap dulu enak, rupanya pas udah besar enggak enak. Apa tuh?
1: Enggak enak. Tapi susah lah cari duitnya
0: gitu. Mudah ya? Bagi Kak Ani cari uang itu mudah.
1: Mana ada mudah, susah lah.
0: Kirain mudah. Kalau Bang Riki?
2: Kalau Bang Riki, Kak Yuna, dari kecil tuh udah biasa susah Kak Yuna. Karena kan, Bang Riki kan ada orang tua lagi, dua-dua. Tinggal waktu kecil, tinggal sama Wawa, di Aceh Kemiang. Nah, jadi pulang sekolah, cari kayu. Ombak itu udah cari kayu, pergi ke sawah. Nah, udah itu nanti.
0: Oh, berarti dari kecil emang hidupnya udah susah?
2: Iya, udah susah. Jadi kan waktu udah dewasa ini, ya kan Kak Ina, udah biasa susah, kita nggak terkejut lagi gitu Kak Ina.
0: Jadi memang dari kan kecil hidupnya udah nggak yang kaya raya ya, gitu enggak ya?
2: Iya, maksudnya nggak ada orang tua lagi Kak Yuna.
0: Tinggal pun tapi udah sama OO.
2: Bukan mau sama Wawa.
0: Oh, sama Wawa. Oke.
2: Nah, jadi kan kami kan dari kecil kan sekolahnya dari kecil kan dia kesenian. Jadi kadang-kadang itu nggak ada jajan Kak Yuna,
0: dibeli
2: terlalu banyak dua biji Kak Yuna, ya kan?
0: Betul.
2: Karena anak awal kan banyak. Jadi dari itu kan dia sama Wawa gitu kan, jadi yang dua lagi yang di Pekanbaru dua, yang di Kalimantan dua. Kami kan lima saudara. Jadi sudah kecil sampai sekarang nggak susah Kak Yuna kan?
0: Jadi kehidupan yang enak-enak di masa kecil aja bahkan udah kerja keras ya Bang ya?
2: Iya, jadi kan Bang Riki itu nggak terkejut lagi kan, udah dewasa gini kan, biaya di sekolah lagi yang di Kalimantannya yang perempuan saat itu kan masih perlu biaya sekolah kan?
0: Jadi tanggungan ya?
2: Jadi tanggungan. Jadi Bang Riki udah sama sekolah SMP, Bang Riki udah nggak kerja lagi. Cari kerja dulu isi ada cara-cara kopi jengkel dulu tau Kak. Cari kopi jengkel dulu saya kerja di kopi jengkel. Tutup kopi jengkel. Jadi cukup dekat rumah. Sampai sekarang. Jadi saya tuh kayak mana ya. Kalau udah susah juga. Belum ada merasa senang Kak Yuna.
0: Oke. Jadi kalau ditanya apa yang dulu senang sekarang gak senang, jawabannya gak ada. Karena memang dari dulu udah hidupnya susah gitu ya Bang ya.
2: Iya, Mbak Siska.
0: Oke deh, terima kasih ya buat Kak Ani sama Bang Riki yang sudah ikut berbagi cerita malam hari ini.
2: Iya, Kak.
0: Iya, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, Kak.
0: Dadah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia cerita berbeda ya, datang dari Bang Riki di Pekanbaru dan juga Kak Ani di Aceh. Cinta jarak jauh tuh mereka tuh ya, cinta yang sudah lama bersemi, semoga terus bersemi, tidak pernah padam. Siapa lagi yang ingin bergabung di 08 11 67 15 893? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Grandma.
3: Halo juga Kanti.
0: Gimana kabarnya Grandma hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Tetap ceria ya Grandma ya.
3: Iya.
0: Gak terasa kita hari Minggu mau bertemu ya Grandma.
3: Insya Allah.
0: Insya Allah. Semoga sehat, gak hujan. Karena kan acara kita outdoor kan. Cuaca juga tidak menentu. Semoga semua berjalan sesuai dengan harapan kita ya.
3: Amin. Insya
0: Allah. Kalau Grandma komentarnya ada gak? Hal simpel yang lain. Yang dulu saat Grandma kecil, begitu melihat orang dewasa itu enak, ternyata setelah Grandma dewasa nggak seenak itu. Apa tuh?
3: Gimana ya? Mungkin ini waktu kecil kita diatur sama ibu kita,
0: diatur
3: sama ayah kita,
0: betul.
3: Dan dalam hati, nanti kalau aku besar, aku mungkin lebih enak lagi, nanti bisa bebas. Rupanya gitu sudah, pengen lebih parah lagi.
0: Ternyata nggak seindah itu ya. Lebih enak diatur daripada ngatur ya.
3: Akhirnya kita yang mengatur. Jadi di situ agak kerepotan juga kan. Kita harus berpikir.
0: Iya.
3: Begitulah.
0: Berarti kira-kira. Berarti dulu waktu diatur kesel.
3: Sudah. Kita yang mengatur, akhirnya kita enak dulu lagi ya daripada.
0: Ya Allah, iya lagi. Yuna lagi di fase sekarang nih Grandma, menjaga remaja yang belum berusia 15 tahun. Jadi kayak udah mulai ngatur kegiatannya, terus takut dia salah pergaulan. Dan Yuna baru ngerasa, berarti betul. Jadi orang tua tuh seperti ini gitu.
3: Baru kita rasain.
0: Baru ya. Rasain dan ingin segera Yuna kembali ke masa lalu aja. Oke, Grandma ya. Ternyata hampir-hampir sama juga kita menjadi ibu. Dan bahkan Grandma sekarang udah punya cucu berapa Grandma?
3: Alhamdulillah 9.
0: Allahu Akbar.
3: Alhamdulillah.
0: Panen cucu ya?
3: Iya. Dari tiga anak.
0: Dari tiga anak punya 9 cucu, masya Allah. Jadi keluarga bahagia terus.
3: Tiga.
0: Oke deh, Grandma sehat terus bisa bersama dengan anak dan cucu-cucunya ya. Oke, untuk lagu malam hari ini kita lagu-lagu barat. Grandma punya enggak? Tadi ada Whitney Houston, ada Toni Braxton, ada Celine Dion juga. Grandma punya?
3: Lagu apa ya?
0: Yang barat.
3: Lagu barat ya.
0: Lagu-lagu lama.
3: Lagu-lagu lama. Kalau itu lagu apa?
0: Apa tuh?
3: Oke, ada.
0: Judulnya?
3: Oke, Carol, I am the one.
0: Oh, Carol.
3: Apa ya? Apa ya? Siapa yang mau ada lu?
0: Kalau Grandma
3: ataupun kalau Yuna ada yang lagu kira-kira yang ini ada yang tadi siapin boleh.
0: Boleh aja. Juga. Berarti Grandma ikut aja ya.
3: Kalau Una yang pilih kan lebih ini ya, lebih enak didengar.
0: Iya, siapa tahu Grandma punya lagu-lagu yang ingin sekali didengarkan malam ini dan bisa mengobati rasa rindu. Boleh. Enggak mesti lagu barat deh, Grandma maunya lagu Indonesia ya.
3: Indonesia apa ya?
0: Yang mana? Kalau ini mau enggak Grandma? Mungkin nanti dari Noah. Kasih tak sampai dari Padi. Dewa
3: Sembilan. Boleh.
0: Boleh ya, kasih tak sampai
3: boleh.
0: Ya.
3: Iya, boleh.
0: Boleh. Oke deh.
3: Salamnya untuk yang semua yang sudah tadi mengirim salam untuk Grandma. Jadi Grandma juga balas kembali, semoga kita semua dalam keadaan sehat,
0: amin,
3: buat menjalankan ibadah, tapi selalu mendengarkan RRI, jadi kita selalu bertegur sapa. Jadi semuanya yang pendengar RRI, semua kita kirim salam. Semoga semua sehat dan selalu happy mendengar RRI. Apalagi Kak Una yang penyiarnya kan.
0: Oke. Heboh deh ya. Memberikan kehebohan di malam hari, di jam orang harusnya tidur, ini malah heboh sendiri ya. Aduh, semoga tidak terganggu istirahatnya untuk rekan-rekan dan pendengar setia kami.
3: Pendengar
0: ya.
3: Setia,
0: Oke deh. Tadi salam spesial Grandma. Buat Grandma tadi dari Bang Denny di Medan.
3: Iya.
0: Yang sudah menjadikan Grandma.
3: Di mana tadi, di tanah apa?
0: Di
3: Kakengan apa?
0: Iya, namanya Pantan Antara.
3: Oh iya, yang berada di Pantan Antara rasanya tadi rame ya mereka tuh ya. Tadi
0: mereka
3: ya
0: selalu nongkrong sambil dengerin RRI katanya.
3: Oh iya, jadi happy semuanya.
0: Happy
3: ya.
0: Happy terus. Grandma.
3: Untuk Kak Ani juga tadi. Kak
0: iya,
3: Ani.
0: Betul.
3: Bang
0: Riki.
3: Ya. Semoga baik-baik aja.
0: Jangan berantem-berantem lagi
3: jangan
0: ya.
3: Jangan berantem lagi. Kemarin kita dengar berantem.
0: Padahal Kak Ani cuma kehilangan ini aja, kabar.
3: Kontak.
0: Jadi kayak kehilangan arah dia.
3: Oh, kehilangan arah. Aduh.
0: Oke, Grandma, ditunggu aja lagunya ya. Nanti Yuna putarkan ya.
3: Oke.
0: Terima kasih, Grandma. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam hari ini juga ternyata ada Aan. Ya ampun, jam segini Aannya belum tidur tuh, kenapa ya An ya? Ada masalah apa Anda? Iya, selalu Yuna bilang jangan ke nomor Yuna. Kalau mau telepon, mau WA, itu langsung aja ke nomor RRI. Langsung kirimkan komentarnya atau request lagunya di 0811-67-15-893. Yuna putar dulu lagu-lagu yang sudah masuk nih. Ada Whitney Houston, ada Bon Jovi, ada Celine Dion, ada juga lagu yang pertama yang menjadi requestnya Mbak Rere yang dari tadi sudah antri, sudah menunggu lama. Terima kasih sudah menunggu. Bryan Adams dengan Everything I Do.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan,

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Yuna, akhiri kebersamaan kita pendengar di malam hari ini dalam program Ruang Rindu yang sudah hadir sejak awal tadi, bahkan lebih awal dari biasanya. Ya, sebenarnya program Ruang Rindu yang hadir setiap jam 10 sampai jam 11 malam itu akan dibawakan oleh semua penyiar sesuai dengan jadwalnya. Namun Yuna seringkali merubah dengan cara sendiri, dengan tujuan memberikan hiburan yang sehat untuk Anda, memberikan ruang untuk Anda bisa berbagi semangat dan juga berbagi informasi ya. Ada yang kesepian malam ini katanya tanpa kekasih. Kemana? Kekasihnya pulang kampung kah? Atau juga tadi ada yang kekasihnya diambil orang? Ada. Udah tunangan diambil orang, sakit kan? Yang tersisa hanyalah rindu. Makanya Yuna ingin memutarkan lagu-lagu terakhir bertemakan kangen. Ada Hanindia yang mengcover lagu Kangen dari Dewa 19. Juga Layang Kangen. Ini yang nyanyikan adalah Nufi Wardana mengcover lagu Didi Kempot. Ya, dalam bahasa Indonesia lagunya. Sesaat lagi Yuna putarkan, dan nanti juga ada lagu-lagu lainnya yang sudah disusun oleh musik director kami sampai dengan tutup siaran kita pada pukul 12 malam nanti. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu, tunggu saja. Lakukanlah

0: Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah sebagai kesempatan.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan

wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Nanda Feriana, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ditahan kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita." Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi zawiz zuhdi wal karamat amma ba'd. Bersama-sama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa program Mutiara Pagi kerjasama Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhok Semawe dengan RRI Kota Lhok Semawe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang cita-cita tertinggi seorang mukmin. Para pemirsa program Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Kota Lhok Semawe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya setiap manusia memiliki keinginan dan cita-cita dalam hidupnya. Ada yang bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, dengan harapan segala keinginan dalam hidupnya akan mudah tercapai. Ada manusia yang berkeinginan dan bercita-cita memiliki kedudukan, pangkat, jabatan, relasi yang luas sehingga dia menjadi orang yang terpandang. Ada orang-orang yang berkeinginan bercita-cita memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, status sosial yang tinggi sehingga dia dipandang mulia di hadapan manusia yang lainnya. Cita-cita dan keinginan yang disebutkan di atas cenderung cita-cita dan keinginan untuk kebahagiaan dunia. Sebagai seorang mukmin, kita tentunya tidak hanya berkeinginan bercita-cita untuk meraih dan memperoleh kebahagiaan dunia saja. Akan tetapi cita-cita yang tinggi, cita-cita mulia seorang mukmin justru ingin mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya. Para ulama mengatakan bahwasanya ulul himmah, cita-cita yang mulia, cita-cita tertinggi seorang mukmin ingin memperoleh kebahagiaan akhiratnya. Di antara cita-cita tertinggi seorang mukmin itu yang pertama adalah ingin memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika engkau ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah syurga Al-Firdaus. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tufajjaru anharul jannah." Kata Rasulullah, jika engkau ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memohon dan berharap kepada Allah, maka mintalah untuk Allah masukkan ke dalam syurga Firdaus. Karena syurga Firdaus itu merupakan syurga yang paling utama, syurga yang paling tinggi. Di atasnya ada Arsyur Rahman. Nah, arasy Allah yang Maha Pengasih. Dan dari syurga Firdaus itu juga terpancar mata air yang mengalirkan airnya ke sungai-sungai yang lain di dalam syurga-syurga Allah yang lainnya. Maka inilah cita-cita yang diinginkan tentunya oleh setiap orang mukmin, memperoleh kenikmatan syurga yang Allah janjikan. Dan syurga Allah ini tentunya tidak bisa kita peroleh dengan hanya angan-angan dan cita-cita semata, tanpa ada usaha, tanpa ada pengorbanan, perjuangan, keseriusan dari kita semuanya untuk mencapai syurga Allah. Bahkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 sampai 19, di sana Allah katakan, orang-orang yang bertakwa yang Allah sempatkan nanti di dalam syurga Allah, di dunia ini mereka termasuk orang-orang yang berusaha, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lissaili wal mahrum. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa yang Allah tempatkan di dalam syurga nantinya, mereka mendapatkan bagian dari apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Allah katakan, mereka yang ditempatkan oleh Allah di dalam syurga sebelumnya, qabla dzalika, sebelumnya ketika di dunia ini, mereka merupakan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu malam mereka sedikit tidurnya, di akhir malam mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari harta-harta mereka, mereka infakkan, mereka berikan kepada orang-orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta. Itu artinya, untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala perlu pengorbanan, perlu usaha, perlu kesabaran kita dalam taat. Bahkan Allah katakan dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 142, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan mudah saja masuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala belum melihat bagaimana jihad, kesungguhan, pengorbanan kita dalam menyempatkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Padahal Allah belum melihat kesungguhan kalian, belum melihat kesabaran kalian dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini maka perlu usaha dari kita semuanya. Karena syurga Allah itu mahal harganya. Jadi sesuatu yang mahal perlu pengorbanan dan perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah." Bukankah perdagangan atau perniagaan dengan Allah itu mahal harganya? Ala inna sil'atallahil jannah. Karena mahal harganya, karena berat perjuangannya, maka bukankah perjuangan dan perniagaan dengan Allah tidak ada balasan yang lain melainkan syurga Allah. Ini yang pertama, cita-cita tinggi dari seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, cita-cita dari seorang mukmin itu adalah ingin memperoleh ridha Allah. Di dalam Al-Quran bisa kita lihat surah At-Taubah ayat 72. Allah katakan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibah fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dhalika huwal fawzul azim. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan kepada mereka syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan ada tempat yang terbaik dalam syurga Jannatu Aden, dalam syurga Aden. Kemudian Allah katakan, waridwanum minallahi akbar. Jadi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada kenikmatan syurga tadi. Daripada kenikmatan syurga yang mengalir sungai di dalamnya, ada tempat-tempat yang baik. Tetapi keridhaan Allah, waridwanum minallahi akbar, ridha Allah itu lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Dzalika wal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya mencapai meraih ridha Allah itu lebih besar, lebih agung nikmatnya dibandingkan kenikmatan yang lain di dalam syurga. Kemudian yang ketiga, cita-cita tertinggi atau cita-cita yang tinggi dari seorang mukmin adalah untuk bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang Allah ridha, orang-orang yang Allah beri kenikmatan yang sangat luar biasa nanti di hari kiamat, bisa langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai dengan ayat 23, Allah katakan, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin, orang-orang beriman pada saat itu mereka bergembira, wajahnya berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka memandang ke arah Tuhannya. Nah, di situ dikatakan oleh para ulama bahwasanya memang nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang Allah ridha langsung bisa bertemu dan

0: Segala cita-cita dan keinginan ini tentunya tidak dicapai hanya dengan angan-angan belaka, tetapi butuh perjuangan, butuh usaha, keseriusan, dan pengorbanan dari kita semuanya. Kita mengharap surga Allah, tetapi kadang-kadang salat masih saja kita tunda-tunda. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, padahal kita kadang masih menyakiti sesama. Kita berharap husnul khatimah, tetapi tobat kita masih kita tunda-tunda. Bahkan kita mengharap ridha dan dekat dengan Allah, padahal Al-Qur'an jarang kita baca. Marilah kita tanamkan cita-cita yang tertinggi, ulul himmah fil akhirah ini, dalam hati dan dada kita, dengan kita usahakan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syurga, mendapatkan ridha, dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

0: kita tentunya dan masyarakat sehat yang yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan genangan gas besar di Pertamina tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membentuk brosur untuk mengurangi

0: Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. BWS Matra 1 dan Pemkab Aceh Utara koordinasi memulihkan akses di Sawang. Kapolres Loksemawe berikan kursi roda dan santunan untuk dua anak penyandang disabilitas. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Balai Wilayah Sungai atau BWS Matra 1 bersama pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkoordinasi melakukan penanganan tanggap darurat terhadap akses masyarakat di tiga kampung desa di Kecamatan Sawang yang terputus akibat bencana banjir November lalu. Ketiga pemukiman tersebut meliputi Kampung Riseh Tunong, Riseh Tengoh, dan Riseh Baruh yang hingga kini akses transportasinya masih dalam kondisi darurat. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi pada hari Selasa 1 September 2026 menyampaikan apresiasi atas respon cepat BWS Sumatera 1 yang langsung meninjau lokasi penanganan pasca bencana. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada BWS Sumatera 1 yang memberikan perhatian dan membantu upaya menghubungkan kembali tiga desa dengan Kecamatan Sawang. Tarmizi menjelaskan pemulihan infrastruktur pasca bencana memerlukan penanganan secara bersama-sama, baik dari pemerintah daerah, instansi teknis vertikal, maupun masyarakat, agar mobilitas warga dan roda perekonomian dapat kembali pulih. Sementara itu, staf khusus BWS Matra 1 Jamaluddin menyatakan, pihak BWS segera melakukan penanganan penanggulangan darurat, khususnya fokus pada perbaikan infrastruktur dan tebing sungai yang rusak tergerus banjir. Dalam dua hari ke depan, pihaknya memfokuskan pembenahan akses jalan masyarakat dan penanganan infrastruktur tebing sungai yang terdampak. Pelaksanaan penanganan fisik ini ditargetkan mulai berjalan pekan depan. Selain penanganan tebing sungai, kata Jamaluddin, BWS Matra 1 juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh agar penanganan akses transportasi warga dapat berjalan secara terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Sementara itu, pendengar, akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BP2JN. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Riseh Tunang, Riseh Baruh dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
2: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
1: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekod diperlukan perencanaan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergerus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN. Penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
3: Masih bersama kami Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, tingginya angka perceraian di kota Loksmawe menjadi perhatian berbagai pihak dan sejumlah kajian terkait faktor penyebab perceraian termasuk pada pasangan muda. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe Bukhari menilai ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian. Selain kesiapan dalam membangun keluarga, keterbukaan komunikasi antara suami dan istri juga sangat penting, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di dalam rumah tangga. Pasangan harus saling terbuka dalam berbagai hal, termasuk mengenai kondisi dan pengelolaan keuangan keluarga.
4: Keterbukaan komunikasi, jadi saling terbuka dalam hal semua hal dalam keluarga, khususnya dalam aspek keuangan. Nah, kemudian yang ketiga, saya kira memang penguatan keagamaan.
0: Bukhari juga menambahkan komunikasi yang baik dapat membantu pasangan memahami persoalan masing-masing dan mencari solusi bersama sebelum masalah berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Bukhari juga menilai penguatan aspek keagamaan perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan keluarga. Pendengar, angka perceraian menjadi perhatian bersama. LBH Apik Aceh mendorong penguatan ketahanan keluarga melalui edukasi, konseling, dan pendampingan hukum. Berikut wawancara selengkapnya bersama Sekretaris Eksekutif LBH Apik Aceh, Roslina Rashid, SHMH, dipandu oleh reporter Anita Diana.
5: Terima kasih rekan penyiar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Sekretaris Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Apik Aceh, Roslina Rashid SHMH, di mana beliau merupakan Sekretaris Eksekutif ya, yang akan membahas mengenai angka perceraian di Kota Loksmawe semakin meningkat. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, Bu Roslina. Apa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kota Loksmawe dan bagaimana LBH Apik melihat persoalan tersebut?
6: Baik, saya bisa mencoba menelusuri informasi terkait dengan kenapa atau apa penyebab tingginya angka perceraian di Kota Loksmawe dan sebagian besarnya perkara tersebut dimohonkan atau digugat cerai oleh pihak istri atau pihak dari perempuannya ya yang menggugat suaminya ke Mahkamah Syariah kalau di Aceh ya, kalau di Indonesia sebutannya Pengadilan Agama. Nah, ini faktor yang paling tinggi itu salah satunya adalah dari salah-salah yang lain ya. Karena kekerasan dalam rumah tangga. Ini salah satu yang kemudian menyebabkan perempuan memilih untuk menggugat cerai suaminya. Kemudian faktor lainnya adalah suami tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini tidak menafkahi atau menafkahi tapi tidak sepenuhnya. Kemudian tidak mengambil peran dalam mengelola rumah tangga seperti mendidik anak dan lain-lainnya atau membantu tugas-tugas rumah tangga yang kemudian bisa, artinya di sini tidak ada pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga sehingga kesannya suami membiarkan istri melakukan semuanya sendiri, baik itu dalam hal mendidik anak, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam rumah tangga terkait kebutuhan anak dan lainnya.
5: Selanjutnya, langkah apa aja yang biasa dilakukan LBH PIK untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah konflik rumah tangga berujung pada perceraian?
6: Langkah apa yang bisa dilakukan oleh lembaga seperti LBH Apik Aceh untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah konflik rumah tangga hingga berujung perceraian itu tidak bisa dilihat hanya di satu sisi saja ya. Misalnya bagaimana memperbaiki komunikasi antara pasangan suami dan istri. Tapi banyak tantangan yang harus dihadapi dalam rumah tangga. Misalnya ada persoalan-persoalan relasi rumah tangga yang tidak setara, ketahanan ekonomi yang tidak seimbang, dan beban domestik yang harus ditanggung oleh salah satu pihak, misalnya istri di sini, yang kemudian memicu konflik dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Nah, tiga hal tersebut yang mungkin bisa mulai dibicarakan ya sebagai bentuk dari pencegahan, agar tidak kemudian konflik dalam rumah tangga itu terus berlarut dan berujung pada perceraian. Salah satunya di antara yang lain ya, yang selama ini kita coba gali dari banyak informasi perempuan atau istri yang kemudian berkonsultasi dan mengeluhkan ya atau mengkonsultasikan persoalan rumah tangganya. Itu sebagian besar karena mereka tidak membangun ya dari awal keterbukaan, transparansi dalam rumah tangga seperti masalah keuangan, kemudian masalah komunikasi yang tidak setara, dan masalah lainnya yang itu membutuhkan keluasan hati masing-masing pihak gitu, antara suami dan istri.
5: Dan yang terakhir, sejauh mana nih peran edukasi, pendampingan hukum, dan konseling keluarga dapat membantu pasangan menyelesaikan persoalan rumah tangga tanpa harus bercerai?
6: Peran edukasi, pendampingan hukum, dan konseling itu sangat membantu ya bagi para pasangan dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Karena intinya edukasi itu adalah pencegahan. Kemudian pendampingan hukum itu adalah untuk memastikan hak-hak para pihak. Kemudian konseling ya untuk mencegah atau menjaga agar persoalan dalam rumah tangga ini dapat diatasi dengan tetap memilih jalan yang betul-betul tepat dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di rumah tangga ya. Intinya edukasi, pendampingan hukum, dan konseling itu saling terkait ya, dan itu akan membantu satu sama lain dalam menyelesaikan persoalan atau konflik dalam rumah tangga. Intinya pencegahan itu kan lebih penting ya dalam hal menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Bukan berarti mempertahankan perkawinan, tapi mengabaikan misalnya komunikasi-komunikasi yang sehat gitu ya, kemudian pemenuhan hak-hak masing-masing pihak gitu ya, dan bagaimana memastikan semua pihak aman dan nyaman dalam menjalankan relasi rumah tangganya. Mungkin itu ya Diana dari saya.
5: Baik, demikian wawancara singkat saya, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan terus diwujudkan Kapolres Lhokseumawe Semawe AKBP Ahzan dengan hadir langsung menyerahkan bantuan kepada dua anak penyandang disabilitas di Gampong Pulau Meria, Kecamatan Gerudong Pase, Kabupaten Aceh Utara pada hari Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Lhokseumawe Semawe menyerahkan dua kursi roda baru, santunan serta paket sembako kepada Muhammad Rizki Fatani berusia 11 tahun, dan Muhammad Supri berusia 13 tahun. Keduanya merupakan warga Dusun Bukit Sandi, Gampong Pulau Meria. Kapolres Lhokseumawe mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Menurutnya, bantuan ini dapat bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Polri berkomitmen selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kepedulian dan manfaat. Sementara dari pihak keluarga penerima bantuan, menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Lhokseumawe atas perhatian yang telah diberikan. Mereka berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dan membantu kedua anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasih Humas Polres Lhokseumawe Ibtu Ramadan, pimpinan Rumah Sakit ABI Kota Lhokseumawe Zulkarnaini, anggota DPRK Aceh Utara Komisi 1 Rifarhan, Kapolsek Syamtali Rabayu Ibtu Hendra Jamiswar, Kapol Subsektor Gerudong Pase Ibtu Munawarida, dan Ramil 27 Gerudong Pase Kapten Infanteri Ridwan Gunawan, Babin Kantipmas Bribtu Agung, Kanit Intelkam Polsek Syamtali Rabayu Ibtu Mutakin, Sekdes Pulau Meria Rian Mirza, serta tokoh PA dan KPA Daerah 2 Wilayah Samudra Pase. Pendengar, 63 peserta unjuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Lhokseumawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2, dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Koru Nusantara 17 Aceh. Dan hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram ya. Jadi untuk hadirin mungkin keluarga yang dari Loksemawe di luar kota, ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Julianti mengatakan, Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan kelestarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIluksumawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

Iya, ada Perang Sabi yang dinyanyikan oleh Orangutan Squad ya, salah satu grup band hip hop asal Aceh dan memadukan antara musik klasik tradisional yang diaransemen dengan aransemen hip hop yang cukup modern. Namun ini juga menceritakan tentang bagaimana hikayat dari Perang Sabi. Dan hikayat Perang Sabi ini sudah cukup terkenal ya pendengar ya, merupakan sebuah karya sastra klasik Aceh yang berbentuk syair atau hikayat, dan isinya ini adalah ajakan kepada masyarakat Aceh untuk berjihad atau berperang dalam melawan penjajah dan mempertahankan agama Islam di tanah air. Dan luar biasa sekali lirik dari lagu Hikayat Perang Sabi ini, sangat menggugah semangat ya untuk melawan segala bentuk penjajahan. Apalagi ketika dinyanyikan ulang oleh grup band hip hop asal Aceh, Orangutan Squad, yang semakin menggelegar ya dengan ada hip hopnya, ada perpaduan musik tradisionalnya, dan juga penggunaan ragam bahasa Aceh. Ada bahasa Aceh yang digunakan dalam lirik lagu ini, ada bahasa Aceh yang berdialek macam-macam ya, ada dialek Aceh Besar, Aceh Singkil, bahasa Ane Jame, bahasa Klut, dan juga bahasa Indonesia ya. Ini bacanya Klut atau apa sih? Ini kalau gak salah dari Aceh Selatan ya, Kluet atau Klut gitu ya. Nah mungkin orang Aceh Selatan nanti yang bisa memperbaiki ya. Dan Nanda hadirkan lagu ini untuk Anda pendengar di pagi hari ini, untuk mengawali pagi hari kita di hari Sabtu ini ya. Sudah tanggal 5 September 2026. Dan September sendiri merupakan bulan yang cukup spesial bagi RRI. Karena di bulan September ini, nanti pada tanggal 11 September RRI akan merayakan hari ulang tahunnya ya, yang ke-81. Kenapa 81? Karena mengikuti dengan HUT RI juga. Karena RRI Radio Perjuangan ya, menandakan lahirnya Indonesia atau kemerdekaan Indonesia, tapi juga RRI membarengi perjuangan itu. Makanya disebut Radio Perjuangan yang mengumandangkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu satu-satunya media adalah Radio Republik Indonesia. Ya, dan di era modern seperti saat ini ya, Perang Sabi yang bisa kita jalankan, atau dalam tanda kutip ya, Perang Sabi era modern itu apa sih kira-kira ya. Nah kita mungkin di era saat ini gak lagi melawan penjajahan ya, karena sudah tidak ada lagi penjajah di Indonesia. Baik itu penjajahan Belanda atau Jepang sudah tidak ada lagi. Tapi penjajahan dalam bentuk apa sih yang ada di era saat ini? Mungkin kita bisa melawan penjajahan yang bernama dengan kemalasan, kebodohan ya, atau kemiskinan dan lain-lain. Mari kita sama-sama melawan hal-hal tersebut supaya kita bisa hidup sebagai warga negara yang makmur, adil, sejahtera dan makmur ya. Seperti tagline dari kemerdekaan HUT RI bulan lalu ya, ketika Agustus ya, adil, makmur, sejahtera, dan itu memang keinginan semua orang ya. Dan mari kita sama-sama berperang melawan kebodohan, melawan kemalasan, untuk bisa menjadi rakyat yang adil, makmur dan juga sejahtera. Selamat pagi, paling baik untuk Anda semuanya yang pagi-pagi sudah menyetel radio dan mendengarkan Pro 1 RRI Lux. Semoga pagi hari ini pagi Anda menyenangkan, membahagiakan, dan juga Anda selalu diberikan kesehatan. Dan pendengar, sudah pukul 6:42. Seperti biasa, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak ada berita-berita apa saja di tingkat nasional yang akan disampaikan di dalam program Warta Berita Pro 3 Jakarta sesaat lagi.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu hidup.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, hari ini hari Sabtu dan besok adalah hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Jangan lupa untuk Anda yang sudah mendaftar RRI Fest dalam event Senam Sehat ya, bersiap-siap untuk besok mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang sangat banyak sekali dan tentunya bergelimang dengan hadiah ya. Jadi bagi Anda yang sudah mendaftar besok untuk mengingat kembali jadwalnya, jangan sampai terlewatkan karena ini pagi-pagi sudah senam ini jam 7 sudah berkumpul di Arena Ahad Festival Loksemawe ya. Jangan lupa untuk datang besok ke lokasi Ahad Festival Loksemawe dalam rangka RRI Fest dan banyak sekali rangkaian kegiatan yang akan dihadirkan nanti ya. Ada senam sehat dan juga berhadiah banyak door prize dari senam sehat itu sendiri, dan ada juga nanti donor darah dan juga berhadiah juga ya, 100 pendonor pertama akan mendapatkan tumbler informasinya ya, dan juga tentunya pasti ada oleh-oleh yang dibawa pulang kalau misalnya sudah donor darah ya, ya minimal kacang ijo gitu ya. Nah bagi Anda jangan lupa juga ikut berpartisipasi untuk donor darah besok. Dan juga nanti ada kuis juga dari sponsor kita, berbagai sponsor kita, salah satunya ada Bank Syariah Nasional atau BSN. Ada kuis-kuis yang nanti bisa Anda ikuti dan bisa Anda bawa pulang hadiahnya. Baik pendengar, itu informasi sekilas ya mengenai RRI Fest yang akan berlangsung besok. Jangan lupa catat tanggalnya dan jangan sampai kelewatan. Dan benar, sekarang kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita.
1: Berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
2: Spa di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat